3 ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita, Lamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Yang lain dia tu ketika maca gentera angel tu. Dengar kejagut sempama siti tu agi, pihak ketuan Jesus. Bisi siku orang tibisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia.

maya orang ngarang buanggur, yo ngasuh balawuluan yo, mansang resida tinyo kebun yo. Dekat ngambi ungkup yo, sida tinyo kebun yo, nangkap balawuluan yo, malu siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Yo agi ngasuh balawuluan yo tibukai, mayu agi arisida tidulu. Lalu sida tinyo kebun yo, maka ngagak sedak baka tinggal sedak ti dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki empu. Laban ku ya, sedak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sedak ti nyua kebunnya, medak anak ya, dia sedak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu. Aram kita munuh ya. Awak ke kita bempu semua reta ya. Nyalai sedak nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuah orang tibempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya ngau sedak tinyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sedak tijaitnya, pihak kasawak sedak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngarai orang bukai di dekat merik ya hasil, lebuah udah tembuk ngarang buah ya, bok maya tipatun. Ku Jesus jakuk ngasidak. Kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus di menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih agak berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu. Nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita. Lalu diberi ngari orang bukai di dekat berbuah mana. Ya telah buah dengan batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu lah buah dengan sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam orang perisi dengan jakuk sempama Jesus, sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Tang sidak takut korang mayuah. Laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti ke sempama Jesus tu. Pengawak orang ke mampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak ke suah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang tibampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia kau pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sedak ti nyua, nak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tu dah diketau, nitih ke penyampau, tu dah bersetuju ke, antara tuan kebun, ngau bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ia, awak kengumpul untung ia. Tang bala penyuanya, lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudih benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ya tu pan dibunuh pala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu dah suar ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dan mesayah. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah, ngesal ke penyalah dari gagak sedak, serta lalu ngasi kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu, Jesus beri balora judah siti agi peluang, nerima setengah ngasi ke ia. Nyalai dia tu kumai kita berarti kereti sembama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianya bansau rajudah. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia ti milih orang judah. Lumri kesidak semua utai ti diguna nak mansut ke buah tak tahu kasih.
tang tuan ditu bisi mego

bebido area la talo. La bantuan kebun itu ninggal kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang juda. Lalu pihak mega yang tak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya balap tuai pengarap orang juda. Balap ulun gosruan tau dibanding kengkai balap Nabi terdikirum ke Allah Ta'ala. Awak kenangkan balap tuai orang juda pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak pihak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 hingga 26. Bala penyua ti baru ianya mensia ukai rejuda ari menua bukai. Penyadi raban eklesia serta megak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bawa ayat 6, Jesus madah kepasa yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebuh ia tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ia. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ia tetap api merti ke tu. Bala kita Kristian menyadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati sudah angkat hidup baru hari mati. Jadi jam kenyok-menyok, Jesus dekat ke mensia derima ia nyok mesayah. Tang bala rajudah menyok-menyok ngerudiang mesayah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu bayat 10 ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kaya dikumbai ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 hingga 23. Jadi utai dekat Jesus itu ianya bunyi tu. Aku dekat dibunuh, lalu pengawal aku bakal kepuntan. Lalu aku bakal batu tinadai gunung. Tangka benar, aku dekat dikenal Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku mati. Ludanya dekat diangkat kedok baru hari mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nari guna buat mata dunia, tan berga setelah diguna uliah Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedap mereti kesempama kedutusui Jesus tu ndang mangki sedap. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedap nemu tang sedap ngai nitiah. Besai lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak. Lalu lebih lagi sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngau sidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita itu bertanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikerbai ke kita. Semua tu ukai ngi kita, tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kena nitiah, teka melanggar pesan ya. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kena. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu setelah bisik penetat hati ngau kita.
ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan dengan kita. Ia tak lejuk beri kita peluang ngesal ke dosa kita. Lunitiah ke ia semagi. Semua kita bergol setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita daripada mensia jai serta nada guna di dunia tu. Jadi tujulah talau tak boleh biasa puntan. Laban balor jodah tak gereja tugas tidak. Yang kebuahlah talau milih kita bangsa bukai. Awak ke gereja pengawak tindak di gereja balor jodah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia tu tahu tidak gereja tugas ia tidak beri alat talang. Tahu tidak ngemuntan ketuju alat talang laban ia oleh milih rabukai gereja pengawak ia. Nyalai ngotu program lalu pengiruk kita baka keminggu tu lengkok kaku nakot tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri kemaik kita sama dia jenuh serta lup sampi aku agaklah tala tip tarong wapai kita nak sampai ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke 18 Allah tala tip mandu berkuasa tip ruan belama tambah ke buat kami pengarap tina pemberi arinuan awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makota pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah menuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawal ngap hidup kita lebih agi berminggu di dekat datai. Bapak aku.

0: Ya nyenaka kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi dia tu peninga kita dekat Gulai Ngau pengelola program kami Margaretha Romang. Mbak harus telefon. Selamat pagi Ma.
1: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Nama berita kita di muka pagi tu.
1: Berita kami sebuah tu mana tu mel. Berita gayari kita di muka yang kuang amat pengawal kita di tu pemanjai tiga hari program cowok ku saya bagi nom muka dah.
0: Aw, sari tu hari kepenudi ne.
1: Ya, hari tu hari kepenudi kami sebuat itu di muka. Kami sebuat tidak ke orang muka segi di itu, Mio.
0: Okey, Ma. Aku nyerah tak kena Nuan. Lepas kan nasau bala peninggal kebukaan yang kanya bedau nguluk program Sarawak Ku Sayang pemuka kini. Hari tu hari kepenudi, mai ke kita berita. Nama lagi program kebisi diatur sepemanja hari itu lagi, Ma. Terus kan kena Nuan.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih, Mel. Mari selamat pagi. Ya, semua bala peningan kita jadi kita buat ke pagi itu. Jadi, peningan sebenarnya aku nerus ke untuk tak ke berita kebukai dengan program Sarawak Ku Sayang. Jadi, aku berkongsi kalau kita penyampa orang ke datai program Sarawak Ku Sayang. Kedekat buat 2 hari berunggok tu deh. Hari ketubah 22,412 iko. Jadi kemarin hari kedua dekat pukul 8 malam dia ingat 34,451 iko. Mujung ke 2 hari berunggok ke sebelah tu nak yang kaum sari tu ingat 56,863 iko orang ke bisik datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di muka. Jadi cari tu bari kepenudi terkadante nya tajak pan cari tu nutup dan asai pelaba aku kesal ge bala orang ke bisik ke ngau ngambil bagi ba ipa duan laban cari tu nur nemu pemutus siapa ia ke dekat mai mulai perai besai nya kereta saga warna borak ya memang kau peningau warna borak kereta saga mana hamat kepada aku udah beri ribbon semua dia nanti kita masuk ada pintu penama ada program Sarawak Ku Sayang dia berlama menyaksikan kerentu nak nemu siapa ke mengku nanti bakal ke kawak atau ke bentuk dia lagi ke pengawak dia nak ada ulang kau cukai je meh ke punik kurang jadi bisa mereka tiga-tiga raya semua ke nanti bala orang kemenang bagi peraduan hari itu ke hari kepenuhi jadinya tak digagak cabut untuk orang ke nama orang ke dekat boleh peraya peraduan ke besai hari itu dekat digagak pentas atau ke panggau besai program Sarawak Ku Sayang menang kita ke habis itu dan jadi pagi itu dia program fun walk atau Christian walk ke bisa sudah ada sejalan ke sehari itu pagi itu kira ke naga pengerai menuju pengerai dan pengawalnya dan saya pula dengan kita peningah kau tengah dengan orang dan cukup kami dan kita tak mayuah naga orang ke bisa datai mulu pengawalnya pagi itu minyak ngenang ngau ngelansak lagi estik ku dah bisik berapa penyampau orang sengau apa hinggau sawak tengah hari tu lagi terpujung ke bala kita pun ingat penyampau orang sengau kanya kita beroleh yang ia ke bisik tak saya kau tu mail lepas kita ke jauh nari medak kanya beroleh yang berapa penyampau ke sengau pihak lagi berkongsi ke kita out jadi pengawak services ke bisik ke pejalai ke Sarawak Pavilion now services ya, but booknya bisa 1,524 ikut orang ke udah berguna ke servis ke bisa jalan dia. Jadi ini arti ya, Sarawak Pavilion tau ke pengawal pemandang, lembaga hari raban agensi ke mai servis tidak ya, kira ke mat diguna mencari mayuh, tidak boleh ngatur pengawal tidak ya, tak boleh bertanya, but kontor-kontor dia, apa sifat Indo Raja hanya tak penyamai ya. Lalu buat muka kitchen anda sisi asyik ngantik, bala orang kekal nyepik pemakai asal hari menua muka, anda ngiranya leluai, nak ngiranya pemakai linut. Lepas bisa set pemakai linut deh, mel, no peninga, bisa ulam, ya dia, sehat menyuk koketai. Bisa ulam, bisa sambal, ya, dua bantau, ya, sambal. Ulam itu macam, macam bangsa daun ulam eh dia. Udah aku nyepek bas ya au. Au menguji baru sudah pulai. Ngecek nyo ini ya. Untuk ke pulai. Bisa muda pemakai. Sama yang dek ketai bangsa Melanau dia tau. Menyuah ya. Lepas ya. Tengah menua besok tak ke pemukah. Besok sikit. Kita lagi. Ya dek ketai bangsa Melanau. Atau memang ya. Nanti bakal orang ke dapai. Nguji pemakai. So kita pemakan. Pemakai asal di muka itu ya. Sekedar perkara boleh dikunci kaku dulu mail pagi itu tentu ya tengah hari itu banding jauh sawah tetap kunci lebih lagi nyenang program sawah kesayang lalu mau kelemai lagi pan aku agak tetap main report ke kita mengenang program sawah kesayang. Okey mail kalau peningannya aja report aku hari muka mengenang program sawah kesayang di muka. Hari ke penuh di anak-anak datai ni nemu tak ke boleh menang pak i-peraduan sehari tu hari ke penuh di
0: sehari tu lagi boleh ngau kini masuk i-peraduan ya ma
1: okey okey boleh ngau ni tu angkai tiga setengah pihak lagi saya kuih ya, tutup pedau ya di nama tu pedau orang nentu ke siapa ke menangnya lepasnya berjalan namanya dia berskrin yang sebenarnya disebut cabut dia. Lepas ni nak cabut.
0: Nama hanya berjalan bas kerian tekan orang ni nyala.
1: Ya, tekan orang. Siapa bidik, siapa lansia. Nyaman nama pantutan. Anda ingat tau. Nanti kita ngau. Lagi, anda ingat mah IC kita. Atau ke resip i peraduan kita ni. Sampai ke kira terbukti ini ni. Kita kemenang.
0: Okey, terima kasih okay. Ma.
1: Terima kasih.
0: Iya, sok jalan ke pengawal. Bye bye. Okay,
1: terima kasih sama jalan pengawal maja.
0: Okey, bye. Ya, nya tadi peninga Margareta Remang udah berkongsi dengan kita pengawal tau ke program ya ke BCD Atus pemanjai Sarito lagi crossover tau ke report pagi tu ya ba dataran Pehin Setia Raja Mukah ngaki kita ya ke bedawa lagi datai ngau gerincah ke pengerami ke BCD Atus ba Mukah tu peninga tau datai punya koma tadi bedawa tutup lagi i peraduannya siapa mengempu kereta ya ke bisi dipandang kurang ba mukah dia bertaran Pehin Setia Raja sama-sama meh kita ngau masuk i peraduannya ngak kita ya ke dia ngelingi bagi menua muka okey cerita hari ke penudi program Sarawak ku sayang muka okey jadi lepas tu lagi peninga mai kita mending ke program tungkat semangat begulai ngau pastor Rimun Guling tang sebelumnya kita mending ke tu dulu.
2: Tapi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat lenti, gili, gili. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe Leka Phoebe Chloe Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

Kita ke bisima.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih bagi semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ

Shalom. Selamat kita bertemu baru. Maka selama ku ngarap ke kita sama belok berpengerai. Lalu bisa awak dia bagi kita kena ningau ke jakut Tuhan. Sekali itu, maka ke agik nampung jakut Tuhan dulu itu. Ini ngerindu ke hati Tuhan. Ngerindu ke hati Tuhan, nyok ukai utai tik muntang rambau Raja Hezekiah dulu keliok. Tajak Hezekiah tu dicirinya di raja tang ukai mimit mensio bok menuanya nyembah ngerambok maya nyok kelio Hezekiah ngerusak utai ti dikesayau ke orang bok menuanya ke contoh ngerambok gambar ular ti endang dia suh Tuhan pu gagok sedok bok menua puang dikena Tuhan ngerai ke orang ti udah dipantu ular. Tik sempat maliak ngagai ular ke de tuat ke bawa menua puangnya. Dia orangnya ke udah depan tua ular ndak nyadi mati. Tanggerai lalu hidup. Tik nyadi cerita tu bisi ditemu kita dalam buk penyampau 21 ayat 8 ayat 9. Balat cabarannya. Katih ku kita dia tu deh. Menua kita mayuh cabaran. Minak cabarannya bisi lain mimin. Mayuh orang dedingo kitai detancang roh pemati tang lebuh sidak muai ulung rusak utai tindur rohnya besarang sidak dekat gerai lalu hidup. Jadi sekali itu awak ke kitai merening ngagai utai tindur padah dalam jakut Tuhan ngambil ke kitai uliah dilepas ke atau lepas ke dirimpung, lepas ke orang bukai. Nanti dia temu kita bisik utai ti lancang. Bisik no ngasai cabaran ti bekenya. Jadi nanti ya bisik datai meh ngagai Tuhan. Nyerah ke dirimpung ngau pengabis hati. Ko Tuhan madah nanti sidak enyak dunia tu bergedik ke kita. Anang dah ingat sidak udah dulu bergedik ke aku. Aram kita maca Rejon 15 ayat 18. Nanti dunia bergedik dengan kita. Kita nak tanda ingat ke ya udah dulu bergedik dengan aku. Nyok jakut Tuhan pu. Jadi dalam cabaran kita tadi ukai seminok napi pemar. Napi pemedis. Tang kita ngasai ke dirimpu. Tak ada kerindu orang lepas kita nyebut utati benda. Dia pergedik ke orang lepas kita nyebut utati amat. Lalu, mayu lagi macam utai. Tang jakut Tuhan. Dia pemadu berkuasa. Nanti mayu nyok. Mayu orang bergedik. Ngagai Hezekiah. Laban yang ngerja utati ngerindu ke hati Tuhan. Dia tu pun bisik meh. Orang bergedik ke nuan. Laban nuan. Belajar ngasih lalu rindu ke Tuhan. Indah horatik ngambuk dari ngelala Tuhan, Arab ke Tuhan pen. Nemu bergedik ke nuan. Lebuh nuan bama amat bertuai ke nuan. Rundi yang nanda uliah di kelimpang ke. Ngenok akal. Ngenok jakuk ti. Ngumbuk jakuk ti. Ngansak. Leban nuan sikit Arab ke Tuhan. Nama patut digagak nuan. Hebrew 12 ayat 2 madah ke. Awak ke kita merening ngagai Jesus tindur pengarap kita. Kenyau aripun datai ke ujung. Ia nak baduk ngepok tegar regang. Laba pengandal ti nganti ia. Ia nadai malu mati atas regang. Lalu dia tu ia duduk muak ari kanan penuduk Allah Ta'ala. Kita menjadi ti udah harap ke Tuhan. Ukai semina harap. Tang kita udah destio ke Tuhan. Bisik penuduk ngimbai. Iompu. Aris pihak kanan Allah Ta'ala. Kati bekau orang ti no harap ke Tuhan. Jadi kita bekau orang ti berumpak Belanda. Kita megak di kangau ngambil ke sama duduk. Gulanga Tuhan Yesus di surga. Tau bisik buat dalam bab Efesus 2 ayat 6.
uliah penyerakup kita ingau Jesus Kristus, ia ngangkat ke kita ingau ya, lalu kita endang merintah ngoyo di serga. Dia nur kita. Katino narap, anang da Arab ngau penua. Laban sitan Arab meh ke Allah Ta'ala, endang bisi tang pengarap, beko ngi sitannya tadi, kena buai ke neraka. Dalam bab James 2 ayat 19, kati kita Arab kalah talos minak siku aja badas ku dia. Sida antu mega Arab bergetar serta takut. Sitan udah ngasai ke pengantang di serga, lebuh yo agi dikumbai bintang pagi, tang lebuh yo memberontak lor debuai aris serga. Julu ati ngau kuasa bintang pagi, lalu diambil Aryo, lalu diberi ngaga orang ti Arab ke Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa dalam Yesaya 14 ayat 12. Kita mensio jauh lemai arisitan, dan kita sudah diangkat lalu dia so duduk mua arikanan Allah telah merintah begulai ngau Yesus di surga. Nanti kita udah diungkup ke Tuhan berkenya. Tuk mesti titik tuju, tuk mesti titik kebuah. Sitan bergedik kenuan, orang ti anda Arab bergedik kenuan. Laban, sidak nada tuliah tempatnya. Ketegal na Arab. Hezekiahnya raja, tang kita dikumbai imam di raja. Lalu diberi kuasa mai nusui berita mana melepas kau orang ti mengkang kena tangkap dia dalam pemetang. Kita dia baik dia suah dia ansak nusui berita mana agak sidok ti agi mengkang dia dalam pemetang. Sidok ti bedau nak Arab ke Tuhan ngambil ke sidok ya tau nemu lalu ngasai ke mana Tuhan dalam penghidup sidok tu bisa disebut bawa 1 Peter 2 ayat 9 ngau 10. Nyalai belum menjadi pegai meh utai ti dikarap kita dia tu leban bawa hari ti ke datai lak mayu hendar Nabi bulak pengejar bulak dekat datai ngena akal sidak ti jai ngelimpang ke orang ti amat Arab lu dah dipilih Tuhan dipilih Allah Ta'ala. Awak ke kita tadi merniang kemua lebah bergah rimanya kita di Arab Yesus sururan bisik ngau kita sururan bisik ngemata kita lalu awak ke kita tadi bertuai ngau pengambil sati kita ke Tuhan lebah nyak meh tuju pengarap kita semua utai bukai kok ditinggal kita megang lebah hari tika datai lah tang pengarap kita ke Tuhan Yesus dekat meruan bala maya nyentuk ngagai maya Tuhan Yesus datai baru lalu kita ingat ke derimpu kai seminak nyadi orang ti Arab kita bisik kuasa sebab kau ngaungi Tuhan Yesus lalu tuk magak sitik ke buah orang tau begedik kenuan ti iya ndak harap ke Tuhan orang tau jahit ngenuan lalu ndak berunding ke penyai tadi tahu nikal ngulang agak sidak baru dan kita nemu lebuah kita udah harap ke Tuhan kita bisi tuju penghidup ti ndak boleh dibanding ke ngenak atau bukai lalu ndak bertawar dalam penghidupnya dia meh hidup meh lurus serta tuci bawa mua Tuhan ti udah ngidup ke kita lalu meri kita pemenang. Awak ke kita hidup lalu ngerindu ke hati Tuhan seagi-agi kita nanti Tuhan Yesus datang baru. Kalau awak ke Tuhan merkat ke semua bala kita, shalom ngaga semua pemayat Tuhan ngintu kita datang ke pengujung ya. Amin, amin. Berkat ke nama Tuhan, lo beri puji ngaga nama Tuhan, siku aja. Haleluya. Amen.

0: Ya, nyanaka kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau pastor Rimun Guliang siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi peningau mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi lalu terus begulai ngau pengeluar program kami ya ke Bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 peningau ngagi kita ya ke dia di luar bagi menua serian ngau Kuching kita boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngau RTM Click ke pagi tu peninga ya. Jadi mari selamat pagi serta selamat ujung minggu, selamat hari minggu nuju semua bala peninga YFM ke pagi tu. Jadi ninga ke kita ngau lagu juara ACSJ ke-9 tu peninga Tanah Berenyang lagu ke diberi nama Arisa. Tak sebenarnya kita mendiang ke tu dulu ngau tu peninga bupuk dulu aku. Bye.
1: Kami puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rangka final ACSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romley Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu ACSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Lekang Otiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jesli Jabu, Gam

kita ke bisimedia.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ

Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju

0: Jabatan Ekonomi, Satu Kemestian, ya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor, ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
5: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
1: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlombaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Perlombaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click.

Letu Dilangkawi LTDL 2026 Pelumbang Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lien. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama-sama memeriahkan program Sorak Ku Sayang di Muka yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di dataran Pihin Setiaraja Muka. Lebih istimewa, RTM turut mengadakan studio mini sepanjang program berlangsung. Jangan lepaskan peluang untuk singgah bertemu dengan barisan penyampai RTM serta warga RTM dengan lebih dekat. Ayu hadir bersama dengan keluarga dan rakan-rakan untuk memeriahkan Sorak Ku Sayang di Muka. Jumpa anda di sana.
1: Ya, jumpa kami sekali lagi dari studio mini sempena program Sorak Ku Sayang peringkat bagi muka 2026 untuk hari yang ketiga itu dah pun 4 Oktober 2026. Cik perasaan saja dari 2 hari bulan, hari Jumaat, hari Maghrib, Sabtu dan hari itu hari Ahad, 4 Oktober hari terakhir kita bersama dari studio mini sempena program Sorak Ku Sayang peringkat bahagian muka 2026. Dan banyak aktiviti yang terus berlangsung dari awal pagi tadi sampailah ke petang tu kelak. Apapun, di studio mini kita, kita ada tetamu yang kita bawakan untuk bersama dengan kita pada pagi tu. Kita nak ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Puan Hasatika binti Hafiz, pegawai pertanian bahagian muka Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat suap, selamat bahawal kepada DJ Din dan Sazia.
1: Ke Melanau tu, Batu Mau eh. Kau Melanau Kajang, Sazia.
2: Aku Melanau Dalat.
1: Melanau Dalat. Melanau Dalat, Melanau Lemak. Tapi kau mentau aku Melanau Dalat. Tapi kena campur meh,
2: kena faham nah. Faham kenahlah.
1: Benar kena. Faham. Okey, mungkin boleh dikongsikan peranan Jabatan Pertanian Sarawak dalam jawatan kuasa dan persiapan dalam program Sorak Ku Sayang. Mungkin kamu berkelakar dalam bahasa Melanau pun lebih hal.
2: Campur-campur.
1: Ya.
2: Okey, terima kasih kat RTM lah atas peluang untuk makluman Pejabat Pertanian Bahagian Mukah lah. Telah dipertanggungjawabkan sebagai AJK makanan bagi VVIP, okay, VIP ketua-ketua jabatan serta orang awam lah sepanjang program Sarawak Ku Sayang Muka. Jadi sejajar dengan KPI jabatan, kami memberi penekanan kepada 4 perkara utama lah. Okay, seperti memastikan tiada aduan dan tiada kes keracunan makanan, okay, menyediakan sajian yang lazat dan tidak basi, mengutamakan kebersihan serta kualiti makanan dan memastikan kuantiti sajian adalah mencukupilah untuk semua tetamu yang hadir. Kami juga committedlah untuk memastikan setiap hidangan yang disediakan bukan sahaja memenuhi keperluan tetapi juga selamat dan berkualiti tinggilah demi kesejahteraan semua yang hadir. Okay, selain itu yang specialnya untuk bahagian mukah lah, agak mukah terlalu lebih kepada untuk mengintegrasikan lah menu-menu makanan
1: tempatan
2: lah, seperti daripada produk-produk hiliran daripada rumbia,
1: sagu mendong,
2: sagu mendong, terbaloi, buah-buahan tempatan seperti nanas sawit lah. Ya, dan masakan-masakan tradisional lah kita masukkan dalam menu-menu sajian kita. Okey, selain itu kita memang melibatkan caterer tempatan lah. Untuk penyajian makanan.
1: Dia nyam semua sajian, daun nyam Mak Kemi.
2: Lukuh eh.
1: Lukuh.
2: Ngak tutang awal ni.
1: Ngak.
2: Okey. Jadi program telah berlangsung selama telau-lau pada bermula daripada 2 sehingga ke last day lah, hari terakhir lau 4 bulan. Jadi terutamanya pada majlis perasmian lah di mana kuantiti yang sangat tinggi lah, melibatkan ramai tetamu seperti orang awam. Okey, jadi untuk memastikan jumlah bungkusan makanan mencukupi, kerjasama antara agensi lah yang memainkan peranan yang sangat amat penting dalam memastikan jumlah bungkusan makanan mencukupi. Okey, sebagai contoh, bagi penyediaan makanan untuk petugas, pihak kami akan berhubung secara langsung dengan pegawai yang bertanggungjawab bagi setiap AJK, sebab untuk SKS banyak petugas dan AJK-AJK yang telah dilantik, dan kita mendapatkanlah jumlah petugas yang akan bertugas pada hari perasmian khususnya. So maklumat-maklumat ini diselaraskan lebih awal supaya perancangan penyediaan dan pengagihan makanan dapat dibuat dengan tepat, sekaligus kita dapat mengelakkan kekurangan lah dan juga pembaziran.
1: Oh, ya, ya penting lah kekurangannya si apa yang sentiasa mencukupi, tapi si membazir. Nah.
2: Ya betul.
1: Okey, sebelum ini Jabatan Pertanian melalui M. Fikot sering terlibat dalam AgroFest. Jadi adakah terdapat kelainan ataupun pembaruan yang dibawa dalam program Sawaku Sayang berbanding AgroFest?
2: Okey, untuk apa nama Sarawak, program Sarawakku Sayang,
1: yeah.
2: Okey, berbanding dengan AgroFest yang melalui M. Fikot yang sekarang pada hari ini juga merupakan hari terakhir lah diadakan di Bintulu bertembung dengan program Sarawakku Sayang Mukah. Okey, jadi untuk SKS Mukah ini, Jabatan Pertanian turut memperkenalkan platform e-tani di mana petani-petani yang belum berdaftar secara dalam talian, mereka boleh berkunjunglah ke booth kami untuk mendapatkan bantuan pendaftaran. Jadi platform e-tani ini penting kerana membolehkan kerajaan mengumpul maklumat yang lebih tepat dan terkini berkaitan petani. Melalui data ini, penyaluran bantuan dapat dilaksanakan dengan lebih terancang, tepat sasaran dan berkesan pada masa akan datang. Jadi kepada warga Mukah, saya kalau boleh mahpun booth kami gak pavilion untuk mendaftar ke e-tani lah.
1: Mungkin apa soalan-soalan wah penting, you know, tahu lah.
2: Ya, betul. Jadi macam Sarawak AgroFest ini memfokuskan kepada inovasi dan komersial lah. Jadi gap program SKS ini lebih kepada kesejahteraan dan penyampaian kepada rakyat lah. Contohnya seperti e-tani tadi lah. Okay. So sasaran pengunjung pun kalau AgroFest dia lebih kepada big player lah dalam industri pertanian, petani moden, pelabur, belia, teknologi, masyarakat umum yang berminat dengan pertanian. Tetapi untuk program SKS ni, kita lebih melibatkan komuniti setempat lah di peringkat bahagian dan di daerah di kawasan Mukah ni lah khususnya. Okay, untuk memudahkan akses terus lah kepada kerajaan.
1: Kena datang tapak ke boot lah. Gabut orang pavilion eh?
2: Gab pavilion.
1: Okey, saja.
2: Okey. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih sekali lagi lah kepada RTM atas peluang yang diberikan kepada Jabatan Pertanian lah. Okay. Jadi pertama kali saya mengalu-alukan lah dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan lah atas kesudian yang amat berhormat Premier Sarawak serta Barisan Kepimpinan Negeri. Okay, untuk turun padang bertemu rakyat serta kehadiran komuniti setempat yang menjayakan program ini. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran lah kerana program yang berimpak tinggi ini telah berlangsung dengan jayanya lah, meriah dan berjalan dengan lancar lah tanpa sebarang rintangan yang besar lah. Okay. Jadi saya sebagai wakil daripada Jabatan Pertanian Sarawak, okay, selaku seluruh ahli jawatan kuasa jamuan daripada Jabatan Pertanian Sarawak ingin menzahirkan rasa bangga lah dan terima kasih yang tidak terhingga atas amanah serta kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menggalas tanggungjawab yang besar ini. Tugas mengurus penyediaan makanan dan minuman, menjaga kebajikan serta keselesaan para tetamu, VVIP, VIP, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua masyarakat, KMKK, petugas maupun jemputan awam bukanlah satu tugas yang mudah. Namun komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak telah membuktikan bahawa tiada cabaran yang tidak boleh diatasi lah apabila kita bergerak sebagai satu pasukan. Okay. Ucapan penghargaan dan terima kasih yang paling utama saya tujukan kepada seluruh ahli jawatan kuasa jamuan Jabatan Pertanian Sarawak kerana telah menunjukkan komitmen yang luar biasa, bekerja melangkaui masa tugas biasa dan mengekalkan senyumanlah serta profesionalisme yang tinggi dari awal hingga ke akhir programlah. Pengorbanan tenaga, masa dan idea lah, anda semua adalah tunjang pada kejayaan tugasan lah. Okey, juga penghargaan lah saya panjangkan kepada pihak jawatankuasa induk, pejabat residen bahagian muka, unit pemantauan pelaksanaan Sarawak, SIMU, serta semua agensi yang sentiasa memberi sokongan padu, panduan dan kerjasama yang erat dalam memastikan koordinasi logistik jamuan berjalan dengan sistematik. Tidak lupa juga syabas dan terima kasih kepada semua caterer wak terlibat. Wak paling pentinglah. Penting. Mondebay caterer dan baik kenaman. Okey, so penyertaan anda bukan saja bermakna bagi kami, balah mempamerkan keunikanlah, keunikan produk serta hasil pertanian terbaik yang menjadi kebanggaan komuniti Mukah. Okey, semoga kita dapat bekerjasama di program lain yang akan datang. Okey, setiap titik peluh yang dicurahkan sepanjang program bukan sekadar untuk menjayakan satu acara, tetapi ia adalah manifestasi rasa cinta dan tanggungjawab kita dalam menyokong visi pembangunan kepimpinan Sarawak demi kesejahteraan rakyat khususnya di bahagian Mukah. So akhir sekali, sekiranya terdapat sebarang kekurangan, kekilafan lah ataupun kelonggaran lah di sepanjang kami mengendalikan urusan jawatankuasa jamuan, saya mewakili pihak jawatankuasa menyusun 10 jari memohon kemaafan lah. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan kami sendiri. Okey, semoga usaha Murni ini diberkati dan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan program-program pada masa akan datang. Okey, so Sarawak maju makmur. Maju pertanian untuk warga Mukah, dan terima kasih saya ucapkan.
1: Ya, kita ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Pertanian Bahagian Mukah kerana berjaya menggalas tugas yang diamanahkanlah, dan juga terima kasih kepada Puan Has Atika binti Hafiz, Pegawai Pertanian Bahagian Mukah kerana sudi bersama dengan kita dalam temu bual di studio mini Sibar FM untuk sempena program Suaku Sayang peringkat Bahagian Mukah pada kali itu. Terima kasih sekali lagi.
2: Sama-sama. Terima kasih DJ Din dan juga Sazia.
1: Iya. Jadi Sazia, kita akan terus bersiaran dari studio mini kita sehingga pukul 12 tengah hari dengan tetamu-tetamu yang kita akan kita jemput dan juga mungkin daripada pengusaha, pengunjung yang datang ke dataran Pin Setiaraja tu. Dan kita terus menyeru kepada orang ramai untuk terus datang ramai-ramai ke Mukah, terus datang ke dataran Pen Setiaraja tu kerana masih ada peluang untuk kita orang menyertai peraduan yang dibuka untuk mendapatkan hadiah utama sebuah kereta ada di luar ya, dan motosikal pun ada, barangan elektrik dan elektronik gadget dan sebagainya, dan ada emas juga yang penting ya. Jadi jangan lupa datang ke program Suaku Sayang peringkat Bahagian Mukah 2026. Jadi selepas itu kita akan kembali bersama, kita berhibur dulu pastinya hanya di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Yeah!
1: Yeah!
0: Yeah!
1: Yeah!
2: Yeah!
3: 아빵, 달라!
2: 아빠!
3: Yeah!
2: 잘가!
1: 돌사!
0: Yeah! Yeah, mana-mana rancak berdua. Memeriahkan lagi program Selaku Sayang Peringkat Bahagian Muka tahun 2026. Okey, datang beramai-ramai kerana ada banyak lagi acara yang masih lagi berlangsung untuk hari yang ketiga tu, di samping e-peraduan yang pastinya menjadi tumpuan untuk pengunjung yang datang untuk mendapatkan hadiah yang lumayan, yang menarik yang disediakan. Jadi terus dengarkan kami kerana ada tetamu yang akan kita bawakan sepanjang hari itu. Ada beberapa tetamu yang akan kita bawakan ke studio mini kita dalam temu bual di studio mini sebenar program Selaku Sayang tu. Di sampingnya juga kita orang boleh juga berkunjung, mana yang nak apa, nangga kami orang di studio mini tu boleh datang, boleh masuk. Siapa yang dulu lah munda banyak ilat, terpaksa kami suruh nunggu di luar dulu, nunggu turn kita orang. Banyak orang yang datang tu, nah di situ pun dah penuh, dah sedang yang apa, nangga kami orang bersiaran dari studio mini tu, dapat didengar di Sibu FM. Jadi kita cuba kata orang tadi menyebut lagi orang ramai datang beramai-ramai ke studio mini kita. Setiap hal apapun kita nak berhibur seketika, pastikan anda dengarkan kami di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Jangan pening-pening pagi itu, terus dengarkan kami menerusi Sibar FM. Kita bawakan secara langsung dari studio mini sebenar program Selaku Sayang Peringkat Pagi Muka di dataran Pehin Setia Raja Muka. Dan kepada yang sedang dalam pemanduan, mungkin datang dari Bintulu kah, dari Sibu kah, Selangau kah nak, ataupun dari Matu Daro kah, Tanjung Manis kah, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat dan patuhi peraturan lalu lintas. Semoga anda selamat sampai dan tiba ke destinasi yang anda tujui. Terus dengarkan kami, kita layan lagu Melanau, Anum Band, Mo Ma.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Ya. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis, membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Segalanya untuk anda, kita bawakan secara langsung dari studio ini sebenarnya program Suraku Sayang peringkat bahagian muka untuk hari yang ketiga. Hari itu Ahad 4 Oktober 2026. Dan untuk makluman bersama, di sebelah pagi tadi telah pun berlangsung senam aerobik di kawasan tapak program, dan seterusnya pukul 7 pagi bermula dibuka Muka Kitchen and Sales. Dan seterusnya pada jam 7.30 pagi tadi telah pun berlangsung Play Off SKS Fun Walk Kostum 3 km di pintu gerbang utama tapak program. Dan seterusnya pada jam 8.30 pagi, pertandingan mewarna di Kemah Muka Kitchen and Cell. Dan pagi itu dibuka dari bermula pukul 9 pagi pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan di Kemah Sarawak Pavilion and Services. Sambingnya, program pemerkasaan keusahawanan turut berlangsung di Kemah Utama. Di kawasan tapak program juga berlangsung wall climbing, pertandingan bidar lukut dan pertandingan tarik tali. Jangan lupa pada pukul 1 petang kelak di Kemah Muka Kitchen and Cell turut diadakan persembahan oleh di Jaksa Band and Muka Baskers. Jadi yang antara pengisian untuk hari itu sehingga sebelah petang kelak. Dan jangan lupa majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan pukul 4 petang. Jangan kita orang saya dari situ. Mana? Lintau nama kita orang yang bertuah, yang terpilih menjadi pemenang. Tapi mun saya dari situ, rugi. Mana? Terlepas hadiah yang diberikan. Baiklah. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang telah disediakan. Dan kita layan dulu Siva FM segalanya untuk anda.

55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafi'i memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu.

0: Kalau kita lihat kesan dan implikasi kepada kanak-kanak apabila mereka menggunakan social media secara berlebihan, itu sendiri pun memberi kesan kepada emosi, kepada intelektual, kepada sosial, kepada psikologi. Maka program-program yang seperti ini perlu dibangunkan. Sebagai contoh, program-program yang membolehkan kanak-kanak ini bersosial. Selain daripada itu, mungkin program-program yang mampu memberikan satu bentuk ketenangan kepada kanak-kanak, yang tidak memberi, yang mampu membebaskan mereka daripada tekanan psikologi. Sebagai contoh, program-program yang mampu membangunkan kemahiran-kemahiran mereka ataupun bakat hobi mereka. Sebagai contoh, mungkin bawa mereka berkelah ke hutan. Ini membangunkan kemahiran survival. Sebagai contoh, melukis membangunkan kemahiran kesenian, ekspresi dan apresiasi kepada seni. Dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh membangunkan emosi mereka. Aktiviti-aktiviti seperti kita memberikan perhatian, kita berkomunikasi, berbicara, berbincang ataupun bertanya perkembangan semasa dengan kanak-kanak.
1: Baik, masih lagi bersama dengan kami orang menerusi studio mini di Mukah situ sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi Mukah, yang mana hari itu hari terakhir lah ya untuk kita sama-sama berkampung di Mukah situ. Dan bersama dengan kami untuk kali itu di jam yang ya lama di konti tu, jam yang kedua tu sebenarnya. Okey, bersama dengan kami hari itu di S iaitu DJ Sazia kita. Apa khabar dia?
2: Hai, apa khabar? Ya, tu merupakan hari terakhir kita menuju SIS hari tu. Sibu rasa nak
1: Sibu rasa. Lagi mau rasa di
2: di muka nak Dah beli barang sih
1: Hai, ini ada masa dia. Tapi apa pun kita rasa apa nama tu bertuah juga lah tu Sazia sebab dengan kehadiran orang ramai yang itu mesti silap mundi kumpul-kumpul 60 lebih ribu orang ya, dan akan bertambah dari masa ke semasa lagi. Sebab apa nama tu yang pentingnya peraduan ya, menunggu untuk siapa yang ngembak pulang. Okey, hadiah utamanya. Baik. Betul. Di studio mini kita untuk kali itu, kita pun rasa bertuah juga.
2: Betul, dengan kita ada tetamu.
1: Tetamu yang kita bawakan untuk para pendengar, kita mau berkongsi lah ya.
2: Dan DS, bagi Tok, bila kita sebut tentang kopi, bagi Tok, kita bersama dengan usahawan kita, mesti ada yang terbayang aroma kopi yang panas dan nikmat hirupan yang pertama untuk pengunjung-pengunjung ke SKS Tok. Ada kopi hitam, ada yang memilih kopi dengan susu. Tapi di sebalik secawan kopi Tok DS, ada cerita tentang usaha dan minat dan perjalanan seorang usahawan Tok yang membina perniagaannya. Kita suka kopi sih.
1: Kami memang penama tu coffee lover lah kata orang tu.
2: Nah, bolehlah jumpa dengan tetamu istimewa. Baik, untuk perkongsian kita, bersama kita adalah usahawan daripada The 66 Coffee dan Roastery. Dan kita ingin mengenali kisah di sebalik jenama tu dan mendengar cerita oleh tetamu istimewa kita menerusi konti studio mini di konti Mukah tu. Baik, bersama dengan kita pagi tu adalah Encik Syafiq. Apa khabar kita?
3: Alhamdulillah.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih jemput.
1: Selamat datang ke mini studio kita tu.
2: Baik, sebagai permulaan untuk pagi Tok Syafiq, boleh kita perkenalkan diri kita dan cerita gini sebenarnya tercetus idea kita untuk mengolah kopi tu.
3: Okey, sebenarnya untuk kes kopi tu kami mula dari 2016. Sebabkan minat, terlampau minat dengan kopi.
2: Sama lah kita.
3: Sebabnya terlampau minat dengan kopi, hari-hari spend duit pergi luar kan, beli kopi apa semua. So kami decide untuk cubalah buat dari pun. And then alhamdulillah berhasil. Sampai kini tu, dari 2016 sampai sekarang tu dah 10 tahun lah kami dalam bahagian kopi tu lah.
2: Gini minat kita tak ada kopi tu mula sampai nya menjadi pilihan untuk kita menceburi bidang perniagaan tu.
3: Okey. Selain daripada perniagaan kopi tu, kami pun dari kopi tu kami mula dari tanah sampai ke cup, sampai ke gelas, sampai ke airnya. Okey, sebab dari penanamannya kami pilih untuk pilih Liberica sebagai asas kopi ya lah. Liberica tu hanya 2% ya daripada keseluruhan kopi dunia. So sikit lah sebenarnya dibandingkan dengan Arabica ataupun Liberica Robusta kan. So untuk kami nanya macam ada satu peluang besar lah untuk kita dalam bahagian kopi.
2: Tok CDS, sebelum Tok kami kenalnya, Tok memang kawan kami sebenarnya. Nya bermula dengan perniagaan di kampung untuk membuka kedai-kedainya di Kampung Ilir sana. Kampung Datuk. Kampung Datuk di Sibu. Jadi kini Tok kita buka di?
3: Kini Tok kami buka di dataran Phase 2. Dekat dengan skate park lah. Skate park Sibu.
2: Atas skate park ya.
3: Atas ya.
2: Yang bukan mula kopi je, yang ada mula makanan-makanan western.
3: Betul, pizza apa semua.
2: Nang nyaman dia. Yes. Sedap. Dan kita sepanjang kita mengusahakan perniagaan untuk apa cabaran yang paling besar yang pernah kita hadapi dan gini cara kita mengatasi.
3: Okey, untuk cabaran paling besar sebab industri toknya wave ketiga, gelombang ketiga kopi dunia.
2: Betul.
3: So kini tu orang lebih prefer ke specialty kopi. Bila specialty kopi sikit harganya agak mahal sedikit berbanding dengan kopi tiam biasa. Sebabkan standard yang disetkan di kopi specialty tu lah. Sikit lagi yang cabarannya adalah untuk educate orang. Ajar orang macam ni mau minum merasai kopi apa, ada yang rasa nati, coklat, macam yang kami orang bawa kini tu, kopi rasa buah nangka.
2: Oh, rasa buah nangka?
3: Betul.
2: Oh,
1: yang tu mau ditanya benar-benar lah, rasa buah nangka gini, yang pun betul? Apa cara yang mula semua tadi, Cik Capik tu, yang tahu lah.
2: Jadi sepanjang kita berada di SKS tu gini sambutan kita pun perniagaan di situ.
3: Alhamdulillah tu hari ketiga dan terakhir dah. Sepanjang tu nang mendapat sambutan yang sangat-sangat seronok lah.
2: Alhamdulillah. Dan apa pengalaman kita bersama dengan pelanggan-pelanggan ketika Sarawak Ku Sayang di Mukah tu dan menjadi pembakar semangat untuk kita terus mengembangkan perniagaan kita.
3: Untuk kali tu kami first time lah buka di Mukah tu kan.
2: Oh, first time.
3: First time. Jadi mesti sangka juga penerimaan orang Mukah tu dengan kopi yang kami orang sediakan sangat-sangat membangsangkan lah. So memang seronok lah.
2: Memandangkan kita ngembak kopi tok di sebenarnya kami dua di S di situ nak tahu sebenarnya kopi tok kita malah teh ada rasa buah nangka.
3: Betul.
2: Boleh sikit kami nangka.
1: Betul. Ya. Ya gini ya di apa nama tu orang kata tadi memangnya masa blendnya kan masa ngisanya dah masuk ramuan tertentu
3: sedangnya nya memang rasa organik daripada kopi yang pun. Sebab kopi tu nya ditanam berdekatan dengan buah nangka.
1: Oh, buah nangka. Okay.
3: So mungkin akarnya debah nun yang connectingnya lah. Soalnya akan transport. Betul, memang waktunya masih green bean, nya memang akan bau nangka yang sangat kuat.
2: Oh.
1: Sesuatu yang
2: full body with dry.
1: Sesuatu yang agak baru lah tu sosial. Yeah, nasi kalat lah dengar tu tadi.
2: Benar.
1: Apapun yalah. Yang banyak menjadi apa nama tu orang kata tu nak memang laku keras lah orang kata tu nak kopi yang sikit ni tu sepanjang jualan di SKS tu.
3: Okey, sepanjang tu kami orangnya pun antara yang best seller lah sepanjang SKS tu adalah The OG Sarawak Latte.
2: OG
3: Sarawak Latte hanya tu kopi Sarawak. Dipakai dengan gula apong. Memang Sarawak double kill lah. Hanya memang terlampau
2: menu Sarawak.
3: Betul.
1: Single shot, double shot?
3: Depend dengan customer. Kita mau panas ataupun sejuk.
2: Yang boleh pilih. Dan apa perancangan atau impian kita seterusnya tu untuk the 66 coffee dan juga roastery tu?
3: Okay, untuk impian kami lah. Kami mau memboleh kami mau buka akademi untuk orang-orang kita terutama orang-orang muda yang berminat dengan barista ataupun kafe pun usaha lah. Kami mau benda ya, setidaknya bukan setakat buka coffee shop tapi setidaknya tahu apa yang setidaknya pola waktu serve customer. Setidaknya faham tentang kopi.
2: Okay. Betul. Dan nasihat kita kepada yang ingin berminat nak buka perniagaan tu, khususnya dalam bidang kopi dan jual makanan, kita pun ada pengalaman juga nak Syafiq. Apa nasihat kita kepada belia-belia kita, orang-orang muda kita di luar Nun?
3: First sekali, kita mesti ada ilmu dulu lah. Mungkin kita sedar ilmu, kita si tahu nak pergi sini. Kita mesti ada ilmu dulu dalam si kira apa yang kita pola, konsisten dengan apa yang kita pola, dan go on aja.
2: Okay. Baik, boleh kita kongsikan sebelum kita akhiri tu, boleh kita kongsikan sikit waktu operasi kita berniaga dan kongsikan juga di media-media sosial berkenaan dengan The 66 Coffee Roastery untuk pendengar yang ingin berkunjung. Sis mestinya di SKS bukan di SO. Mungkin di Sibu ke lah, untuk sidaknya dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan perniagaan kita.
3: Okey, untuk perniagaan kami orang, macam kita orang boleh datang ke SKS tu juga untuk hari terakhir. Mungkin sempat di situ, kita boleh ke kedai kami orang di Sibu. Beralamat di nombor 73, lorong 1, Jalan Long King Ho, Sibu, dekat Waterfront Phase 2 lah. Di siap waktu operasi kami orang pukul 10 pagi sampai 11 malam.
2: Tutup atas hari
3: Selasa. Tutup hari Selasa aja lah. Hari lain memang ada buka.
2: Ada apa-apa soalan lagi kita, DS?
1: Tapi sebenarnya banyak mau ditanya Encik Syafiq tu.
2: Boleh
1: tapi
2: tanya.
1: Ada sikit je lah. Kopi yang di apa nama tu, yang di dalam kedai The 66 tu, okay, adakahnya import ataupunnya dari lokal lah, ketawaan tadi dari tempatan situ.
3: Okey, untuk di kafe kami orang.
1: Kafe, yes.
3: Di kafe kami orang, kami orang sediakan pelbagai jenis kopi.
2: Betul.
3: Ada yang import, ada yang lokal. Tapi kami orang lebih memilih lokal lah. Lokal kopi, iaitu Liberica Coffee, Sarawak Liberica. Untuk kami orang ketengahkan lagi lah, potensinya memang ada.
2: Memperkenalkan lagi makanan-makanan kita di Sarawak.
3: Betul.
2: Combine sekali dengan makanan-makanan Sarawak.
1: And then apa nama tu yang kita mau tahu juga lah. Sepanjang The 66 tu di ya tu ditubuhkan, pernah sih macam mau membuka lagi
2: cawangannya
1: di ya lah, orang kata nak dibuka ke?
2: Buka dibuka ke? Betul.
3: Untuk perancangan dalam masa terdekat, mungkin dalam tahun tu ataupun awal tahun hadapan, kami orang akan buka sige cawangan lagi di Bintulu. Di Bintulu. Ya, dalam perancangan lah, dalam masa terdekat lah. Dalam perancangan memang akan ada muka tu, tapi kita tunggu masa dan waktu yang sesuai lah.
2: Ya, insyaAllah.
1: Sikit pun lupa.
2: Boleh, boleh. Okay. Tapi nak nyaman lah kofinya dia. Nak nyaman. Kita boleh try. Okay, terima kasih kepada tamu kita Encik Syafiq daripada The 66 Coffee dan Roastery atas perkongsian bersama-sama kita menerusi CBFM di studio mini Sarawakku Sayang di Mukah untuk hari itu. Daripada minat terhadap kopi, kita dapat dengar gini usaha, kesabaran dan kesungguhannya memainkan peranan dalam membina sebuah perniagaan. Dan untuk melemah kita orang semua, setiap usahawan tu nyak ada cabarannya pun. Betul CDS? Dan semoga perkongsian tu memberi inspirasi lah kepada pendengar yang mungkin merancang untuk memulakan langkah dalam dunia keusahawanan. Kepada pendengar yang ingin mengenali The 66 Coffee dan Roastery dengan lebih dekat, bolehlah berkunjung dan ikuti sidaknya juga. Ada di media sosial sih kita? Ada. Apa nama di Facebook kah, di
3: semua,
2: Instagram?
3: Semua media sosial kami orang ada. Di TikTok, di Facebook ataupun di Instagram.
2: Nama sama juga?
3: Sama juga. The 66 Coffee and Roastery.
2: Kita orang boleh dapatkan perkembangan sidaknya menerusi laman sosial. Sama-sama kita sokong usahawan tempatan kita. Dan kami doakan agar The 66 Coffee dan Roastery terus berkembang dan dipermudahkan segala usaha. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami menerusi Konti studio mini di Konti pada ketika itu. Terima kasih
1: Encik Syafiq.
3: Sama-sama.
1: Itu dia tetamu kita dengan apa nama tu, kopi yang dibawakan kepada kita daripada The 66. Okey. Peminat-peminat kopi jangan lepaskan peluang.
2: Yeah.
1: Boleh dapat dapatkan kopi sedap itu, rasai sendiri keenakan kopi.
2: Gerai tak nama apa?
1: Keenakan dan keunikan. Dulu. Gerai dua apa?
2: Lupa.
3: Untuk gerai
1: S11.
2: Okay.
1: Jangan lupa S11. Terima kasih Tia
2: Syafiq. Terima kasih banyak.
1: Alright. Okay, kita nak berhibur ketiga. Jom kopi-kopi daripada Nana Shemi.
2: Sub FM.
1: Segalanya untuk anda.

0: 3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM memang best.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda, walau di mana cua anda berada, yang dapat mendengarkan kami menerusi live di Facebook page Sibu FM, di Corong Radio, dan juga menerusi RTM Klik. Terima kasih kepada anda yang terus setia mengikuti perkembangan terkini kami dari studio mini program Soku Sayang, peringkat bagian muka untuk hari yang terakhir, hari yang ketiga itu, di dataran Pensiunan Raja Muka. Dan masih lagi berlangsung beberapa program di kawasan tapak program. Antaranya masih lagi anda boleh mengikuti wall climbing, pertandingan bidang lukut, pertandingan tarik tali. Dan di sebelah petang, untuk pukul 1 petang, akan berlangsung persembahan di Jaksa Band dan Muka Baskas di Kemah Muka Kitchen and Cell. Di sampingnya, pameran utama kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan akan ditutup pada pukul 3.30 minit petang kerana ada majlis penangguhan pengumuman pemenang hadiah utama e-peraduan di Kemah Utama pada pukul 4 petang. Jadi pukul 3.30 petang, pameran dan juga kaunter perkhidmatan serta pendaftaran e-peraduan ditutuplah. Jadi datang awal di sebelah pagi tu untuk kita orang mengikuti e-peraduan, kerana antara hadiah utama yang disediakan antaranya ialah potong saga 1.5 dan juga motosikal pun ada, dan peralatan elektrik rumah dan juga gadget, peralatan elektrik, okey, bukan rumah, peralatan elektriknya, dan juga loket emas, sijil simpanan premium, dan pelbagai lagi hadiah yang disediakan untuk pengunjung yang bertuah yang menyertai e-peraduan. Baiklah, terus setia mendengarkan kami. Kita akan bawakan secara langsung dari studio mini kita sempena program Soku Sayang tu sehingga pukul 12 tengah hari kelak, dan seterusnya akan diteruskan dengan siaran YFM. Jadi kita berhimpun lagi dengan lagu-lagu yang telah pun disediakan untuk pertemuan kita sepanjang kita bersiaran dari dataran Pen Cita Raja Muka di studio mini kita. Tengahkan lagu seterusnya disediakan dari Rameless Walter di Rantai Pengingat Manis.

0: Haris.
1: Baik, seketika kita akan bersama dengan tetamu yang akan kita bawakan. Baik, sebelum itu kita nak berhibur lagi dengan lagu bersama daripada Waris dan juga Nora Danish. Minta apa saja, beli. Ini lagi boom. Program Serok Kesayang di Mekah 2026, hari yang ke-3.

0: Asla.
1: Lagi bersama daripada Waris dan juga Nora Danish. Ini lagi boom bawa kita ke 10.53 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama dengan ramai orang menerusi Studio Mini. Sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026 kita di muka. Yep, of course ini lagi boom sebenarnya. Dan ramai juga yang berkunjung ke tapak pesta kita. Ya, tapak pesta indah. Of course lah kita berpesta sebenarnya. Kita berkampung di situ 3 hari. Okey, bermula dari Mungkamewa ATM tu dan 30 bulan sudah di muka sebenarnya. Baik, bersama dengan kami masih lagi DJ Sazia kita. Ya. Dan juga tetamu yang kita bawakan kepada anda. Okey, untuk kita nak kongsi, kita nak kupas. Okey, antara pengisian untuk hari itu bersama dengan usahawan kita. Dan kita nak ucapkan juga selamat pagi dan juga selamat datang kepada Puan Valentina. Apa khabar Puan Valentina?
2: Selamat pagi.
1: Ya, tu dia. Orang sini ya?
2: Orang Miri.
1: Oh, Miri. Mula di Miri nun diam di area belah-belah ni tu.
2: Belah Tudan.
1: Belah Tudan.
2: Tudan. Dia seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pengunjung-pengunjung yang datang tu mestilah setidaknya akan gambar pulang sedikit kenangan, betul sih?
1: Semestinya.
2: Walaupun kecil, seutas rantai, kunci ke, kitchen boleh jadi cenderamata yang istimewa. Apatah lagi untuk kitchen tu rekaannya sangat-sangat menarik kata orang dan ada sentuhannya tersendiri. Dan kali tu kita nak berkenalan dengan pengusaha kita, seperti kita sedia maklum tadi merupakan pengusaha untuk kitchen.
1: Jadi kita nak tahu juga lah. Yang pertamanya kita nak tanyakan sejak bila mula berkecimpung ataupun menubuhkan apa nama tu JD Legacy tu? Tu puan, silakan.
3: Kami Lady Legacy tu ya sebenarnya nama bapa kami. Parents kami lah nama bapa, gabungan bapa dengan mak kami.
1: Baik.
3: So untuk ya kami orang adik beradik lah pakai nama ya. Okay, adik beradik nama. So kami orang combine bisnes sama-sama. Bisnes sama-sama kami jual kitchen, macam kakak kami jual kawat bulu. Dah kawat bulu kakak kami no dekat muka situ nya jual no barang macam makanan green. Untuk yang dekat muka lah. So kami orang selalu sama-sama lah berbisnes tu tadi. So kami dari kami kadang-kadang kami booth nak kecil-kecilan nak dekat Miri. Sama juga dekat Kaul situ kami orang memang sama-sama.
1: Jadi itu mungkin bukan kali pertama je ke muka ataupun kali pertama kot.
3: Si, lama dah.
1: Okey. Jadi antara lain berkenaan dengan hasil kraft tangan kata kita tadi nak ataupun kitchen tu nya lebih kepada DIY kata orang tadi.
2: Idea diimpun.
1: Okey. Jadi banyak-banyak apa nama tu yang orang kata tadi yang suka lagi lah apa nama tu yang jenis gini yo yang pun abjad-abjadnya ke yang
2: main bersusun ini prosesnya di polah proses molah untuk kitchen tu
3: proses polah untuk kitchen tu kami polah kediri lah DIY kediri je lah. So nama macam request nama customize nama lah customize nama kak ya sidak mau ke bunga ke depends lah depend dengan sidaknya mau macam
2: apa dia mau sidaknya
3: contoh sidak mau nama nombor kereta ke nombor motor ke depends pada sidaknya lah.
1: Kamu Sazia apa nama tu nya jenis yang suka ada bunga ujung-ujung
3: kan. Ujung-ujung
1: ada bunga. Kamu ada bunga mu jamolah.
2: Kami ada bewish sikit. Mu ada kartun-kartun anime ada.
3: Anime sedah.
1: Akan datang.
2: Jadi sini sebenarnya datang inspirasi untuk kita molah rekaan kedato. Adakah kita ada molah jua rekaan untuk budaya-budaya kita orang Melano ada combine jua lah bunga-bunga ajaklah nak lebih kepada bunga-bunga motif-motif bunga ni tau ada logo seraong kasih
3: ada kalau logo macam kami pun ya sendiri memang ada logo lah macam kami tu combine dengan adik-beradik kan so kami pakai sama-sama lah
1: Jadi antara yang di apa nak ketahuan tadi yang menarik juga lah untuk kita perhatikan. Ada yang dapat dilekatkan di beg ya.
3: Ada dan yang botol.
1: Tabung air pun ada. Boleh tunjuk sikit lah puan. Okey. Ah tu dia.
2: Boleh ambil dengan stok.
1: Boleh dengar tak?
2: Okey.
1: Tu dia.
2: Untuknya yang dilekatkan di tabung air untuk kitchen yang dihasilkan oleh Puan Valentina kita. Jadi untuk tempahan bagi kita pun apa kitchen tu dengan nama ni pun boleh engkau logo je nak.
3: Boleh.
2: Nama, logo dan untuk ada maulah cenderamata je untuk majlis-majlis?
3: Ada.
2: Ada oh. Ada tempahan khas juga lah.
1: Boleh lah. Mula ada apa nama tu persatuan-persatuan kelab-kelab ke apa ke oh.
2: Betul.
1: Masa dah mula apa souvenir kata orang tu cendera hati. Okay, masa dinner ke apa ke ada majlis ke boleh lah. Hubungi Puan Valentina tu.
2: Gini sambutan pengunjung untuk setakat tu untuk kita pun kitchen tu
3: boleh tahan juga lah.
2: Boleh tahan permintaan untuk
3: sebab setidaknya request sendiri kata baik budak-budak yang selalunya memang budak-budak yang suka benda macam tu. Sebabnya sidak suka macam mana kartun. So parents sidak pun macam suka tangga juga lah. Macam sidak bagus juga pakai anak-anak kan. Sidaknya suka kadang-kadang sidak bagi dengan cikgu. Kami ada buatlah untuk cikgu hari guru juga.
1: Hari guru tu.
3: Kalau macam birthday kan sidaknya request.
1: Jadi bila sidak macam pengunjung tu datang, boleh sidaknya just hantar aja tulis ke kertas. Ini sidaknya pusing balik lah ngambil
3: je. Macam sidaknya WhatsApp kan melalui WhatsApp sidaknya mau namanya tu. Macam nama budak-budak kan budak sekolah sidaknya akan request nama Vanessa. So listnya lah sidak listnya.
2: Ada list-listnya.
3: So kita hantar macam ni
1: aja lah. Jadi kiranya soalan terakhir juga tu Sazia tu. Ataupun Sazia ada soalan seterusnya silakan. kita mau tahu juga harapan puan untuk apa nama tu untuk hari tu lah sebab tu hari terakhir kita. Okey. Puan di booth nombor berapa?
3: S18.
1: Okey. Harapan puan untuk Sarawak aku sayang program kita tu, program SKS tu untuk tahun tu dan juga tahun akan datang. Ada apa-apa idea ke apa ke? Silakan.
3: Harapan kami supaya bisnes kami ada maju jaya untuk so kita promote untuk souvenir untuk anak-anak juga lah, parents juga lah untuk semua orang.
1: Okey, okey.
2: Boleh juga kita madah kepada pendengar-pendengar kita berkenaan dengan produk kita tu untuk datang ke tapak Sarawakku Sayang tu di booth kita di Sia. Apa nama kereta tu? JD Legacy nomor
3: S18.
2: Kepada pengunjung-pengunjung yang berada di sekitar muka, bolehlah datang berkunjung yang minat dengan kitchen ke JD Legacy tu. Baik, yes.
1: Okey. Jadi kita nak teruskan hiburan menerusi mini studio kita di situ. Terima kasih kepada Puan Valentina. Terima kasih banyak-banyak.
3: Okay, thank you.
1: Okay, booth S18 kita. Okay, lebih kepada macam DIY kitchen dan juga macam-macam lah ada yang ada di sini.
2: Boleh singgah lah untuk pilihan boleh kitchen singgah yang ditawarkan. Itu ada rekaan yang berkenan di hati kita orang. Sama ada untuk kegunaan dimpun atau sebagai hadiah kepada yang tersayang. Boleh jumpa dengan Puan Valentina.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Kita nak bibur seketika. Dengarkan bersama lagu yang kami orang khaskan untuk anda. Terimalah.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Segalanya untuk anda kita bawakan secara langsung dari studio mini di perkarangan dataran Pahin Setia Raja Muka. Sebenarnya program Seraku Sayang peringkat bagian muka untuk hari yang ketiga, hari itu 4 Oktober 2025 Masihi, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Ahad hari itu nak. Jadi apapun, terus datang beramai-ramai ke tapak program untuk anda sama-sama menyertai peraduan, terutamanya untuk mendapatkan hadiah utama itu nak. Petang tu akan diumumkan dalam majlis penangguhan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian muka. Pukul 4 petang akan berlangsung majlis penangguhan, dan selepasnya akan diumumkan siapakah nama mereka yang bertuah yang akan memenangi hadiah utama untuk program Sarawakku Sayang di muka pada kali itu. Apapun, seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Untuk zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Beringian, Mukah, Dalat, Sibu, Kedamit, Kapit dan juga Song. Masuknya waktu solat fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar pukul 3.34 minit petang, Maghrib pukul 6.25 minit petang, Isyak pukul 7.34 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.11 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussari, Keju, Lau, Bintangor dan juga Rajang, Zuhur 12.25 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isyak pukul 7.36 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Air sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seri Aman, Angka, Lili, Lubang Hantu, Betong, Sepau, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang, Isyak pukul 7.37 minit malam, dan Subuh pagi esok 5.13 minit pagi. Itu jadual bagi waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Terus datang beramai-ramai ke dataran Pahin Setia Raja Muka untuk memeriahkan lagi dan juga menyertai peraduan dan juga aktiviti yang diadakan sempena pengisian program Sarawakku Sayang peringkat bahagian muka tahun 2026.

0: Langau 102.1 MHz. Sarike 94.6 MHz.
1: Sayang secebis kenangan.
2: Deep FM, sekarang aja untuk anda.

Tak akan ada cinta yang lain. Namanya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan Ekspresi Sipa FM. Kita bawakan dari studio mini di dataran Pensiun Raja Muka sebenar program Selaku Sayang peringkat bagian muka 2026, dan hari itu merupakan hari yang terakhir kita bersiaran dari studio mini kita, dan ada satu lagi temu bual kita yang akan kita siarkan pada sebelah petang tu dalam Salam Abeto di Sarawak FM. Dan terima kasih kepada semua yang telah pun mendengarkan Sipa FM sejak dari hari Jumaat, hari ya, anak pasal hari Mare, Sabtu dan hari itu hari Ahad kita bawakan secara langsung dari studio kita di Mukah tu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu, dan selepas itu tepat pukul 12 tengah hari siaran dari YFM akan dapat anda ikuti. Assalam Malaysia Mendani, salam selaku maju mamur, dan bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Antara Hitam dan Putih, sebuah lagu keroncong. Akhiri.

Selamat tengah hari peninggal. Dia tu kami nak abur ke berita tengah hari. Raban bangsa Cina bisi ungkup pengawak ti berguna benar bak pemansang menua Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke sidak udah berjalai ke ungkup ngau tanggung pengawak bak mayuh macam bidang. Tinyeng kaum pengawak dagang, pelajar, teknologi, pengawak profesional, pengawak ngintu pengelantang pendiau, pengawak pengasih ngau pemansang komuniti. Taja pihak yang madah ke rakyat patut berhati ke pengawak pemansang di Sarawak ke Jemaah Hilah, patut dikerja arif mayu macam sukut serta sedar ke pengeransing perintah ngagai ekonomi baru. Perkara itu dipansut ke dalam teks jakuk yang ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bahawa pengawak dor berjadi ke pengerami pesaka budaya ngau mayan asal Cina Miri. Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 bak pekit ke diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan Betong demalam. Pemujurnya ulih sidak ari lagu Arisa ke Ditengkebang, Matthias Mambang seduai Jesli Jabu, lalu ngujung ke sidak nerima prize duit RM10,000 ngau trofi. Lumur dua bak pekinnya pulai ngakai Gabriel Mawat timai lagu Dayang Bintang ke ngujung kia nerima prize RM8,000 ngau trofi. Mawat megak sama udah menang sekedar kategori bukai bak peketo ianya finalis popular persembahan ke pemaduk mana ngau lagu ACSJ popular. Berbangunnya Vivi Chloe kemai lagu Dimpun Wan Siko boleh lumur tiga lalu nerima prize RM5,000 ngau trofi. Kelimpah harinya Winnie Albert dipilih menang kategori vokal ke Madok Mana lalu nerima prize RM1,000 ngau trofi. Prize ngagai sidak ke menang bak peketo disuak ke resident Bakim Nua Betung, Dato' Richard Michael Abu Nawas, tinggari ke Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugah Mbas. Hari ke penudi, program Sarawakku Sayang bagi menua muka Sarito dipun kenggal pengerami fun walk 3 km ke dipasuk kira 500 sekorang. Pejalai Sirato dilepas ke Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Dato' Lin Talib Saleh. Ia madah ke diri berasai anda lati laban programnya udah nerima sambut ke cukup mana hari urang mayuh di muka. Perkara itu megak ngayan ke mensia mayuh udah macak rindu serta sedar ke guna pengawal ti mana ke pengerai. Dua ikut orang berbadi nyawa lalu siku agi bakal mimit bak penusah berbadi kenyadi bak jalai dudung kenawit julau urung pukul 4:15 lemai kemari. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusahnya sebuah kereta diriput ke belantak ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Orang ke berbadi nyawa bak penusah nya ianya siko lelaki ke berumur 52 tahun ngau siko induk ke berumur 49 tahun. Seduainya direport ke sama terkepit dalam kereta lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Berbak ngunya orang ke bakal mimit bak penusah tu ianya siko induk ke berumur 33 tahun ke depan kereta 4-wheel drive begulai ngau 4 ikut orang ke bukai. Nyanakan abur ke berita tengah hari. Berita tu ditusun Rosita Mpuang dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani.

0: nabla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian Arimigo, magulay nga YFM Kuching, Sri Aman, Cebu, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang.
2: Segulay sejalay.
3: Nika banaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
5: Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak ngale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
6: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
5: YFM. Segulai sejalai.
7: No.

0: Ya, peningan mayuh jam kita 7 minit lepas pukul 12 tengah hari ya. Terima kasih yang agak bujan sigat kita Sam Ipat ke udah bergulai ngau kita peningan 3 jam bak awak Y9 12. Jadi datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningan bak awak ngelah tengah hari ya. Kalau aku nak Kediri 5 stesen dekat bergulai ngau aku. Kalau kami buat telgit dekat Minjau Sarawak, kalau yang lansak sekedar atur pengawak atau ke info-info ke dekat dibagi dikunci ngau bala peningah kita eh. Lalu pihak mega udahnya kami dekat nyawut kangau hari bala peningah ke dekat bulan yang kami bak awak pesan lelengau kini ya ianya lagu peminta antara session. Ya, kita berengkah ni kak giang-giang aku. Siapa kini giang aku ke minggu tau? Kita berengkah ni kak pengeluar program kita ke ngari ke Sibu ya. Hello, Sibu. Jauh amat nyawa tau? Oh. Oh, ya meh. Okey, udah-udah. Udah deh, Jas. Nama berita kita di muka dia.
1: Berita gaya hari kita tadi hujan nyala dia
0: tu dah betul kan? Hujan nyala na. Engkau katanya namanya daun bat tisi peniang kenyak kurang deh.
2: Aw amat muni ko de nenta ku na pansuat ga kori buf kita itu studio mini kita itu deh.
0: Ya siapa tahu yang nan ya nan sikop ya.
2: Nadai mai tahu yang tu, tahu yang aku nan mau kini kita deh, ngiga nan mau nama tegi ga, ngiga
0: tuang. Sari tau.
2: Oh, nadai.
0: Oh, si ko aja mana sari tau na?
2: Si ko aja.
0: Oh, lagi kita ninga berita ke dekat di baik nuan hari muka.

0: Okay, tuah ke Miri. Hello Miri.
1: Ya, hello Gaby, Amar.
0: Nama berita B. Udah dia tinggal ke bos kita, nama berita ni.
1: Oh, nanti kena tinggal. Tak ada yang ngacau ni, KB. Agi mana agi, berita tu?
0: Agi mana aku nak ni?
1: Tengah tanya dengan guys Sida ni. Udah mujur buat program SSJ malam tadi.
0: Probak aku on the way pulai bos ni.
1: Oh, sikit lah. Benuk dengar kita ya, Sarito.
0: Anak ni pesan ni. Nama utak asuh beli bos ni. Betul lah. Anak nak rugi.
1: Oh, anak nak namanya... pesan pemakai hari betul ni Mike Kemirin ni.
0: Probak aku bisik ingat kita sebuat dalam kereta probak aku.
1: Bisik yang ingatnya.
0: Anak nak ingat ke bayi dek mana? Dek pedih dek minggu baru tau. Segi empat kami sebuat.
1: Udah terlebak kena tinggal lama aku KB. Nak ngacau gak?
0: Tang sila hari betul lapan mujur malam tadi. Mesti mai ayam ke tadi. Kita sebuat tau. Okay, yang tadi berita hari Miri kita terus ke Limbang. Hello Limbang.
2: Halo.
0: Apa Pama Limbang tau? Halo ke Limbang. Nama berita saya tau orang Limbang.
2: Mana berita tu Nen?
0: Nada sakit-sakit lah Nada Nen.
2: Nadai gak sakit apa puji Tuhan gak.
0: Awak nyentuk keletok nana kalau ningal dia sakit.
1: Aman. Nasi sakit hati
0: ini anda. Anda sakit
2: sakit hati. Nya bala baya aja ngasa sakit hati.
1: Semua bala baya gumpul betul mangga malam tadi.
0: Benar nalan ni US tiba nak takut.
1: Makai kereta.
0: Jaga aku kita udah tenku kayak lagi. Okay, mana berita tuan dia ne? Okay, kita terus ke Bintulu. Hello Bintulu.
3: Hello Nen.
0: Yon, okay Yon. Nama pengawak Yon.
3: Kak Sarito. Nadai pengawak tu duduk tu.
0: Engka benar makai kini Yon.
3: Nadai makai.
2: Amat punya kini Yon.
0: Ni nemu rapa kini
1: udah ngari ngai menyanyi nyebutnya Gaby.
0: Oh ngari tau.
2: Makai tau ana jam makai ati bulam jantung pedih. Ya. Nah,
4: nyamai ke? Dan tuang kenya nyamai.
2: Nyamai. Nyantu pisang. Ke mana nyamai? Apa pisang?
4: Oh, nyamai. Au. Nei denen.
2: Nama de jawah denen. Kini de buka kapan nen?
1: Bukan ke Limbang ni?
2: Nama
4: pu, nama jauh
1: tekanan GB.
2: Anda nak atas ngapak dia dia.
4: Nang awak awak ke ya? Pelabak aku ngante kita di Seri Aman tu lagi. Ibian pelabak aku ya nak ke dia tu dia bungai mageng tu.
2: Bisa nyawa di GB itu mit mit awak nyawa tu.
0: Anda kau ngante sih dah udah ngejasnya. Oh,
2: udah. Okay. Awak nak manjung? Bengar pening.
0: Aku nak aku nemu musim entah itu apa musim aku meletup entah itu lagi.
4: Jadi deh, kena keluar kita. Nama penyanyi kita ini.
0: Nama penyanyi.
1: Anang dari empu meletup nyak kirau.
2: Baru orang orang apa
0: gagal bala bayarnya aku tu meletup. Okay, kita ke Sri Aman. Hello Sri Aman, bayar atau perlu aku? Hello.
5: Hello.
0: Ya bulak kaku nak nak sikok bayar tinggal. Kumain dekat. Kumain dek lias. Kumain dek lias bayarnya kebetulan kene sikok tinggal.
5: Oh, baby.
0: Oi.
1: Oi.
5: Ndak tegal dia nyebut bayar dek nyau liar semangat tadi.
2: Ya ya boleh.
0: Dek anang ka.
5: Anang nyebut dia
4: bayar dek di pena lu sawat kau yang ngau bayar tadi.
0: Ngau.
5: Madah kia mama, nak tahu sebuat utak berantau misalnya. Ria harus semangat kita.
0: Nemu-nemu. Pama, mana ngulaknya. Okay,
5: nama... Sebab kalau gagak kena tuguang tu.
0: Aku bisa menak agama, agama ni bian. Megai karipap, bak betuang.
4: Jaga.
0: Kita karipap baru. Siapa ngagaknya, tanya bian? karipap
5: nak. Anang anang iga urang ngagaknya. Dah uji peda kami ke makai. Kena saya. Nak
0: nyanggung urang au
2: ngeso. Mana kita kena ko ya? Mana ngeso kita itu?
1: Nah, nyanggung kita.
2: Bak mua ko. Nampu. Utang nyamai nada kalau urang nyanggung kita tu tepi asor kurang.
0: Nya tadi kami sebuat
5: musuh aku dah nak kita kali minta utai baku
0: nya ngamai ni
2: kami ngangau anak kau ngula kami ngangau ke rumah ngai di sebuah
5: anak hanya bapak kali ini udah mansa
2: aku rasa ke rumah ngai bisa je kan, bisa je tak kena lihat muno manua meku ya ni muno mula manua meku ya
0: bulu manua
2: manua pergi lah losak nak tahu
5: udah lagi kita belayak penyaga
2: nye
1: bisa orang betul dan malam tadi Ibin
5: bisa
1: oh
5: dua kali mandi aku
2: benda jalan cuci mata
5: nah mam itu cuci bersih belah mama mata
2: usuk nyok mengusuk mata berterai
5: usuk mata anang merah lagi
0: okay balap peninga nyak kami sebuat dekat pengelang kita bawa Ninja Sarawak ngawang megak lagu peminta antara station jadi bisa antara kita kak dulu nanti nak ngai aku ngasuh
2: mar nyak so dulu mayu mar apa kau
0: mal kini kak dulu mal
4: nadainya nanggua deh
0: okay, ni. Mal. Oh, okay, mal.
2: Okay, dia. Kau pasti orang dekat ngau ke? Berminis.
0: Nadainya salah. Kau agak mal ke?
4: Nak kau dia tu nadai ke? Temui kita itu deh. Atau lagi kira ke minta nama tu nyuruh ke rempu tumu ke lagi ni?
2: Okay. So yang dulu orang ke nyuruh tumu.
4: Mesej tadi PM PM lah ke?
0: Okay.
2: Lawala.
0: Bagaimana?
5: PM tu. Ada masa. Ada masa.
4: Oh, okay kita berperina dulu mengus.
0: Oh berperina.
4: Oh bisa. Atau nak ada salah kan? Tapi bala peningah kita kak kita medak berkeni gaya studio mini kita.
2: Lepas kalau tu mau dijemar kini.
4: Tapi ya studio mini mini kau kita meet gari ke bah kontinya ya tanpa jap ya kita uliam medak keni gaya operasi kita meh. Okay, rendang kita engau sitte lagu lagu hari Stella Philip to nen lagu hari Stella Philip dikumai anang andal amat ya lepas deh okay
2: no pernah.

0: Nya, kumai de lagu kami hari mukai atau
1: mana ha?
2: Ngawa. Pengen dah mana cuba. Okey, nama
0: ngapai kebala baki ke bisik ngau aku dalam studio mini kita itu deh. Tajapan dah tengah hari itu masih ama to kami sebuat di to.
1: Angat mana?
0: Kita enam, lepas kita terlebok maya to jam deh. Nih, bisa ingat tak?
1: Bisa.
0: Bisa jauh nyawa denen nya aku.
1: Nya aku nak nak nemu kena ikat ngeja hutan itu udah dari deja pusian dulu pusian kile tau.
0: Ah okey menen.
2: Aku putus stay dia ni.
1: Bisa ame hutan itu. Lagi kabut mak aku.
0: Nyawa deh au au au aku aja deh. Okey, ha, terus ngaji aku di muka di tau ne, bah ninjau Sarawak, meri selamat tengah hari, ngaji semua bala peninggal. Sebenarnya aku nerus ke berita atau ke berkunci ke info kita ke tengah hari tau bah ninjau Sarawak. Dulu meri nama tu ngelalu ke semua bala atau kenesau bala kita ke semak ngau muka nangiranya hari sibu kini laban te hari sibu seminat 2 jam. Lebih pia nanti semek-semek dulu tu daro matu kini igan kita tahu mansang kita laban sari tu hari kepenudi dua ngatur program Sarawak ku sayang muka kalai nanti kita berarti ke denen dataran pehin setia raja di muka di tu dua palan ngatur program Sarawak ku sayang bermua pintu studio mini kita hanya pintu penama ngagai Sarawak Pavilion and Services. Mayung wah orang dah tamak di peda aku. Sidak ke tamak kia. Jadi berkongsi ngau kita meh. Penyampau naka ke pukul 11 tu tadi deh. Dia bisi 76,000 iko. Orang kedatai ngagai program Sarawak ku sayang. 3 hari beronggok tu. Naka pukul 11 nya bedau ge. Nanti penutup. Nanti diperhati ke ngelamak tau deh. Ngelamak tau program Sarawak ku sayang bandur bukai. Bah hari kepenudi ngau maya majlis penutupannya. Dia majak mayu orang datai. Laban kak nemu pemutus bai peraduan. Nemu di pelabak ku ne nama prais bai peraduan kita sebuat nemu pelabak.
1: Yeah.
0: Laban bisik ke udah ada kunci ke ngelamak tu deh. Semanjai berapa hari kami ke dito. Inya kereta Proton Saga curat buraknya dia. Mana hamat pada aku. Ini aja meh negau meh kita itu nen. Harap ke bisik ke bala ke dikelala boleh gagal meh kira ke uliah aku madah bunyi tau kaban aku nya.
1: Alu nepan nya.
0: Awak lu nepan meh kita nama masa.
1: Dia kita ya terus sakit TV-an. TV-an minta undang.
0: Ente iya kak nyambut kita itu nen.
1: Iya mak kamu ni kena
0: nyambut kita sepuat tu tadi.
3: Tau jabang sekuni dah tutup aku.
2: Pergi kelala ngelanjut.
1: Sekuni.
2: Kamu sekuni.
3: Kati malam main wah main wah main.
2: Tahu pembin.
0: Udah pedih hati pembin aku mai dia bayar. Padahal no. Nama-nama buka kelayang lalu bayar aku ya na.
1: Lalu aku dah nak aku mai.
3: Kita bang bagi kita ada. Bisa lah.
2: Kasih bang.
0: Tahu. Sayang. Program Sarawak ku sayang kita penyampau ke data itu tadi deh. Laban te nitih ke hari keterubes harinya 22,412 iko. Hari kedua hari 6 tu tadi kemarin menya 34,451. Sari tu nyo udah nyampau 76,000 menya. Tu sigi pelabak kongkai ya macam rekod mau kita lemai atau lagi laban naka pukul 6 lemai kemari dia i peraduan orang ke bisik ngau masuk bai peraduan bisik 1371 iko ya ke bisik udah kira ke ngena servis ke bisik ba ke bisik de bai ba program Sarawak ku sayang di muka bisik 1524 ite. Jadi ngambil ke penemu bala peninggal kita din nyangkanya dia tau benom pejalai kita ke muka tau ke kak nemu nama tak ke bisik ba program Sarawak ku sayang di muka dia bisik JPJ Mobile muka di tau. Laban dia kita boleh ngadu ke My JPJ kita atau ke My Digital ID kita boleh megak ngadu ke lisin kita, renew lisin kita, boleh maya saman, boleh ngecek saman kita, boleh medak bisik kena kita tu di blacklist atau ke senarai hitam. Ngau mega mayuh pengawas servis kebukai bisik berdia mega bisik servis perintah kebukai ke bak dalam Sarawak Pavilion. Sida GPJ mobile tu bak luar tu ke bak parking lot bersemak ngau palan andur kita ngatur program Sarawak ku sayang. Nya ngau ngelansa sekedar hari services tau ke servis ke bisik di pejalai ke bawa program Sarawak ku sayang. Nanti kita ni ngau berita ke bisik dah dibaca Sam tadi deh bisik nyebut nya pelanda ke bisik di atur pagi tu tadi nya SKS Fun Run Kestium 3 km nang ya penyampau sedak kedatai tu 6 mayu gato di kumai kita mayu 500 lebih ikut ke datai aku pun batan tubuh ka ngau orang nak ganyadi nak nemu nama kita nanti utai ke bekenya nak ngau nyebut aja ngelarau orang madah kurang aja nemu neh nya kesaleh na ya bekenya nanti nitiah ke nak ku denen ya kita nanti nitiah kita suweh nak nyebut bekenya ngau ke kita nama kita punang ngau ngambe baginya ke kumai orang madah kurang dirim punda Nano drempo metau. Seberapa
1: nano drempo-nya?
0: Nano drempo seorang nano kita tan sitik lah. Sitik kira ke ngambil atau semangat kunusi ke tau. Transi yang ate kunusi ke tau. Ngenang pemakai ke bisi bermuka.
1: Apa makai?
0: Laban tu tengah hari tentu kita bisi laba ko peningau nah di luar dia. Nanti ke makai belah luar tentu kita berundikin di ini kita makai nak nemu lagi tang suai lagi orang Indo berkenya pedaku okai gato nak nemu nama kita Indo tu pedih amat kangi gan dua makai ya lagi baik orang kia ngai gante orang madah kia kita ngai nenen
3: nenen lah Indo
0: okai nama ya kebenar udah bisa dalam untet tang ati ya gay 2-3 tang nanti kita bisa ati 2-3 bakanya kita tahu datai ngai muka kitchen dito. Laba mayuh dia pemilih kita ni pemakai kak kita. Ia kau kunti kita datai bawa menua orang kita patut nguji bawa pemakai bawa sitik-sitik duarnya. Di muka dito bawa muka kitchen dito nyamai. Dito magian kita nguji pemakai ke bisik di muka. Reti ya hanya pemakai asal di menua muka dito bawa dia diperhati kaku bisik tipus. Bisik linut, muiat kenya deh. Ia mana maya nen? Bisik set es kali.
1: Kira ke
0: tahu kita kita pemakai.
1: Muiat ya.
0: Pemakai sehat. Mesra ngelai. Baru ya aku ni. Aku tu telan aja.
1: Telan aja.
0: Apa mo? Bisa set empunya. Bisa bas bengkas tolnya. Ia bisa ulam. Udahnya bisa dua bangsa berkenya sambal dia. Udahnya bisa bas tol sitik dah bisa ikan panggang. Kulai ke dia bisa sambal. Bisa ulam sekali dia engkau sayur pakok pula bak aku nanti nak salah pada aku lah bang aku nak beli
2: dia aku
0: beli store sitai out nya buyat tau ke tau ke linut neh bisa dijual lah kita nemu di mukeh ditu nang ya di kelala engkau pemakainya deh bisa sida nyua tepung linut di mukeh ditu kira ke mudah ge beli nanti dibanding amba menua bukai nyamai ge nung uliah ke tepung sagu nya tadi nah hanya ngenang pemakai bisik tipus tipus kalau makai kita nen
1: narai ko nah
2: kalau baru ya ninga tipusnya
1: tikus kalau menua tipus nah
0: to tipus tau iya nya salehnya ke au hanang ka kalau ga anak mayu pejalai nuci mata tipus tipus tau ya di di tungkus kau daun tau nen kakak sida ente baka di menua semenanjung Malaysia kau kita nah yang enam di bakar otak-otak dan kita ditolak yang kena isi ikan ya, bisik gulai rempah isi ikan ya, bisik gulai rempah yang puh aku nak kan nanya silik nama resipi yang kau orang tengah agak madah ke kita ya di rempuh salah di rempuh kan nanya lebih tang aku kalau nanya resipi siko-siko orang ke ngagaknya nak sebakar tang ya bisik rempah yang puh digulai sidak ya isi ikan sekali kena ikan ikan pareng koyo ikan sardin bisik gak bisik gulai undang gak bisik kena pedak ko badito suntung bisik bisik magang ya lebih lagi ngagai nama tu perengka ikan meh ikan dikena sidai dehnya dipanggang sidaya nya nen ditunu dipanggang sidaya ngena areng di pedak ko ke ba muka dito deh muka kitchen dito dipanggang sidaya tunu sidaya nak bisa orang kak makai rangkai gak bisa orang kak makai basah-basah bisa gak teng dijual sidak dito nak ya tentu rangkai teng benuan penyamai di empok lihat kita berunding nih kene ya saya ya nak tu masin nak gian tu tabal teng ya bisa manis empo banyak pemakai tipus ngau megak pemakai kebukai redam bisa nak nemu betul kena sebut aku tahu tang ya nemu kita kue redam kita nya tang disebut
2: kue redam
0: tang disebut itu redam kue ya di tahu yang nyebut redam aku nunda yang nyebut redam enggak
2: atau ngaban betul nasi
0: melanau gay ya
2: ya mana nitiah sudah empu undur deh
0: Ya,
2: kita tunggu kita redam.
0: Penyamai udah mayu kak aku kalau nyepeknya buat menua bukai. Tentu ia ke dispek aku di muka kitchen tu deh. Saya belum make lagi. Laban yang kena gula apung pusak. Gula apung pusak tu pan nan terbilang ke tau. Nak tentu mayu di gulai gula. Ya gaya benua ngangat gagak idea beli kita. Lemau aku nusai laban tengah hari itu. Kira kan ini yang kita sebuat gak
2: kok? Mungkin kok mar tadi ya ke tipus kan terjadi ke nanti dulu disebut ya pipus ya pipoh deh.
1: Pipoh.
0: Bisa orang nyebut
2: tipus. Terlampau
0: lah Bisa orang nyebut tipus. Lepas jadi kita bangsa melanau tu mayu jakau ke sidaya. Bisa jakau sidaya nak tu sebakar. Nyak gak pemanah ya kita datai berstate dua deh. Kita ulih. Bisa lain lagi jako menua sitak tu darah lain lagi banding kau balingian reja rajang ya. Lain lagi banyak jako sidak ya kau aku tahu kau gari
3: ya buka
0: ya lain lagi
2: ya tahu daripada kita beke otak-otaknya deh bukannya ya
0: Ulih daripada ke bakar otak-otak tang otak-otak nanti daripada aku
2: nipis lagi ya
0: nipis lagi tu nak Ya rangkai lagi ia boleh ditaruh lama lagi. Lalu dia empat nyamai lagi dia empat engkau sago nyak sete pemakai di
2: menungkah
0: tu laki ni bukan nama aku nusi tu lah banyak aku tak ke depan aku ngambil nyamai lagi aku nusi kita sebuat engkau bala peninga kita kira ke keunikan buat sete-sete dua ngatur program Sarawak aku sayang Kau.
3: Ya ke je jelimut ni ma?
0: Ha?
3: Ya ke je jelimut ni?
0: Ni jelimut kau dah.
3: Matal.
0: Kau matal.
3: Mudah dia.
0: Nadai aku medak. Mudah dia bisik. Bisik kitchen ya. dijual orang badia. Ya. Siti megak bisik batik linut dijual orang di tu. Mana Ahmad? Rega ya pan berga. Tang kita nak boleh madah ya berga ketegah ya mar. Tang kita kira ke tau madah. Kita jaga ke hasilnya tadi deh digagak ngocara
2: unik
0: hasil unik saya cari kita nak boleh madah mar tang nanti
2: tradition
0: kita mar tang labai ya mar be creativity craft tangan yang bo
1: ya
0: mana salah kita nya melay ya deh nanti ya labannya unik dito aja ya kira ukai gemade dito aja bisa tang ya ada tai ribu
2: das maka ga kena mate maka nyama limbang dito gagak le tanya porannya tanas maka tadi ya
0: Ya, bisa mega dijual di to. Aku tu ngambil kebalap ninga kebedau datai tu. kira ke bisik muka runding hati mendatai gitu. Bisik megak dijual jus nanas. Aku pelabak aku berapa hari tu aku di Mukeh di
2: tu.
0: Meli air jus nanas manis. Manis
2: ini
0: kutai asal.
2: Beri garam imit lah.
0: Tapi ya.
2: Oh, lemak ke lemak ya saya.
0: Okey, api ane. Ya, segi ori dia gagak ya di jusnya dia. Nadai di gulai ya gula bedak mata aku nya nan mo respe ke belakang dia ke atang nyamai tengah hari keto hari nanti dibanding kita ngirup air manis-manis ke bukai. Oh, kira ke promot pemakai aku tengah hari tu nan
1: nan ke mayo ke urang datai.
0: Iya, laban lemai tu lagi price nya meku aku ya selalu ya sesuai hage di pedak aku hari program Sarawak ku sayang sebedau tu deh. Sidak ke register dudinya. Boleh ya. Ni nemu kita anangga kita dudi now. Tinggal bas lagi. Ni udah tutup nama
2: counter.
0: Counter
2: keempat tutup lagi.
0: Nanti kita nanggau lebu ke kita. Udahnya Siti dah ngenang bida lukut, pekit bida lukut. Aku empu ngau DJ Desmond udah nguji bermain bida lukut. Nemu kita sebut nama bida lukutnya. Bida Ibin segi mayu penemu Ibin
3: Rindo labannya surut mansang surut mansang.
0: Iya bida lukutnya bidanya tahu sebut kita perahu menya perahu iya tang ya ngai jadi disebut kene kita perahu kenya bida ya gejakok sida ya deh lukutnya daun sebangsa daun sebangsa daun lukutnya jadi
2: maka daun buahnya.
0: Ah, bakal daun buan. Nanti ni tiak kau sidak ya. Uliah ngena macam daun kebukai. Tang kira ke rasmi ya. Ngena daun lukutnya. Nanti sidak berbekit. Nanti keliar.
3: Lukut, berbekit pak air. Pakai loner jang.
0: Ya, bisa daun tua ya. Kena ya, bukan daun muda.
3: Ya,
0: daun tua
3: dirangkai
0: ya.
3: Dirangkai ke?
0: Ya. Dirangkai ke sidak ya. Daun tadi dipilih sidak ya nitih ke pelandia sidak ya jadi lumak tau nitih nasib amat tau labannya nitih ke angin
2: apa kelajunya ya apa
0: siapa kelajunya ya
2: mana dulu datang juga
3: juga datang datang surut baru
0: udah berlumak deh udah berlumak dulu ngaya udah nyadatain ku ke warna biru ngeliah ya. Tetang tetap metua leh lebah rebukai nye. Nya main bida lukut ya ke narit ati ulian narit ati orang kedatai program Sarawak ku sayang di muka itu pekitnya sigi agi jalan nanti subak ba ai me ai sungai naunya sida belaban tentu kira bisi trek me ba fiber sida ya disek ke ai gagak ke garisnya lalu diplekak ke sida ya. Bida lukut tu tadi hanya ngenang bida lukut bisik kemari pekit tarik tarik tali rindu amat laban sempat ga nyenguak sida dia lemai kemari sari topan lagi bisik hari kepenudi pekit tarik tali bisik wall climbing lagi bisik aku nanti bisik awal lagi kak aku nikahnya kia saya ke udah datai ber program Sarawak Kusrayang keempat untuk kami ber zon tengah tu
3: nenggau denen.
1: Anak angku boleh jawab. Bakal buat angkak lagi lah buahnya. Nama penyari. Ini patah pembuangnya.
0: Nada penyari.
3: Uji dulu.
1: Nada aku uji itu.
3: Aku support baru ada.
1: Nada cakoknya.
0: Labak aku sama pedih suai dan
1: teh. Kak enak. Tinggang aku.
0: Aku dia tinggang.
3: Yang ngai nyari
0: sekali.
3: Tinggang menangkap pembuah.
1: Kalah kak gek nyari.
2: Biar gek bunyi. Teman kak bunyi.
0: Aku nya program Sarawak ku sayang berapa hari tu. Mayu lah ke bandar ya. Teh ke dekat dikunci. Aku tu rindu berkunci ke. Teh ke di pedak aku di tu. Ngambil ke datai gek. Mai bakal kita keberanau. Nemu deh aku medak. Nya tai kepada aku nya. Okay, nennya dulu meh berita aku ke di baik ku hari muka tu.
1: Iya, terima kasih ya Genuan Mal. Kita terus ke Miri. Hello Miri.
4: Okey, okey bi jadi sebenarnya kunci ke berita hari Miri kita terus menenang setiap lagu hari Winilbert.

0: Iya, Siti lagu hari Mami Winnie Albert hati mujur masuk apa SJ malam nah tu tadi ne GB hanya dia selamat tengah hari ngai apa ningati semampai dinga ke kami nintiang hari ya hari kami YFM pian mega ngai kita sebuat ngapluan tu kita dekat meri tahniah ngai tim tau ke bala kru ti udah mujur ke program SJ malam tadi aku udah diatur di betul ne ngau tahniah mega ngai sidak ke bisi menang ngau sidak ke udah mujur masuk barengat final SJ ke 9 jadi bagi kita semua finalis SJ tahun tu sidak ya sigi semua juara berdalam hati kita ini GB okey jadi terus ke berita kami di Miri FM ianya berita ke cubah tu inya program ke udah mujur diatur inya program regata Subis di Niah Empai Lama ya. Jadi berita tu madah ke lumbak ngau main dagang temuai ngau pengawak ngintu rampak menua mesti berjalai bergulai jadi inya penetap hari Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf lebuh jadi ke Regata Subis tau ke di Niah 2006 di Tembingan Niah Sepupuak tu tadi. Jadi kuya sungai ke bersih serta berpengerai ukai seminak berguna berpengawak lumbak ngau dagang temui ajak tang megak nyadi pun penatai pemisi ngagai komite menuanya. Jadi penyelai Niah nyadi palan pesaka asal dunia UNESCO. Api megak pemanah sungai Niah serta megak budaya komite menuanya bisi potensial nampak regata nyadi pemata dagang atau muai ke baru. Hanya di pengraminya Datuk Lukan Isman Awang ngau Datuk Rozi Yunus megak bisi berjadi ke simbolik pengawak berjadi ngau lepas ke lumbak perautnya tadi. Jadi Datuk Amar Fadilah megak bisi ngungkup ke RM50,000 dikena nyukung pengawak ngatur regata Subis tok ke Niah 2006 atau tadi jadinya berita kecubah yang berkawal dengan program regata Subis tok ke Niah 2006. Jadi berita kedua tu pemegang program ke mujur diatur ianya Sarawak Literature Festival tok ke SLF 2006. Jadi program tu okay seminak berpengrami buk ngau karang ajak tangan nyadi pelasar dikena ngangkat ke hasil karya jaku budaya ngau pesaka asal Sarawak ngagai panggau kelebih besar agi. Jadi diatur pengelamak 5 hari di Miri. Jadi pengrami kecubah diatur hari Pustaka Negeri Sarawak ngempuruk ke bala penulis api megak penerbit aktivis budaya pengajar ngau komiti nengah mayuh bengkah program yang kaum pesta bub api megak bisik pesta pengarap bub ngau pesta Sarawak Kiana. Jadi kelebih lagi ke narik hati berprogram SLF 2006 tu megak muka jalai ngagai Miri nyingkang nuju pengangkun nyadi pengeri sastra hari baru rangkaian mengeri kreatif UNESCO. Terjap pihak pemanya ukai seminak deka ngasil ke mayu agi penulis atau mega ekosistem literature ti lebih besar mega patut digagak dengan cara ngau penerbit pemaca komuniti ngau industri kreatif. Jadi buat program tu sambut ngau networking ke cukup padas dikarap ke SLF ulih terusnya di pengrami nintiang tahun lalu ngaunya ulih nentu ke hasil ngau cerita Sarawak terus hidup ngau ngerembai serta datai berebak dudi hari. Jadi jak ke berita kedua di baik kami di hari YFM Miri. Jadi berita ke penuh di tau ke Siti tau inyak berkawal ngau 39 National Geoscience Conference 2006. Jadi program tu Geoscience ukai seminak pasal dunia yang menggap pasal penghidup kita ke jemaah ila. Jadi Om Geoscience National ke-39 2026 dekat diatur di Pullman Miri 1/3 hari bulan 10 2026. Engau tema ya, ianya Innovation and Sustainable Geoscience for a Resilient Future. Jadi pakar geoscience hari dalam ngau luar menua dekat Bergumpuruk di Miri berkongsi ke penemu pasal geokronologi pemegang innovation ngau tenaga jemaah ilak. Jadi antara program ke bisik di gagak mainnya ianya bakal program sesi From Ancient Oceans to Future Energy kena 2 hari bulan 10 2006. Ati ngeriang ke perjalanan Sarawak hari sejarah Tasik Keliak ngagai masa depan tenaga. Jadi peserta mega dekat dibaik Mansik ngagai Guan ya kena 3 hari bulan 10 2006. Jadi Mansik pengerja geologi ngau bekau arkeologi lama Sarawak. Jadi Om Geoscience National ke-39 2006 ianya 1/3 hari bulan 10 tu di tebing Aik Pullman Miri ke diatur Opis Mineral ngau Geoscience Sarawak bergulai ngau University Kertin Malaysia. Hanya di nya tiga itu berita ke di kunci ke kami tak di mic kami hari Miri tu Gaby nya terus ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai nuan be lalu kita nguyang ngagai Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sebentar aku mai kita ninggal ke Berita Limbang dulu aku mai kita ninggal ke lagu hari Zamria Amira.
3: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, nyentuh ketika lebaran, minat lagi, YFM, Lili Limbang.

yang tadi kena jaya tubuh nuan nari zamri dato zamri amira kita nyeri yang kita kebedau kena jaya tubuh nyeri kena jaya tubuh masa itu kita ngau kami kelebihan kita bawa ninja Sarawak ngalang pemintaan transstation maka ke kali hari itu oh jadi sama tengah hari kita itu lagi berapa peninggal kita jadi terima kasih hamga lagi pengen program kita hanya di kucing ibin Sriaman mar di muka dia jadi Yun di Bintulu ngau bi pemiri nah tinggal mungkin gak balap tinggal kita kebisi mendak kita media sosial kita komedi drama kita tak mungkin kebisi tinggal kita ba lubar ribut tengah bercurun ribut kini kebisi tinggal kita ngau pe mungkin ba RTM klik terima kasih ke kita jadi frekuensi 104.9 MHz kita di Limbang FM itu dekat mai kita 6 station ngau serta balap peninggal kita hingga ke kunci berita serta sekedar aktiviti ba menua utara Sarawak keluar di Limbang ngau di Lawas jadi baka ke nitih ke gayari kita ke sekali itu di Limbang ianya bisa dah seminggu tu tadi kemari lemai kemari dah bisa hujan jadi ianya tadi baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu hanya untuk ke tengah hari itu tadi pukul 12 itu tadi ianya 61 baca tikas pengemah angin kita di Limbang itu jadi tajap ya belum tinggal moga terus jaga penglikuan diri anang kurang hidup ayam mai kita yang ambil ke tubuh kita itu tadi nak tadi puang hari air nak puang hari pengeriang pengerian teka kering dalam tubuh kita ya. Jadi berita ke sekali itu dekat dikongsi ke aku hanya senantang aku baca tajuk saya ya, Direktur Pelajar Sarawak Mata Operasional Apalan PUM 6 SMK Limbang. Jadi Direktur Pelajar Sarawak Encik Omar bin Haji Mahli berjalan ke penemuai kerja dengan Apalan PUM 6 Sekolah Sekunderi SMK Limbang yang ke megak ditangkan ke ngau sesi engagement semasa perambu pemansang Limbang. Ini penemuai ngagai Palan PUM 6 nyak meri awak ngagai Direktur Pelajar Sarawak merasa ngesilik operasian palannya kelimpah hari mendak perengkau guna infrastruktur ngau guna belajar ti disediakan ngagai nembia. Sama bisi datai Dr. Abang Adam Sapit Direktur Sektor Pengatur Pelajar Pililih Menua SPPD GPN Sarawak Pemesai Pelajar Pelilih Menua Limbang Kepala Pengajar SMK Limbang serta megak Pemesai GPN Sarawak ngau PPD Limbang. Ini Palan PUM 6 jadi siti eri jalai berguna pelajar pasca secondary itu meri peluang ngagai nembiak nampung pelajar ngagai pelajar tinggi nyalai pengawak nyedia ke perengka guna belajar ti geman rampak ti kondusif serta sukuang ngatur pengawak ti efektif berguna benar dikena nentu ke nembiak oleh belajar dalam ruang ti berkualiti berbangunnya sisi engagement perambu pemansang Limbang nyadi pelasar endur berendau ke guna ngau tuju pemansang pelajar di pelilih menato yang kaum aspek infrastruktur perangka guna pelajar ngau guna sekolah berpelasar ke pemansang ngau aspiration community jadi sisi ngau diri tu megak nyadi ke ruang ngagai raban berkongsi ke penemu ngau input dikena nentu ke perambu pemansang pelajar dipejalai ke ngau cara ti lebih berstruktur atau ke langkar gaya ti lebih tegap bergempuang serta responsif ngagai utai ti diguna nembiak ngau sekolah jadi semua agenda penemuai ngau pengawal diri tu setipak ngau aspiration pelian pelajar Malaysia RPM 2026 ngagai 2035 dalam ngenegap ke access quality ngau equity pelajar serta nentu ke genap iku nembiak nerima peluang pelajar ti berkualiti nangira ndur ngau penatai jadi komitmen GPN Sarawak ti terus ngenegap ke pelajar ti pelajar di pelilih menua Limbang mandang ke pengeran siang nentu ke pemansang pelajar seluruhan nyingkang setipak ngau guna kemaya hari serta aspiration pemansang negeri Sarawak jadi projek tadi ti bungkus RM3,913,379 jadi ya tadi berita titik kedua titik dikunci ke Kuala Limbang. Jadi berita ke titik tiga titik dikunci ke Kuala Limbang. Pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ngerami pesaka budaya. Jadi pengerami Kuih Bulan Lawas 2026 ricah ngau maiwah macam aktiviti main asal ngau pekit titik ngempuruk ke komuniti setempat dalam ruang titik rindang. Jadi diatur gerempuang main asal Cina Lawas program ke diatur buat Taman Awam Lawas kena arinam tu tadi mandang ke aktiviti ke semak ngau main asal komuniti Cina serta ngawal penyertaan nembiak mit ngau komuniti jadi antara batang aktiviti ianya pekit nyurak nembiak mit ngau pekit kaligrafi ti meri peluang ngagai peserta mandang ke kreativiti ngau pengerinduk sidak berseni asal
Ini pun mereka bisa diatur pakai karang buah ngau sayur ati nguji kreativiti peserta ngasil ke karang ti ngerindu kati berpasar ke kerban asal. Jadi programnya mereka diricah ngau pengawak mandang ke ajak singa ari gerempuang main asal Cina lawas ati ngidup ke beru elemen asal dalam pengeraminya. Jadi pengawak ngatur aktiviti itu mega meri awak ngagai nembiak rebat baru ngelala serta angkuan ke pesaka budaya dengan cara ti lebih santai tu ke relax lagi interaktif enggak serta ngerindu ke hati. Jadi kelimpah hari ngericah ke lagi pengerami kuih bulan program tu jadi pelasar ngerapit ke kawal komuniti dengan pengawak bergulai dalam aktiviti budaya enggak komuniti setiap enggak pemansang hari segi sosial kita yang megah ekonomi kita. Awalnya tadi berita kita di lawas. Jadi berita ke sekali itu dekat kunci kaku. Hanya pengerami kerja diatur di Limbang. Kelebih lagi laban bulan tu segi bulan penuh dengan pengerami kita di Limbang. Hanya bisa megah pengerami kerja diatur hari Bukit Mas kerja diatur dengan megah tiba-tiba jadi dia tu hanya pengawal hari cikgu-cikgu kita hari pengajar kita habisi semuanya berkampung kita di Limbang itu hari PSKPP kita peringkat kita Renggat Negeri Sarawak. Jadi ke sekali itu dekat dikongsi ke aku ianya Pesta Nubah Layak teka program ini Nubah Layak 2006 dekat diatur baru kena 30 hingga 31 Oktober 2026 buat Dewan Serbaguna MDA Batubiah. Jadi sepanjang pengeraminya mayuh macam pengawal dekat diatur kelebih lagi ianya kena narik minat kita, kena narik hati walau mayuah, kelebih lagi orang luar dari Limbang, di Miri kini, di Sabah kini agak enggak di Brunei, kelebih lagi negara jiran Brunei, kita ingat enggak wilayah persetuan Labuan kita itu datai, sama masing kena 30 hingga 31 bulan, ya Pesta Nubah Layak dekat diatur baru, ungkup tahun 2026 itu kena 30 hingga 31 Oktober 2026. Jadi bisa menyikap aku ke dikongsi ke aku tadi CCTG Anyway, ini lejau ya. Oh, nanti tol tadi hanya nih, ni deh, melenyau deh. Nanti kita tanya baru lagi, tunggu kita baru lagi, kau pun saya baru nih. Atas sekali tu inya pengua merik darah tu nen, bunyi bekas lama merik darah tu tadi. Okay, seminanya merik apa tentang dari uliah kita nyelamat ke uliah kita mantu tiga iko orang ke bisi tiga iko orang boleh diselamat ke tengah derma darah kita tu ke merik darah tadi. Jadi ni ke sida beberapa hari sida pengerai aprindi hari nambah berguna ke darah serta dikena nyendia ke sedo darah sebab pengerami ke bukai tiga datai ngau unit tabung darah Hospital Limbang lalu ke semua pemerik darah regular teka baru ada tai ke semua pemerik darah buat tabung darah Hospital Limbang teka bendur ke diletakkah dia kena mantuk jaga stok darah betikas ti optimum diguna apa sakit. Jadi pengau pemerik darah ti diatur kita di mantuk ungkup sehari itu tiada 4 hari bulan 10 sudah pun diatur sudah tembau. Jadi ungkup minggu baru hanya 11 bulan 10 hari 26 hanya kena hari minggu ngekai tidak kena hampir tidak sempat jadi tahu bisik baru 11 bulan 10 hari 26 kena hari minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur balai tabung darah hospital empu ke diatur VBDL. Jadi kita tahu ngelawak ngekai UPS tabung darah di Hospital Limbang. Jadi ini bekas lama sebedau kita ngau merik darah nanti amai kamu ngau merik darah nanti uli ya

0: oleh WhatsApp atau ke telefon ngagai opis ubat transfusion ngagau tabung darah Hospital Rimbang bernombor 011-6559-8386. Ya tadi sekedar berita kita tentang aktiviti di dikongsi kita di Rimbang ni. Jadi bisa lagi kita berkongsi ke baru. Ini boleh berogen di Kuching.
1: Ya, terima kasih ngagai Hana di Rimbang kita terus nurun ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Sebenarnya aku berkongsi ke berita kami di Bintulu itu. Aku mai kita berperinan dulu dengan lagu Hari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Ya, ya tadi lagu kena kita berpindah jadi Merit Sama Ngeliari Nen Bin Mar Bi Ngau Hana Ngau Mega Peninga ke Penum Bulengu Kita Jam ke Dia Tu jadi berita keterubah ke dipengungsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 jadi pengawak ngenegap ke agro ekosistem Sarawak majak boleh momentum dengah pengawak ngaku orang dagang kenyulut serta ngeremai ke kerjasama strategik antara agensi, koperasi ngau pemain industri ba Sarawak Agrofest 2026 jadi ba pengerami berjadi ke tu tadi dia Menteri Besar Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Abang Openg nyuak ke anugerah ngagai penerima ngagai tujuh kategori jadi antara penerima anugerahnya ianya Dr. Eng Yong Han di nerima anugerah ikon Agropreneur Sarawak 2026 udahnya Fazira Bujang yang nerima anugerah Agropreneur Belia Sarawak 2026 Bisik Mega Ye Naibum orang dagang tanaman makanan pemaduk manah Hasfa Fiza Zureni Hassan orang dagang industri berpelasar ke Agro Pemaduk Manah 2026 Sin Chun Min orang dagang pengawal berikan dalam negeri pemaduk manah 2026 ngau orang dagang pemaduk manah pemansang pelabuhan tahun 2026 pengiktirafan megak diberi ba kategori organisasi peladang kandang menua pemaduk manah 2026 lalu ba pengawal kesama dia premier kita yang mata ke pengawal bersiliah sempekat pemerti ati MOU di ngawul gerempuang peladang negeri Sarawak Koperasi Agro Lambir Berhad, Green World Genetics Sdn Bhd, Lembaga Industri Nanas Malaysia Ngau Ning Planters Sdn Bhd. Ngau tu ulihnya di Singkang dikena ngerembai ke jaringan strategik dalam sektor agro, ngawul agensi, koperasi ngau pemain industri dikena nyukuang pemansang industri agrofood Sarawak. Lalu yang megap si nemuai ngagai palan pemandang Sarawak Agrofest 2026 serta berjadi ke pengawal logo ungkup Skim Pensijilan Bahan Tanam Jabatan Pertanian Sarawak SPBT. Lalu Sarawak Agrofest 2026 untuk peningat diatur berengkah hari 25 hari belas 9 untuk tadi lalu saritu hari ke penudi 4 hari belas 10 lalu ngempuruk ke Mayuh Bengkah Agensi orang dagang pemain industri mantai ke potensial innovation ngau produk tanam bertanam bertupik ngau agri-food Sarawak lalu ba edisi ke-6 tu berambai ke leka jakut innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai tu fokus ngagai ngubah sektor agri-food dengan cara teknologi pintar automation ngau digitalization kelimpah hari negap ke rentaian pembekal pemakai ti meruan dikenak mutar ke penanggul pengelikun pemakai lalu ba pengerami tu bisik mantai ke 201 atau kedua 201 penyerta bak Mayuh Bengkah segmen yang kaum anjung pameran agro trade, agro tech, agro fresh, agro input ngau Sarawak kitchen lalu Mayuh macam hasil bertanam bertupik produk industri berpelasar ke agro bertanam teknologi bertanam bertupik ngau barang ari orang dagang menua tumpu dipandang ngagai temuai sepemanjai pengeraminya. Kena nyimpul kenyak Sarawak Agrofest 2026 tu ukai seminaknya di pelasar merik kelala hasil ngau innovation bak sektor agro Sarawak tang megak nyadi peluang ngagai orang dagang agensi koperasi ngau pemain industri ngau serta mansiak prospek kolaboratif. Okay, hanya berita berkawal ngau Sarawak Agrofest 2026 yang disaritu hari kepenudi agi bisi awak ngagi kita ke bedau nurun meda nama utai ke bisi bak pengeraminya. Okey, nangkan kenyak. Berita kedua, Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS ngau kerjasama hari UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Persembahan MTCP Sarawak ngatur sebengkah pengerami ke dikumbai Carnival Music ngau lumba ngomayen 2026 tau ke Kamus UPMS 2026 edisi ketiga lalu karnival tu diatur belabu hari 3 hari bulan tu kemari denya 9 ngau 10 11 hari bulan 10 bak kampus Universiti Putra Malaysia Sarawak di Bintulu ditu lalu bak Kamus UPMS 2026 tu ia ngempuruk ke elemen lumba ngomayen music ngau kreativiti bak Siti Panggau pihak megak nyadi pelasar ngerapit ke kawal serta nernak ke ulah lumbak ngau main antara palan pelajar tinggi ngau komuniti lumbak ngau main di menua kita Sarawak. Lalu baungkup edisyen ketiga tu, mayu bengkah tim ari palan pelajar tinggi ngau kelab lumbak ngau main di serata Sarawak udah dikangau ngau ngambil bagi pak karnivalnya serta mandang ke pemerindang ke pemaduk mana antara program ke diatur ianya bola sepak 9S, rugby 7S, e-sport, pertandingan kostum tradisional, battle of the band, bengkel sape, bengkel tarian orang ulu. Lalu edition ketiga tu terus ngemeran ke semangat ngagai bala nembiak, merangsang kreativiti, penyerta lumba ngomayan serta angkun ke penyelai budaya. Okay, ya, berita kedua. Lalu berita kemenuni hari kami di Bintulu ianya berkawal ngau sebengkah pekit ke dekat diatur di Bintulu ditu ianya pekit metai Piala Premier Sarawak 2026. Jadi Bintulu dekatnya di tuan rumah pekit metai Piala Premier Sarawak 2026 edisi ke-10. Pekit tu diatur serakup metai Negeri Sarawak PMNS bak Naim Street Mall Paragon kena 16 ngagai 18 hari bulan 10 tu. Lalu nitiah kepenerang dari Presiden PMNS Encik Jumaat Ibrahim pekit tu ilat dekat mantai ke pekit muatai ke pemaduk nyulut hari mayu bengkak kelab di serata Sarawak kelimpah hari pemekit hari sekedap menua. Lalu yang mengat madah ke PMNS dekat komited ngenegap ke pemansang muatai di Sarawak. Jadi ngagai peminat sukan muatai tu kita sama belak datai ngagai palan ke dipadah kunya tadi belabuh hari 16 ni untuk ngagai 18 hari bulan 10 tu ilak. Okey Nen, hanya berita dari kami di Bintulu itu Nen.
1: Oh, terima kasih Hayon. Jadi kita ngui yang ngagai Steven di Sri Aman.
2: Okey, terima kasih. GB di Kuching. Sebenarnya menyang ke lagu hari Raban Tanah Bernyang. Lagu kedekumai Arisa, ya ketulis kelompok satu, juara ACSJ ke-9 malam tadi.

0: Ya, mereka pengagati ngagai Araban Tanah Berenyang ti udah jadi juara SCSJ ke-9 ya kedua dah diatur malam tadi 3 bulan 10 2026 ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong. Siti Ari yang kena manis ngagai balap ninga pia mega mensia manyuah ya kebisik ngena taik direk ngagai program tu malam pia mega ngagai balap kru ya ke ngawak nakauliah ngada ke program ya ke ngelantang kati ngerindok kati mensia manyuah balap kru ngau pia mega finalis SCSJ ke-9 jam dia tu manyuah ya tebal ya agik dalam pejalai mulai ke direk nyalai bersamping ke Tuhan minta pengelantang penyenang pihak megap mujur nadai penanggul bab jalai sidak ya sarito selamat datai ngagai endur ti dituju. Jadi aku ngepun ke berita berkongsi ke berita dari YFM Sri Aman ngau sebengkah berita tu berkawal ngau pengawak ya kudah nyadi empai lama di Sri Aman dito nyadai ngelansak program ya ke udah diatur empai lama tu program berjadi ke smart board diatur di SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tu balap ninga sebengkah perengkat tambah ya ke diada ke perintah menua Sarawak inisiatif kena ngedegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina ti dibantu perintah di menua kita menua Sarawak kelebih lagi program nyadung smart board tu di pejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee hari baru Opis Menteri Pengerai Community pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili mayato bisi nerima 12 itik smart board ungkup kelas to ungkup kelas tidi kumai kelas perdana tidi kena bala pengajar ngajar nembia lalu to ngemuntang kage pengawak ngajar ngena perengka multimedia piam ka video grafik interaktif serta digital lalu hari perengka tambah to tadi pengawak ngajar nembia sekolah dekat di pejalai ke ngawak mana hage dynamic serta interaktif cara ngajar cara belajar di jampat dikerindok ke bala nembiak sekolah. Program tu mujur di penyadi ke kaban parlimen P203 Lubantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anadatuk Gingkoi. Lalu maya tu ia bisik ngemenar ke agen belanja RM100,000 untuk jalai ke projek ngemanah ke agen atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Jadi belak datang ngolok program tu mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubantu pia mega bisi datai ianya Temenggong Kue Asing pia mega Encik Kua Jack Seng Sekretari Politik Premier Menua Kita Sarawak pia mega pemesai-pemesai upis perintah pia mega tuai-tuai reban bangsa kelebih lagi di pelilih menua Engkelili. Lalu berita kedua nangkan kenyak to berkawal ngawa pesta suratua. Ya kebenong diatur jam diatur berengkah hari 2 hari bulan 10 nyentuh ngagai sarito 4 hari bulan 10 2026 diatur bak panggau besai ya kedekumbai pentas utama dataran Sri Kelaka Suratua. Dataran Sri Kelaka Suratua. Lalu aktiviti tibenong diatur nyerumbak program to ianya bakal lumak perau kedekumbai regata kurian. Pekit main, bisik ngatur muka pekit main pangkak, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, pihak muka bisik diatur bansal berjual kemacam barang, bisik muka diatur program ngarak juntui, tau ke perarakan tokong Fung San She, Seratua. Lalu bisik muka diatur nyerumbak program Pesta Seratua, ianya Fun Fair Pesta Seratua, lalu anangkan kenya pekit Battle of the Band bisik diatur mega pekit ngelagu perau pekit main ball kedekumai VIP football api mega konsert hari penyanyi-penyanyi menua kita Sarawak sekali kenya Malaysia tak kepemerindang atas panggau hari penyanyi menua kita dito. Jadi sentang regata krian ti diatur berserimai dengan program to Pesta Sarawak bisik udah nerima lalu maya to maya pesta suratu waktu nerima 26 buah raban pengayuh perahu yang kudah madah di Renggau Regata Krian 2026. Senentang final kategori Raja Sungai 2026 Regata Krian Bidar 30 dekat Datur pukul 3.30 ngali hari itu lagi. Lalu raban-raban pengayuh yang kengau bak kategori kepenudi berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 Bidar 30 ianya raban-raban yang ke disebut tu baka lanun di Rana Kat yang kebisik 3 buah perahu pihak mega raban Barakuda, Todak Berjaya, Borong Garuda, Landas Saga, LCHT 2 ngau Helang Tasik. Lalu ungkap kategori Bidar 20 Regata Krian pengayuh lelaki raban yang ketuliah ke lumur 1 ianya Landas Helang Tasik, lumur 2 ianya lanun di Rana Kat, lalu lumur 3 Landas Saga Sebuyau. Lalu diatur 8.30 pagi tadi. Jadi ya ke ungkup kategori Bidar 30 berebut ke gelar Raja Sungai Regata Krian 2026 untuk program ia ke dekat Datur 3.30 ngalih hari itu lagi. Jadi kita ngelansak sebengkah mega regata di dekat Datur di bagi menua Betuang atau kepelilih menua Pusak. Jadi regata tu disebut dengan nama Regata Tandang Sari Pusak 2026 dekat Datur 16 nyentuk ngagai 10 nyentuk ngagai 18 hari bulan 10 2026 dekat Datai. Lalu tahun tu bisik 29 IT. Raban pengayuh perahu udah ngeregister diri ngau ba regata tu, Regata Tandang Sari Pusak 2026. Lalu kategori-kategori yang kebisik di pertandingan ke bak Regata Tandang Sari Pusak 2026 ianya baka Bidar 10 lelaki, Bidar 15 lelaki, Bidar 20 lelaki, Bidar 25 lelaki, Bidar 30 lelaki, gau Bidar 30 lelaki ke atas Unlimited Marathon. Yang langsak berkawal dengan Regata Tandang Sari Pusak 2026 terdekat diatur 16 nyentuh ke 18 hari bulan 10 2026. Lalu berita kepenudi dipengkongsi berkawal dengan sebengkah mega program ia ke dekat diatur jadi tok bak pelilih tau ketungak ke layar kin di pegai bagi menua Betuang. Jadi layar cycling Carnival 8th edition 2026 dekat diatur berengkai hari 9 hari bulan tu 9 hari bulan 10 nyentuh ke 11 hari bulan 10 2026. Okey, sorry belum tinggal. Diatur ba RTC layar Betuang. Nyerumba pekit berbasikal tu macam aktiviti diatur baka pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita itu. Pihak muka diatur macam pekit baka wall climbing, nangkan kenyak main golf, pihak muka tenis, pickleball, batak tali, pihak muka bisik diatur pekit nyurak, pekit nganyam ketupat, pekit ngusik tau ke ngopak buah inyak, bisik muka diatur bansal berjual ke macam barang, pengawak mandang ke penerang engkau barang ada upis-upis perintah ia ke bisik sama di kengau kedatai ngagai program layar cycling carnival edisi ke-8 2026. Lalu bisik muka diatur pengawak berpersa pengerai disedia ke upis pengerai bagi menua Betuang. Pihak muka bisik diatur pengawak tiket bernasib diungkap ngagai mesia mayuah kelebih lagi kita ia ke dekat ngulo layar cycling carnival diatur berengkah hari 9 dari bulan tu ila 9 dari bulan 10 nyentuh ngagai 11 dari bulan 10 2026 balai ke dekumai RTC layar Betuang. Nya berita ke penudi dipungsi ke YFM Seri Aman.
1: Ya, terima kasih lagi Nuan Steven. Sedia ke sitik lagu Steven lagi okay. Kena kita menggap program kau. Mm-hmm. Jadi ya datai bara nul aku dekat ngelansa sekedap berita hari kami di Kuching tang sebenarnya kita ninga ke lagu hari Maria Senin.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus ranggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Leka Ngotiun, Jisri Jabu, Gau.

0: Kita ke Bisimeda Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Ya, kita belak nemu nyat tadi pemutus anugerah jata siapa juara kalai Raban Tanah Berenyang udah jadi champion anugerah jata siapa juara ke-9 bak pekit ke diatur bak dewan Tan Sri Dato Amal Stephen Kalung Mingkan bertuang demalam ya. Jadi prize ngagai sidak kemenang bak pekit tau udah disuak ke residen bagi menua bertuang Dato Richard Michael Abu Nawas tik ngari ke sapit premier Dato Amal Douglas Uga Mbas ya. Mereka pengagati ngagai kita kemenang pihak megak terima kasih mayu-mayuah ngagai semua bala kru kita ukai seminat kru YFM aja tang megak sida Ari Sriaman megak bakal saya insin ngau kru-kru kebukai Ari Sriaman Miri megak Bana Jimat ke Naka Uliah ngemujul ke anugerah cata siapa juara nanti di pedak kemari tau ke demalam perbaku tentu sekedar hari kita setuju laban malam tadi dia tu cukup manah sekali lalu nyulut ya ngarap ke tahun-tahun kebukai megak mujul berkenyak pihak megak ngarap ke terima kasih yang megak ngarap semua ke sponsor lah, ngarap ke mayu hagi tahun-tahun kebukai mayu hagi kita ke sponsor ngambil ke namanya pekit lagu-lagu bakal anugerah catat sempat juara atau mujul serta mereka ngemansang ke industri music kita Iban ya hanya tadi berkawal dengan anugerah catat sempat juara ke-9 ke udah mujul amat diatur de malam jadi kita nguyang agai sewengkah pengawak ke dekat di atua tau kalai pengalami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak dekat di atua pengalaman 4 hari berunggu berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 tau di Kuching pihak ko penerang kesempatan menteri teliti ngau telecommunication ke megak menteri ke bertanggungjawab ngagai pengalami tau Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Mensia Mayuah di perancang sama ngau ngelicah ke pengalami tau ya Ami anadai 5,000 ikut orang di sadang datai ngau ngemata ke pengawak baris bak, ngau megak rapat raksasa kena 10 hari bulan 10 tau bak padang merdeka muak ke malam bala peningah 10,000 ikut orang di sadang dekat ratai mendak konsep rakyat ngau mandang ke pengawak nimak ke bunga api ke diatua bak dua kesama berselimai ngau pengalami itu megak sekedar jalai dekat ditutup berengkah hari 8 hari bulan 10 telak ya. Hanya tadi berkawal ngau pengerami hari pengada ke 80 tahun tuai pemegai menua Sarawak ke dekat diatua berengkah 8 ngagai 11 hari bulan 10 di Kuching. Jadi ke sekali itu peningah Sarawak netap ke dekat buliah 3 juta ringgit hasil dari pengawak berjual ke perengkap pengandiak jari bak Festival Craft Borneo ketahuan tau ya. Festival tu nyerumak regata Sarawak dengan Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak 2006. Pihak ko Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau mandang ke seni Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tahun dulu tu tadi asia ke buliah hari berjual kraf hanya 2.4 juta ringgit yang maksud ke penerang tu ba awam pekanan berita pelamak tu kudah ya jadi peringat maya Festival Perahu Naga Antarabangsa Sarawak dekat Berengkah di Atua hari 23 nyentuk ngagai 25 hari bulan 10 atau ilak. Lalu di Sadang dekat di Pasuk 80 itik Raban hari 23 Berengkah menua bak serata dunia atau ya. Nyeri pengalami udahnya ilak ditangkan ngau regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 tahun 2026. Banyak tadi sungkah pengalami ke dekat di Atul di menua kita. Lalu kita nguyang ngagai berita ke sekali tu peningah kalai dalam ianya berkawal ngau Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2006 dekat dia tu 24 nyentuk ngagai 27 hari bulan 10 tela pihak kuasa pihak menteri berupia premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi marah ke forumnya di Sadang dekat Ngempuruk Amir Nadai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu nyengkaum orang ke bergagak ke polisi, agensi perintah, sektor tik ngati kediri, raban akademik, ngopaka industri, berkongsi ke buah penemu ngatur pengawak. Ti engkeman dalam ngemansang ke kandang menggeri di tik meruan pintal inklusif serta mega tegap ya. Lebih 20 rapan pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sepemanya forum tu ke dia tu ba Himah Exchange Event Center Kuching. Hanya tadi pengawak ke dekat di atau tengah bulan tu. Jadi kita nguyang ngagai semengkah pengawak mega ke dekat di atau gerempuang laban bertanam bertupai negeri Sarawak. PPNS ke dekat di atau ianya PPNS Fun Run ke dekat di atau tengah bulan tu 25 hari bulan 10 lah. Jadi pelanak tu mungkul dua kategori. Ianya fun work 2.5 kilometer dengan fun run penyawah 4.2 kilometer. Lalu chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sila agak naga 250 ikut raban penyerta untuk pengawaknya ke dekat dia tu tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Jadi pengawak ngeregister nama sudah dibuka. Jadi ngarap ke mayuah orang ngau masuk pelanak tu. Hanya tadi pengawak ke dekat dia tu tengah bulan tu ilak. Jadi tu megak sebengkah pengawak ke dekat dia tu Work Festival 2006 data baru ngangkat ke Kuching jadi palan di tapat pengawak seni budaya ngopeniau penghidup di Sarawak nyeri bak pengalami toilet dekat dia tu dalam timpuh 31 hari ianya berengkah pun bulan tu ianya satu ngagai 31 hari bulan 10. Jadi pengalami itu dia tu nintian tahun dekat mana angka 83 aktiviti serta 440 itik ke dia tu nintian hari ke dia tu 49 pengatua kolaborator bak 62 bengkah 2 di Kuching yang kaum 14 bengkah di mana angka seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai filem lumba ngau pengelantang. Jadi lebuh ke berjakuk maya menjadi jurai kalender festival What About Kuching atau ke WAK dua seni di Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau manang ke Seni Sarawak MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemujuan WAK Kenyau hari 2017 nang mandang ke pengerami kreatif tau ulian nyedia ke pelasal ngemansang ke sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Namanya Kenyak yang madah ke penatai bala temuai lebuah maya bulan 10 tau nyak ulian ngangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, kraf, pengelahan jari ngau pengawak dagang. Jadi yang madah ke pengalami itu megak dekat biar tua, ilak di Sibu, miri mandang ke pengalaminya ke dulu berengkah dah tua di Kuching di tau ya. Nyak tadi semengkah pengawak ke dikumai WAK Festival. Jadi ke sekali tu peningan ianya berkawul ngau pedawan Raf Safari 2006 ke udah diatur kenyau kemarin 3 hari bulan 10 pihak Kocelman Upis ke Konsel Pembenaran Pedawan Konselor Tang Kai madah ke pengawak tau diatur berselimai ngau pedawan Discovery Festival 2026 dan merek peluang agak mesti mayu lah ngasai ke penerbak berakit. Jadi yang mana ke pematuk dikarap ke tauk mata penyelita di ruang bilik pihak garapan koprat ngau silak kerinduk ke pengawak adventure kelimpah mata orang ke terubah ya dekat nguji ke pengawak berakit ya. Hanya tadi pengawak ke benungnya diatur berserimai dengan pedawan Raf Safari 2026. Jadi peringat mayu asas spekku hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tua di Kuching di top lalu bisik lagi pengawak buka itu kebenaya aku ringkas saja laban pengawak tu benuang di atul ianya kenapa komiti ngau lumak main dia kenapa well base Sarawak 1 hingga 4 hari bulan tu tadi lalu jamnya pukul 7 pagi ngakai pukul 10:30 malam dua ya bak Metro City Event Center MCEC Kuching nyat tadi pengawak ke bisa dah tu di Kuching ni di tau. Ngujur ke jam kita ni 41 minit lepas pukul 1 mengalai hari agak bulan dengan kami nuan ya. Mal.
2: Okay, Nen kira ke pukul 2 atau lagi. Kira ke nyurut ke diri
1: pukul 2
2: di studio okay. Mini kita di tau.
1: Nanti kau ngau meh.
2: Lepas kita bisa temui ber studio mini pukul 2:15
1: okay.
2: Sambung kita ngagai Sarawak FM salam abai itu.
1: Okay. Jatuh
2: melanau mah kami lagi nen.
1: Okay.
2: Kita di YFM terus ke.
1: Terus ke. Kami buat terus ke diri. Okay. Okay. Tadi peringan nak boleh bulan kita sidak hari Sibu FM 8 habis pengawak sidaknya dia buat konti dia.
2: Dan tajap ya nen sebenarnya aku nyurut ke diri meri besar terima kasih ngagai kita di Kuching dia nen bala MCR kita tim OB kita YFM di Sibu dito aku dah sama bila menuju ke program kita semanjai 3 hari studio mini studio mini kita di muka dito terima kasih mengagai semua tim jadi itu tajak panpalan ya ke 8 dua ngatu program Sarawak ku sayang tentang kami di Sibu keempat ya kami datai mai tim kami hari RTM Sibu kepenudi benar me kami tim kami hari RTM Sibu tonen gawe program Sarawak ku sayang
1: udah udah tau ilak ke Seriaman.
2: Udah tau ilak ke Seriaman. Ambil ke penemu bala peninggal kita. Ngagai Seriaman. Kalau tadi aku nada ingat nyebut. Laban dah jakuk ke bisik dipansut ke yang berbahagia Dato' Hi Changki. Ianya Sapit Sekretari Perintah Menua Bahagian Operasi yang kemegak pengerusi jawatan kuasa peringkat bahagian Sibu Serikai Mukah Betul Ngau Seraman madah ke program Sarawakku sayang di Seraman dekat diatur atau kedelanjar ke ngagai 30 hari bulan 10 nyentuh angkai 1 hari bulan 11 2026.
1: Nah, lama dah
2: disebut ya tadi
1: nyukiru sila silibin.
2: Kira saya dah bian.
1: Mini studio ke sini ada ni lah.
2: Mini studio ialah ni bian.
1: Belak ampiat bian.
2: Belak ampiat.
3: Belak kursi ke.
2: Ngambil belak ngasai.
1: Ya kira. Ya ge tanya mana kita makai lah.
2: Kita ge temu makai. Nya me kelimpah hari pemakai tu neneh sebenarnya aku nutup tu me berkongsi
1: aku nak awak. Terus ke dia.
2: Mayuh ke berita pemansang kedebai di Mukah di tu dia ngambil ke kita mayuh ngau mega orang kedatai sekali kedatai batan tubuh ngagai Sarawak Pavilion ngau services tu nemu nama pemansang ke bisik di muka jadi ke narit hati aku bisik ke didinga kita randau kami sebuat sebedau tu bisik kolej Sentek ngomega kolej Lela Taib kalainya di sidak ke belajar badia nembiak ke dekat ambil belajar dia naya di pelanja meh perintah menua Sarawak nadai berbayar nanti sidak nembok ke belajar sidak ya Senteknya bisik di tu bermukah di tu ngau berdaro kira agak pegai bagi menu muka menya ngau program pelajar lalu dalam nyak Sarawak Pavilion kau munyi ke sepiak nah nyak kau nunjuk ke laban ni amat sepiak konti kita di tau jadi dalamnya mega mayu tai patut ulih ditanya kita laban bisik 170 itik buff ri 51 itik agensi nya badi agi sempat lo kita ngatai kediri bertanya ngambil kita nemu laban bisik site buff ke nagang scammer tu nagang scammer tu nen ia madah ke dia tau mayu macam cara skema ke nipu kita lebih nyo bakal orang ke bekerjanya eh deh pintar ge kita pintar ge sida ya ko ya jadi bisa ge cara ya ngajar dia bekeni cara nanti kita udah kena tipu dan kita kat nyekat ya 20 dalam 24 jam kira leban duitnya ge terapung ko ya tai ke bekenya menen mane amat ngambil ke penemu kita mayuh menyok aku yang langsa aja nya contoh tak ke bisik pada dalamnya tak mayuh kita ke mana dia ke boleh ditemu kita au nen minta nyurut kerempu mako
1: terima kasih
2: Hana, bang Brenda you
4: bye bang
2: kami
4: bang koma
1: Linut dengan nyangkul
4: Okay. Limo mai wah mah bisa sepiket ya mah lagi.
2: Amat pedih lah bang.
1: Dakai.
2: Bukan nama nyu kenyang di rai nyangkul angku Hana, sangku angku Brenda, sangku angku Ibian go nen.
1: Nau umai dah banyak mai mana ya. Oh belum makan tu.
4: Umai
2: mana? Hai. Siapa
1: buka nelayan iwan
4: ikan pirang yang nyamai mana
2: ikan pirang
4: yang mana
5: bukan nama minta nyamai mal lepas bermiri tu laku amat namanya linutnya nanti minggu sikit pedih kangi gak di miri tu lepas sampai
4: ambil kita oke bayi kelimbang kita oke
5: bukan namanya nak kan nanti ciran kita hari bulan ini nurun deh jadi pemakai kita di Sarawak itu
2: di tahu nanti mana ya ke tepung sagu dah dibungkus sedainya deh. Bisa dipansak. Ba bonet keritanya penuhnya. Penuh anu nyuanya.
4: Ini rindu.
2: Ya, uga aku meli ke kita sebuat mic ya. Ngambil sama
1: biar
2: ke. Sama.
4: Nang awak me. Empat nuan dia ke kita memar. Culik dia. Lagi ke nyulik ke telefon dia ke.
2: Ya, kita sedia naik. Mama, kita bisa ba depan mata.
4: Ngai lagi.
2: Sumbung.
4: Nah, mohon jilat skrin munyi korang.
2: Jilat skrin aja. tau. Tapi
3: tanya lah, bisa lebih kuna
2: mana? Nayon.
4: Tau. Nama hari Ben, nama tu pedih jadi rindau. Nak pedih jadi rindau Ben. Artinya buka Ben.
3: Mar, bisa salah dia mah. Salah ikan tasia. Salah ikan tasia.
1: Dia sesar. Tidak ke lelaki.
4: Oh, lama aku sesar, mayu apa dia nama?
2: Mayu, sesar ungu, sesar si, menua ya atau
4: rindau makai.
2: Oh, mereka berga direct tang arwah ya berga proses ya
4: segi berga prosesnya segi pedih ya
2: proses ente ya tradisional macam cara sira yang agak pedih ya nyam aku made reganya ente kita ka aneng aneng berundang kerega bisa beli nada yang aneng kumpul
4: lah
2: menyebut orang agak ya pedih hari kita ke nyuak ke tanya rega
4: ya panaguang kayaknya mai
3: ingat demar salah ikan yogi gak demar
4: ama pedih tengah kasihan anak banyak main kasihan
2: oh ngi kasihan pedih pedih mage yang mewai nah tetap jakau pedih rekuang mewai
4: nyamai gek bejakau
2: ko orang nyamai ko ko ya nyamai mama nyamai bejakau te jakau Singapura ko ko tau
4: tau
2: oke terima kasih
1: oke terima kasih Amal
4: bye Amal
2: oke terima kasih
1: ya nya tadi Amal nyari tinggal kita 5 jam mendi to kak pengai oke tanya Iben lagu ngai. Kita ngai nak
3: oke Ben oke lagu dari Andrew Okalo lagu kedekomang nang nuan berari
4: I see man.

0: Okay, lagu hari Andrew Kalau yeah. Lagu kita kembali kenang Anuan Berari. Jadi yeah. Mereka pengganti ngagai penyanyi veteran kita yang kesama ulang merindang dalam malam final SCAJ ke 9 kemarin. Bakal sida Andrew Kalau Stephen Kanang pia mengaju nyaman ngau anti Ruslin Jati Biang. Okay, hari ini dengan sida itu malam.
1: Betul.
0: Tenen.
2: Ya, terima kasih ngagai Stephen. Kita berengkah ngau nuan dulu ibinau.
0: Kau kena amat merayam di Sariton ya.
2: Sikit merayam.
1: Merayam benar dah Ebin.
0: Baku.
2: Sarito aja Ebin.
1: Betul aja Ebin. Saya
0: tak
1: cari merayam. Tahu meh merayam Ebin ya dulu.
0: Eh kita ngau ko dulu kaban kita bukai ni Brenda ni Ciguyuan.
3: Wis doa ya. Itu Bian.
0: Oh.
3: Nanti nomor satu.
0: Berita udah pukul 2 to.
2: Iya.
3: Lama hari
4: Bian. Di yang nya
0: tuh banyak
2: tuh. Karena kan dia kebal.
0: Okay, harus telefon kena setia ke Ungkuk Balap Ninga. Ya, kena kena telefon berkongsi ke pesan Rindu Hati 083-325436 083-325436 Mai Iwan di Bintulu berkongsi ke pesan Rindu Hati lagu Peminta Antara Stesen. Okay, cikgu Iwan.
3: Okay, terima kasih Bian. Kalau aku muka dulu Facebook tu nah. Lagi nuan nyawut ketua kangau, aku macam pesan dulu ke hari Facebook dulu tu hari Rina Manja. Hai DJ, aku minta tepah ke lagu Kerapak Baba Semali hari Reza Reho. Kan dengar lagu baru, lalu dituju ke gagai semua DJ.

0: Lalu minta lagu Ari Ari Reza Rehob mega dikena yang merindang semua kaban Facebook. Udahnya Rita Philip benar mendak live ke Asmina nyapa. Terima kasih Rita. Jadi nguji nguyang ngagai live TikTok Bintulu FM Uncle Stan mada ke Irong ku pesan ngagai Cikgu Brawa Franklin Kennedy Gramong Majang ngau bala pengajar di Nanga Kelangas. Bisa kangau bin?
1: Mada bisa ya.
0: Mada bisa ne.
1: Iya.
0: Kalau aku nguji mada ba live TikTok lalu line tu lubah mat ke line tu. Sekejap au. Itu tadi.
1: Enggak lain Ari... dalam kunti udah tarik plural.
0: Enggak. Ari Benny Gibbs kuya selamat. Hello DJ kuya pesan ngagai bini ya. Saya uli ni serta tua ya. Pai ibis ngau ucok ya Nathan. Okey, nyak tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita ba live TikTok. Bedau bisik kangau?
1: Bedau yun.
0: Bedau ni. Di ke Siti Tok Sulan Ci Patrick Ari Kapit minta putar ke lagu Arisa dituju agai Sida Indai di Lubuk Baya Seranau Dian ku ya, nya aja. Okey, nya tadi pesan ke bisik di kenatai kepentingan kita bin.
1: Okey, terima kasih Yun. Tajapan nadai ya peninga buat telefon, aku kongsi ke pesan ya ke bisik di Anjung agai Facebook YFM Sri Aman. Bulan pengerindu dari petunia ke sekali itu yang natai kepesan minta lagu Maligai Pengerindu dari Igun Tony. Pesan itu dituju ke ngagai kita yang ngelala ya kelebih lagi ayat minggu sebilik di Taman Uni Garden Semarahan Kabupaten Melayan di Sebangkui Serikai Maniak Babrayang Jelani Inai Jiji di Sibu Jaya ngau semua yang ngelala jaku pesan selamat ujung minggu saya selalu ngagai kita ke bulan pengerindu. Nangkan kenya pesan yang kedatai dari Lemuk Randi yang minta lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di kena merindang bala pangannya yang kejauh sekaliknya semak pihak megak ngegai semua peninga YFM. Siti itu Jessica Itan selamat berjalan ke pengawak muak ke ngelih hari itu agi bersebun tajak pendak balat gaya hari kami di bau di toko ya. Dalam awak tu minta tebah ke lagu penyanyi undak luya dituju ngagai Indai Biak ya ianya Ina Jimbat kengintu dari pengada 78 tahun serito. Ha sama dari pengada ngagai ya pian megak dituju yang ngagai peninggal YFM harap kita lantang mendiang ke YFM ko Jessica Itan. Si Teto Jeffrey Jeff hari betul kawah kucing selamat ngalih hari selamat berkonti minta tebah ke lagu Bepangan Antara Menua Ricky L dituju ngagai kaban nah kaban yang kengelala di Facebook peninga yang keninga ke radio Now Station ngalih hari itu pesan harap ke semua kita terperindah mujur dalam semua pengawak bisik mendak nuan live ke Jeffrey Jeff. Laban apian bisik pesan apian bisik kangau di bola peninga tajapan pria ngelaku ke lumur telefon 083-325436 083-325436 ngatai kedua bengkak pesan sebedau berkongsi ke lagu Raymond Stubb selamat hari minggu selamat berjalan ke pengawak mana hari kami dito ko ia minta main ke lagu hari lagu kedai kumai kawal antara tua hari Florence High dituju ngegai semua yang ngelala pihak megak bala peninga kemudian ke radio. Lalu Siti itu megak pesan dari Abad Dom di Semunjan. Minta main ke lagu dari Igun Tony. Dituju ngagai semua yang ngelala Abad Dom tau ke Ibas Lebian. Jadi bala peninga sampai bisik ngatai ke kangau ngagai konti. Ngagai YFM Sri Aman. Kita terus berperindang mendiang ke lagu. Siti hari lagu yang kena pinta bala peninga tadi. Lagu kedai kumbai Bungai Pinang Ricky Anderson ngalai.

0: lagu kereko mai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Gaby, Sharon, pihak mega Brenda, engkau Hana. Uji sebut Siti Ari Bansa Buah, kena sebut Ricky. Bak, bo, lagunya tadi. Soalan Pinang. Pertama.
1: Buah Pinang.
0: Buah Pinang, nama ke? Bungai Pinang, ku tadi nak.
1: Okay, gak Pinang meh. Ngaman ma Pinang.
0: Sama Pinang. Nama ke? Duit teh dah. Pakai je pakai.
1: Sabar.
2: Nama iko berarti.
0: Saya mai kita lagi. Buah pinggan enggau buah kemayau. Buah labu.
1: Kemayau.
0: No. Kalau makan buah pinggan.
1: Buah pinggan.
2: Nama
1: buah. Nama buah.
0: Buah kampung. Siti ada sebangsa di buah kampung. Kak bakal gamal buah. Tarap tau ke buah lomo aku kita tang ya nak tu berbulu ke bensenya berguru tu ke ya nak berbulu ya berguru tu ya ise ya
1: ke buah
0: lomo
1: kena kena benar ke buah kayu ke buah lomo ke
0: buah pedalai
2: pedalai
1: agak kena kai macam lain
2: lain
0: macam lain je
1: lain ke macam lain je
3: tidak ngelala saya
0: tidak ngelala
1: macam lain dia. Tidak mau lah dia.
0: Buku lengo kita.
1: Nanti ada nanti kamu simpan tu kita agak.
2: Lagi in the peng. Okay, terima kasih dengan Kainuan Ben. Terus dengan Kainuan Hana, sedua ada bayi. Sawat memang ingat kangau.
1: Nuan kedirik mana kita? Nen, kita tinggal ke Nen.
2: Kita semua tahu.
1: Kita semua tahu.
2: Hamil.
1: Nada masalah. Nada masalah problem lah.
2: Nada masalah problem.
1: Oh, lagi kau nak? Aku nambah kita tinggal lagi. Kau kalau ke? Dulu kan antara sedua, dua mana lebih?
4: Okay, jadi ngagai kita ada ke ningat pesan tau terus ngagai kami di Mirin eh bakusung 85427053 kunanu baru 085427053. Okay, jadi nguyang ngagai Facebook kami FM atau okay jadi kita yang nguji sok kongon eh Gaby ngau Hana. Okay, kita nguji. Halo, selamat tengari.
5: Halo, selamat tengah hari.
4: Ya, Charlie dah.
5: Nemu dah.
2: Nemu bayi.
1: Nyawa Charlie tu tahu dengar. Jiran lah sepiaknya. So, celo ke mimet dulu ke radio. Ya.
5: Nemu, nemu dah buat aku.
4: Ni?
1: Ha? Ketika?
4: Lama tadi dah salah tengok aku.
5: Aau ya, aku betul.
1: Aau ya, okay.
5: Ngaji kita nak pintu bije sama hari Minggu. Ngaji tidak balik kuliah dari anda. Ngaji senuyan, ngaji apa siapa, ngaji buni, ngaji sedia jus, ngaji nani. Ngaji tidak balik kuliah dari anda. Ngaji sedia jauh, ngaji aku. Ngaji tidak balik kuliah senanjung lain supaya bini ya, punya anggur bini ya. Okay, kita nak pintu ke BJ? Main ke aku lagu ke BJ? Lagu cocok supaya ke kita aku suka.
1: Lagu terperasa.
5: Lagu baik. Oleh mabu yang ya.
1: Lagu terperasa. Okay.
5: Ya, mana ke BJ? Suka apa main ya suka?
4: Tahu.
5: Ya, pasal lagi BJ.
4: Lagi DJ Hana ke nebak ke lagu terperasa ini?
5: Okay lah. Okay.
4: Okay, bye. Okay, terima kasih Charlie. Nanti nak salah Charlie dari Sibu na, Gaby.
2: Nak, aku nemu. Orang ni yang tadi.
1: Ya.
4: Lepas dia berjual.
1: Sibu. Market. Okay, berjual gawak. Market tinggi dia. Gawak dia.
4: Nah,
1: itu apa market tinggi? Ba, namanya sebenarnya market tinggi ni mesti company nya deh.
2: No, lemu mat John. Apa? Expert lah ni yang. Sibu.
4: Gaby.
0: Ya, mana?
3: Au, company di Padah ya, Medi ini yang nyewa Padah ya, Maya.
1: Apo, sebenarnya sebenarnya ko ya.
2: Lagi bujang ya. Lagi bujang ya.
3: Ndak ka ko
4: namo. Ndak ka namo. Ka, laman niya udu
2: mo. Ka ka laman.
3: Iya, iya mata.
2: Koleksi.
0: Mas pai.
1: Nah lah, jadi koleksi tu saya hati ko menjadi koleksi.
0: Mama,
3: koleksi. Dari pintu, pintu lagi.
4: Okay. Okay, jadi ya terus jadi empat bisi tu. Jadi aku baca dulu nih pesan di Facebook Mini FM tu. Atori Malnik madah ke selamat ngelari serta selamat ujung minggu. Pesan rindu tujuh ngagai balakaban ku di Selepin. Bakal sida Racas bilik, sida Etis bilik, pembegak sida Indai Jambah sebilik, pembegak tuai rumah Samin Batu Lima Lambil, Tan di Nia tua rumah jantan ngau ke bukai api megak ia minta lagu tu lagu lama tu anah ia minta lagu Telanjur Sayo Kenuan hari temenin
1: Aisem
4: itu ju yang ngai sida tua rumah jantan nanganya lawak ko. Okey ke Siti tu hari Rita Philip tumu ngirum pesan ngai ketinggal bas ko ya pesan hari minggu nuju madik ya Luli Kenayang api megak Landu Ganing Joshua Jos, Wela nyimpan ngau ke ngau Roslin ko ya ngau semua peminat YFM. Jadi nyak pesan dari Rita Philip. Ke Siti tu Ari Emiliana Sental. Madah ke selamat hari Minggu ngagai semua DJ Bakonti harap gerai selalu meri salam hujung Minggu. Salam sayang semua minta nebah ke lagu Kerapa Babas Mali Ari Reza Riho kena berinang semua ke Ninga Koya. Jadi ke Siti tu Ari Maligai Kenyalang Madam Rose Ari Betong tu cukup ramai kami ada malam BSNJ Koya. Tahniah ke semua penang semua steady magang yang madah ke di tu DJ aku moga minta nebah ke lagu Reza Riho lagu Kerapa Babas Mali DJ. Okey, terima kasihlah bawa undang natai diri ngagai SJ malam tadi. Udahnya ke Siti tu hari James Anyau, madah ke selamat berjalan ke pengawak minta nebah ke lagu hari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena berlindang Rimpu pembega kena berlindang Mary Ubu Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Lina Bugis Rosliau Sino Edi ngau kebukai kebisik di rintah ke ya di tuk lebih lagi ngagai ke ngelala tuai ngau biak nama berita kita terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit tuk ko ya. Okey nyadinya sekedar pesan ke dibaca aku di Miri tuk Gaby Ngohana jadi terus ngagai teras doai meh siapa aku dulu
2: jadi ngagai
1: cara tipe ngeranan
2: ngagai balap ningah ke dekat telefon ngagai konti 082-258-634 tau ke 082-258-633 harus dibuka ngagai balap ningah kita bukan Ismina bak aku tau megak telefon ngagai Miri tau ke 55 ngelarai baru berapa bisik telefon eh
1: nak tau
2: nak bukan nak tau
4: balat gaya berkejap tu limbang
2: lau nyakil darah deh. Okay, kita nyawet kangau tu peningat kita. Hello. Hello.
6: Hello.
2: Ya, siapa?
1: Hello.
2: Top
6: perut anu. Sadit.
1: Sadit.
6: Nama.
2: Oh. Nama berita
6: saya tahu. Abi
2: ya? Abi ya?
6: Abi.
2: Nana rumput kami lima kok tu nih.
6: Nagai ku ngau mai kita ke ngai ngambek gaku.
2: Ya.
1: Muntas baru ke manu ke manu na muntas.
2: Giga baru. Giga baru manu.
1: Au. Muntas ke?
2: Lagi anak kami kami.
6: Au, aku cari masa ke yang anjuang sian mu kudurnya.
2: Di ni?
1: Ya.
6: Beba mirinya au dan ni ke kupis kia aku.
2: Ya.
4: Ya.
1: Ya.
2: Bana, bana, ajak bapa ku giga ya.
6: Nadai, aku menantukan
1: kenapa mereka sekuriti dia?
6: Aku ini tahu juga
2: oh, ek laki ngai
6: ek ngai nama lagi, kan untiak ya
1: oh, semen lho, di Jepang nama sudah kan untiak ya,
4: di Jepang nama betul sayang kena tupi laku amat ya
2: oh, kemarin nasi kan mana aku nek
1: Nya kita.
6: Enggak baik gue ya.
4: Bila di sini
1: kayaknya.
4: Ini sandiat.
6: Masa Lukas siapa nama ya ketua ke ngagak lagu lama subaknya?
0: Mama, ini sandiat mau ngeri juga.
2: Ibil. Ibil dikit.
6: Ukai ke ya ngagak. Kene kena mainnya bae ke selalu mesan ya ke selalu masa lagu lama suba.
0: Apa bisa pesan
6: namanya ketuainya baru lah matiin ada ya ge udah nya mati deh wayangnya ketuai laki ya.
0: Pesan Dene Sadet.
6: Oi.
0: Pesan de.
6: Au kirim pesan to lagu depan kita lagi 7 ke keluarga kita 5. Agak ino genutnya, legana ngano ya lama kita pasti ya. Aku antai ku nemu kita ngano ya jangka maku kita
2: di sini. Apu rasa ya. Mama lagi
6: ini bagi ino genut tau. Ya ya ngano ini ke genut ge lah.
1: Ya. Ya, makin genut makin cengki aw.
6: Nuh, agak kita 5, agak kita 6 dia. Aw boleh lagi jimat. Kami itu kan sama. Dalapo. Toto, nanti demiri kemari kumpulan demiri, mai permanuwa. Alu ngakai balam ada aku, dari belengian, dari putai dito, tuai rumah janggu, tuai rumah selutan, tuai rumah hamun, semua rumah-rumahnya me.
1: Datang. Kalau nengah orang udah mukanya mana?
6: Aau,
1: dah semua mana udah belengian dia.
6: Deklabit, ada tiga lengkap semua kongura dia berjual ke perumahan semua. Andai tenggelamen demiri, ya kalau ibu-ibunya ada terjual ambian sana itu.
1: Ambian ada pulai sana. Kau sudah tahu deh. Ketika?
6: Kita 6 lagi kan makan dabai, bisa dabai ku tadi nih, nggak main ku deh ya, nyebut aja.
1: Ya.
6: Terima kasih
1: ya, terkini.
2: Ini yang kita ingat linuan, itu ini yang kita ingat dabai.
1: Mana ya? Bisa ingat dabai,
6: bisa
1: ingat dabai,
6: bisa
1: ingat
6: dabai, bisa ingat dabai, bisa ingat dabai, bisa ingat dabai, temedek. Bisa nyua boleh mau.
2: Punya mainan eh. Mau.
6: Pakai saya.
1: Ya pesan dari Nasa Dit.
6: Oke, udah ya.
1: Selamat terima kasih.
6: Mulai bye.
1: Bye.
2: Ya Nasa Dit. Nyari kita yang uji ka nyawat ka kangau to. Hello. Nada ini ulah nomornya. Tidak, nombor nak boleh di tahun nanti aku ngau. Walau bunyi mah yang ngai gak hanya. Nak mau melihat kini lagi. Ngakai bala peningga.
1: Mau kita ketipun lagi ibian tau. Tipu lagi berendal tau.
2: Tipun aja.
1: Kucian tau. Jadi kami dua iwan aja kita akan telepon. Cikin nanti nemu nyawat kami dua iwan.
2: Nala internet rekod ya. Oke kita yang nyawat kangau tau au. Kita sebuat hello. Hello. Mama tu budu nak narai ngai ne. Kau yang narai kak ni, narai
1: ngai. Betul tekan dia.
6: Hello.
1: Dan.
6: Hello.
2: Ya.
1: Hello.
6: Hello DJ Nam Sepintu.
2: Ya, siapa nak beranau tu?
6: Minah jemaah Ari Kusiang tu.
1: Ari Kusiang ini tu, Kusiang tu. Saya Kusiang tu.
6: Kusiang waktu tiga di tu.
1: Oh.
2: Nama pengawak sana?
6: Benung dengan tanya radio tu.
2: Oh, narai ke betuang kemari?
6: Nada, aku ke betuang.
2: Bisa mana pekit na?
6: Bisa kan masang radio ni ngah, bisa aku.
2: Oh, pihak ne. Okay, pesan, bye.
6: Aku minta lagu lah ibu mental na dari Rusia M. Tujuh ku DJ 5 sepintu DJ bagi aku lah. 5 sepintu DJ Nancy. DJ Mal, DJ Hana, ngau DJ Barenda, ngau Yon.
1: Si kok lagi Ibian ada? Ibian lah, Ibian ibu. Kalau ada Ibiannya.
6: Kalau abang Ibian kau ibu, dah. Ya gak saja, gudang
1: siga. Nuh, seru. Angkong mana dia?
2: Gemau, ada Ibian.
1: Sengoh hidup ya.
6: Ya, dah agak kok tundai. Alda agak tuju aku mengakak ku ina jimbat. Menyadik aku san jimbat. Dapat hang din. Nereba anak-anak buah aku bakal jadi sekaitan. Nens, Veronica Nayan. Minas nen ngobini ngau inaya depan madaya din ngau madai kawan aku baka wai John, wai Susan, wai Anna semua satu de kucing dito awak ke semua kita gerai-gerai lah sama-sama ngau semua DJ kabutu graf ya tu lah yang ada ariaku bye-bye.
1: Bye. Terima kasih.
2: Nyak tadi ya peningat kita ya hari kucing. Ana lagi orang tanya telefon tu lagi. Tak bisa nyawat ke kita semua.
1: Ya. Ni enggak kau dah.
2: Okey.
1: Jadi aku macam 4 titik komen tak ke pasal rendah tik sedi rintai ke bala peninggal kita. Atau terubah hari bulan pengrindu hari betul ni ya. Kaya sama kali hari di jahatan nebah lagu Maligai pengrindu hari igu yang tadi lagi kaya keterubah pesan ujung minggu tu sulu wati ya kaya Mr. DS ngarap kaya jampat gerai lalu nuju ayah minggu sebilik di Taman Uni Garden Semerahan kapan belayan di Sebangkuai Sarike manik di Brayang Jelani Indai Jiji di Sibujaya Wai Ayuat Ko kaya ini giman apa laja lalu nuju Uncle Alexis David Biju apa Berlin ke baja sama Stevie Selof yang di Jalan Ipot Kuching Mak Peng di Selulak Betuang Grup Kaban Setia Alex Barau di Pentik Sekarang sama Jom Minggu rindu selalu thank you ke ya nya Siti ini Siti dah tu hari TikTok live kita Elema FM Kopi Peng Kopi Openg nama ya minta lagu merampau dari Alex Wan DJ ke ya go to Amkam Madang kata rindu dengar lagu lama tu neh kaya lagu ke CD tebah kita tadi ngau di FB ngambil di FB tai hanya hari Michael Johnny sama kali hari DJ panas hari kami di Serian minta nuan nebah ke aku lagu Midang Belalai hari Alex Wan kena merindang Betty Veronica kayan ngau jatan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah kaya okay, sila serumah abak rumah Palusian Sungai Bawan Kenawit. Pesan harap ke kita gerai semua. Terima kasih DJ. Ngoto dari Jessica Itan. Hai DJ Kiwat. Sama ngali hari serta sama berjalan ke pengawal bau jam minggu ti berbekat tu. Angat serta bisik bersebun mimit gaya hari. Muat ngali hari tu di bau ke. Bawa seman lagu permintaan translation tu. Minta tebah ke lagu cerita tua Rini Call. Dikenal merindang admin PWI serta peninggal peminat setia YFM Bak Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ya. Hanya di empat itik komen ke bisa dibaca aku lagi komen lain lagi kita nampak macam baru yeah. Aku buka ini ngau tahu kita merindang bila peninggal kita ngau lagu bisa dibinta ayak Charlie kita tarik lagu dari William Awi yang terperasa ngarap kita terperindang.

0: nya tadi ngarap ke ayah Charlie kita begitu kaki keluar dia tadi
1: ingat ya utang kita ini
2: pagi ya
0: pagi ya mada minta nya ya lagu buka ge minta nya tadi jadi ge nya jaten angka bisi buka ge lagi bisi mayuh ge urang tu merekomend itu tahun lagi kita di terapi kita
1: lagi ya lagi
0: lalu simpul aku 20 minit dah gitu kan
2: ke simpul ge simpul dah udah tau kita sebuat nyoka mupuk lawan rekan ngi kak linut dah tau ya
0: ada apa hujan baru amai hujan kami di Limbang. Betul, hujan kami di Limbang itu.
2: Mujur hujan kutai. Okey.
0: Amal hujan.
2: Sama lima.
0: Pula, yuk,
2: sama bapa pagi ke awak tu kita sama 5 minit sikau jakau.
0: 5 minit.
2: Ah 5 minit. Start hari tanya dulu berangka hari Iben Ben.
3: Dulu Ben. Banyak kangau leh.
2: Kangau leh. Kak Maca leh.
0: Temu sekali Ben.
3: Halo, selamat malam hari.
4: Selamat hari.
3: Siapa tahu? Siapa tahu?
4: Iban.
3: Iban. Iban. Iban. Iban. Iban.
4: Mana?
3: Mana? Nadai ke nama tu buka gerasi di malam.
4: Bisik
3: nah. Okey. Terima kasih bisa nyokong.
4: Iyalah.
3: Okey. Nama pesan Rinwati.
4: Pesan tu tuju ke ngai ndai biak ko bo nang oji tu dia. Mau berita ndai biak gerai nuan. Pesan dan yang tuju ke ngai sida indai emban, indai lugi, indai cil, indai wow, nene. Ko pesan harap ke sida ya lantang dalam semua pengau. Nyajak dia.
3: Nyajak, nanti tuju ke sida empat. Inu-inu dalam rasa itu.
4: Oh, yang ngegay kumah mentah sebuah limbang.
3: Oh, betul nak.
0: Terima kasih.
3: Betul timbak, betul timbak. Mana?
0: Ini yang kita. Ana ngaya kari, ana ngaya.
3: Makasih ban.
0: Lalu terus.
3: Okay. Ninggal kita hari bertuang tadi. Oh, bisa gitu. Siti dah. Halo, selamat ngalari. Sawat,
0: sawat.
3: Halo, siapa tahu?
4: Halo.
3: Halo. Halo. Bisa. Siapa tahu?
4: Julai tu, betul
3: macam
4: sampai
3: tengah. Bunuh
4: Julai
3: sahul yang
0: pelatang.
3: Julai
0: dah
3: bawah
0: tu. Ngetu tisi dulu Julai.
3: Aw terus ke pesan. Nanti mana lain lah.
4: Aw, ya. Tahu itu dua kau jadi tak nak pintu, kalau kau jadi semua belum jadi kau disbuaya bien dah, kalau di sisi yang dia, kalau di balap bawah bungora masih belum lupa tahun. Kalau di tengah bawah mau keluar rumah ke sisi kota tak, tapi ke balap tetap di gudang agro. Aku ngasal kita main ke lagu si Tengguliah lagi.
3: Tengguliah mana ya?
4: Main lagu saya orang, ini sana, teman ini.
3: Oke.
4: Nah, dari saya ini sepan itu deh, kalau kita gerai macam nih, jalan ngawah, jauh mana, kita kita nampi tunggu penyak ya.
3: Julai, di nak ke berjaku kau ini darah? Nak tuju.
0: Nak tuju
3: dia. Ingat sudah lagi.
0: Bisi mem ya, tisi dia mem ya.
4: Halo tuju ngobrol itu sama pikir dia enggak. Dia kebujang-bujang enggak.
3: Lebih lagi,
0: boleh. Oh,
4: nanti kita ya. Gila boleh lah. Sama dia tawon dia. Anak gua ya dia tahu.
3: Betul.
0: Kenyak begitu.
3: Eh, nyaya. Ya.
4: Oke, wah.
3: Terima kasih Julai.
4: Wah, sama
3: okey, ya serak penuh dia hari seramannya. Oh Nen.
2: Ya, terus simpul ke dia.
3: Selamat hujung minggu, bertemu baru balap ninga. Agar kita ya ke dalam penyalainya, pejimat meh mai perangkap pengangkut. Harap keselamat datai ngagai Nore ke tuju kita. Bye-bye, hari wife dan seraman.
2: Okey, ya tadi Ibin, kita terus ke Yon, Yon.
5: Okey, nanti aku maca dua pesan bak Facebook ngau dua pesan bak TikTok tu kan. Hari ini Nuan nama itu tadi minta Nuan mutar ke lagu Tan Nalan Ari Antonio dituju ngagai sida anak ke dia bak kucing ko ya. Ngau ngalo ni itu tadi ni. Tu nyu pusing-pusing tu. Aku maca di TikTok dulu nguji medak bak TikTok. Ari Wong Tek kue, mana lagu pasang kita lemai tu kue ya, udahnya Ernest Akiat minta putar ke lagu Tujuh Mimpi dari Mary Koya. Adanya ngadi adiah tu madah ke diri bisik Nurul Sembiang tadi. Okey, hanya tadi pesan ba TikTok ngau Facebook nen.
2: Apa nak Jakob pun okey. Jakob pemilih.
5: Okey, jadi mari selamat ujung minggu agi semua munyi ko ibian tadi ngagai kita ke benung baik ke perangkap pengangkut lebih agi kru SCSJ ke angkanya benuang mulai ke diri hari
2: yeah.
5: Betuang tok tadi ngiranya pulai kini pulai ke Miri kini pulai ke Kuching pulai ke Sibu pulai ke Mentulu ha doni ngau man ngarap ke semua selamat sangkai ngagendur ke dituju. Okey nen.
2: Okey, terima kasih Hanganwan Yon. Kita terus kana Hanganwan nah.
0: Terima kasih nen. Maka ko sebenarnya aku nyimpul ke cakau tekan macam pesan dekat pengusi ke menyaka ko tadi. Ianya pesta Bukit Mas kita di Liman tu dekatnya di 9 ngage 11 bulan Oktober tu. Jadi 9 bulan nya bisi paket Mr Bukit Mas orang ko isi atau nya 10 bulan paket ngintai 10 bulan paket karaoke atau nyanyian apela wali kota. 10 bulannya paket nyumai, 11 bulan paket nyurak, 9-10 nya bisa ke mega ada tukar paket Tamiya tukar kereta kontrol Tamiya apa mega bisa dia tur ke InnoWest paket InnoWest begulai ngau community 11 bulan tarik kalat batak tali tiga penjuru tadi 11 bulan ya bisa dia tur ke berjual jualan ramah ngau bisa mega mandang ke pengawak kebukai ngau 11 bulan bisa dia tur ke mega international fun run dekor Indo Belanda rindu ati tadi. Jadi nyek ko tanya tadi ko macam duit ti pesan rindu ati sida itu terima kasih lebih lagi terima kasih ngagai sida ke buat TikTok live fam. Terima kasih ke besi nyapo kita di tu. Aku simbrik give apa semua terima kasih ya. Nur Azizah Maksu sida Kamelia. Jadi di tu Maksu besi minta minta tambahkan lagu dari Mawat Dayang Mintang ko ya kena merindang bala grup kaban ba ngosis ya ba stapang jalai 27 ya sibu arab ke gerai belama ya ngau tu Camelia Silia semari minggu ngagai semua peningan YFM serta bala semua DJ ba konti terima kasih seluruhan merindang kami peningan YFM diwi minta DJ main siti lagu dari Reza Reho ke sila ya kan kenapa Babas Mali kena berperindang sama lagunya oh DJ terima kasih ya. Jadi bakal selama hari aku kena aku nyimpu hari Limbang FM terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke terimpu pemaga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati jadi nyajar aku kuma mentas ya. Darah badas darah bagas darah baja imun likun pendiau tucum nyingkum sampai di galau nyadi ke tenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelegau nyajar kami hari kami ya. Limbang FM
2: ya terima kasih nah kita terus ngagai non B
1: tahu. Okey, jadi macam setiap pesan tu hari Richa Uno madah ke selamat tengah hari koya mana gaya kami ditok di Jalai Simpang Simujan panas minta nebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena berinan rimpu kaban Facebook ngobala petunggal nak tinggal mega kita DJ enam pintu pesan harap ke terperindang koya jadi ke setiap tu hari Michael David ayah madah ke selamat hari Minggu DJ minta main lagu Nanggam Pengrindu hari Cikgu David ko ya outnya hari Michael jadi dua pesan ke pesan ke penudi hari aku mari terima kasih ngagai bala peringati udah nganjung pesan kita sebuat lebih lagi sida ke telefon tadi ne ngau siapa tu tadi Charlie siko peningati cukup setia ti semampai dengan kita sebuat di Ninja Sarawak ngau tu meri awak selamat hujung minggu ngagai kita semua ngau kita sebuat berjimat mulai lagi
2: ya yeah. Terima okay. kasih ngagai kita sebuat ke udah ngemujul ke pengawak kita lebih lagi
1: ngelah dengar
2: ngelah tengari lalu ngarap ke semua kru kita ke pulai ri bertuang engkau bisa ninggal ke kita sebuat berjimat amat kelebih lagi beli meh ke ayam-ayam ke kami bertiga
1: tepi-tepi
2: kita sudah menang okay, lalu pihak mereka mereka ngerati ngemawat siku dari pengelola program kita ke tinggi tuai utai ke uliah ya kemalam. Malam. Ini ingat kami memawat, kami sebuat tau. Lalu pihak pihak mereka mereka pengarah ting agak Monica Midi ke udah muncul amat malam tadi ke ngadu SCSJ ngarap ke udah terilak muncul lebih muncul agak arinya ukai ngumai nak muncul malam tadi tang udah terilak ngarap ke
1: bersai ke
2: mayu agak responsor au okay pihak mereka cuma kasih agak DJ U kita aw oh, lelengau menak mua DJ U kita bisa menak kemarin kita semua
0: ya bisa lepau
2: aw sigat kemarin ya dia mengkaitkan kemarin ya ngarap ke temu baru kita minggu bukai ngotok malam peningau udah tok lagi dia sem ipat dekat bulan kita bawa rentak ngali hari lalu 34 aja hari kami di Kuching kena ninggal ke konti tau ke nuka penduduk aku tau lagi udah tau lagi sem kita berperinang ngadu itik lagu laban sem kan udah bersedia dekat ngadu kediri mia di tau ngelagu hari Ed ke pinta peningah kita utai orang lalu nangkan kenyak lagi kita lagu ke di baik sempama namanya ngibun sawak ya senak musapa hari sapa ya ngibun ke sawak okey balap peningah mumpat dulu aku.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Semulai Senyalai Ngawa FM bab program 34 Surah Nyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buam Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Lemban Baadat
1: Okey, bukan lagi kami bawa YFM 34 serah nyawa untuk Sarito. Jadi ke Sarito kita bisa temui mega ke dekat bukan lagi kita. Sarito bakal selama mai bawa 34 serah nyawa tiap ujung minggu kita dekat bisa temui di kangau ke kita. Okey, jadi ke Sarito ke dekat bukan lagi kita. Ianya siku hari orang ke bak dunia podcast atau ke podcaster. Kita ngelalu ke Will Ingai.
2: Ya, mereka terima kasih ya, kagai DJ Stephen Daniel, Daniel Stephen.
1: Ya,
2: ya. Terima kasih kagai kita artinya mega aku dengan kau datang kagai studio bagai kelemah itu.
1: Hari Blitz studio.
2: Betul.
1: Saya kena lalang lala, saya kena nak bisiko bukannya lah, bila peninggal ya. Serta orang kemendak tu abah ya. Facebook macam ya. Tu.
2: Leban nama ingkai ya saya kena lala. Leban kadang-kadang orang kemendak podcast tu sidak yang nak mendak gamal. Ninggal nyawa aja pelabak aku dah.
1: Ya. Anak sedaya. Ya. Familiar nak saya dengan tu nih.
2: Saya kalah ninggal nyawa pelabak.
1: Kan. Atau keterubah Will di kangau ba radio.
2: Betul, keterubah kelimpah hari interview kerja atau interview kena ketanya orang.
1: Okay, kita berkelala dulu dengan Will. Yes. Kelimpah hari Will ingainya tadi kita suai mendak dua ikut orang yang kebab Blitz Studio nya, bab podcast kita nya. Yeah. Siko lagi nya siapa?
2: Okay, okay, kita berkelala, berkelala. Nama aku kebatan benar ya Mark Maxwell, and then tahu ke bisa mereka orang yang aku Mark Will Dominic. Dominic ni nama apa aku, and then bab podcast tu aku kena nama Will Ingai. Eka selalu dipedak kita nya, mai orang nak nemu pelabak kau. Eka selalu dipedak sidanya, ianya kami menyadik. Yang menyadik aku. Ya, yang menjadi aku ya Willy Paul lah. Kan kan okey atang sarito yang nak ulih begulai ngau aku laban ke bisi penanggul ngainya di datai. So aku mai wakil ke kami dua ya. Datai ke sarito.
1: Kira wakil beli studio macam
2: ya. Ya, wakil beli studio.
1: Bekeni ke nama yang tahu Will ke dah?
2: Nak aku nemu tandang di gagak inai aku sama Will ngambil ke nanti ya ngau nanti bakal keliak benar bermain semua. Mena mayuh nama kan ngau ke inai Will ngau lu dua-dua man sayang. Engkanya pia.
1: Kira artinya tadi bukan nama gagaknya nama nama
2: nama. Okay, sige ya. Nama di kangau.
1: Okay. Asal tu seduai menyali tu hari ni asal kebenarnya.
2: Okay, kami dua itu asal menua Sibu. Ke nyemetek lagi ke berumah panjai ya, di Skuau.
1: Skuau Sibu.
2: Ya, Skuau Sibu, Selangau ya. Selalu orang ingat Skuau bisa di Kenawit megat yang kami tu Skuau inya di Selangau.
1: Di Selangau.
2: Ya, batang uya empu Skuau. Orang lain tu nanya, tu disebut ke orang Skuau, oh serumah kau ngalai ya. Kena ya, sama menua kau sida interesan ngalai yang okay serumah. Ya.
1: Rumah mana sama mana?
2: Nah, sama.
1: Ya. Skuau nya tadi, udahnya tadi dia tu kira ke dia semak pasal nih.
2: Ya, dia tu dia di semak pasal. Ya, lebang ke selalu gak pulai rumah panjai, lebih banyak kena dapat kau sikit pulai rumah panjai lah.
1: Okay, kemanya kemana ya Blitz Studio tu ditumbuh ke serta siapa di nombor ke studio kita tu?
2: Blitz Studio tu sebenarnya kita berengkah ngau aku ngelala ke pengawal podcast tu aku berpuan dari pengawal studio tu ianya ngambau orang ngambil video orang semua ada. Jadi studio tu berpuan dari berengkah di tahun 2021 5 tahun lah saya udah udah 5 tahun jadi ngambau orang ngambil video orang kawin mayu bisa ngaga video clip bala artis ngaga mayu macam utai bisa ngambau ngau video kami mereka bisa studio ke ndang studio kedai ba Sibudin so udah 5 tahun tu tadi bagi aku utai tu cukup lama cukup lama ndo dah udah bab bidangnya kan uji utai kebukai
1: ya yeah.
2: Ya, kan uji aku tak bukai meda-meda nama tai training dia tu ianya podcast.
1: Mm-hmm.
2: Jadi studio tu ia ditubuh ke tau ke di digagak ukai ukai kusiko, main hora belakang aku. Main hora mendengu mai tu digagak kusiko. Nah, tu pengawak tu nan tu alah siko depan berguna ke perengkau, berguna ke duit pan ukai uliah di sawup siko lah. Mm-hmm. Kita nemu tai pengawak beketau ianya. Jadi pengawak tu di Bepun atau ke di Sukuang bala menyadai aku. Kami menyadai bisa empat iko, kami lelaki magang. So ke daripada apa podcast entar salah siko lah. Dinya bisa gitu iko, kami empat lah yang ngerempuang lalu mujur ke semua pengawak tu nyentuk ke dia tu bisa podcast. Ya, banyak.
1: Okay, Will, mada tadi bisa ngambil namanya tadi orang kahwin, videographer atau ke jadi fotografer megak ne.
2: Ya.
1: Nama ke utai ke dengan Gak Will Maya sebenarnya di podcast tu tu tadi jadi fotografer atau ke editor aja ke bukan ni?
2: Sebenarnya podcast tu ya kami aku lah aku berengkah gambar rekawin memang edit gambar rekawin ya biasa lah memang tipikal tak kena kita jemput eh pengawak fotosiko fotografer atau ke videografer rekawin orang ke gambar orang agak video clip pernah aku bisa nyalah semua gambar editing semua dikerja aku siko.
1: Oh, ya. Oh, ya ke bukanya tadi. Bisa enggak nolong-nolong nah?
2: Ya ke bukanya tadi sidahnya di belakang. Bila aku saya aku nak leh lah sana. Aku kan ngejauh tetap. Aku

0: ya ke kami akan angkat ke nama ni yang akik kami. Yang akik kami apa ya kepada inai aku. Apa ya kepada inai aku ianya kilat nama ya. Subak ka dengkah ke kilat studio. Nak tu mana? Hati iba nama mana?
1: Nak tanya ya. nak komersial.
0: Nak untuk komersial ya. Uliah ke pelabak aku tang kan antu kak nyadi. Jadi dikalih ke ngagai bahasa rom putih ya. Bisa ga bahasa rom putih tu kilat tu tadi. Nak tu ngam tu. Pulai ke dia tu nyadi ngagai blitz. Tena nyangka bak tahun tu mayuh blitz-blitz selalu dipedak berpasal. Saya buat besar-besar. Tang menama bateri. Kalau mendapat
1: saya kekang lah.
0: Ya, please nama bateri. Tang nyawa tadi nyawa menyuruh muda. Oh, dia bisa nyawa bateri dia dah tahu kurang kan tidak. Nyala tahu salah satu ya marketing lah ya. Oh. Ya, nak nemu siapa ngambil nama siapa ya kini cuci nama aku. Nadai
1: lah. Tentu Blitz tu kira ke komersial lah nama tu. Yang main dia sebuah kecil. Ya,
0: betul.
1: Okay. Nuan tak bisa kan udah buat tadi idea kang agak podcast dan tadi ni mendak utai ke trending ni tadi tang kebenar ya ni tadi nuan tu tadi dah mesti mendak podcast orang tahu ke hari ni kebenar ya pun penatai idea tak ke runding agak podcast.
0: Oh, berni yang agak podcast tu tadi laban tudah aku tu ke nang minat mendak YouTube selalu mendak orang berjaku berandau semua. Berarti benar ya aku tu deh. Aku tu okay orang kak ayan bak mera. Kita tahu medak bak aku media sosial memang aku jarang amat ngayan kemua laban nyalan tadi nak entu bisi engkau nyalan entu bergamal nak entu berani mata tadi dah tang kak laban bunyi ku aku kudah udah terlalu lama bak comfort zone tak ke zone selesa kurang pula jadi videographer fotografer tang nyalan tadi ku nguji mencabar diri kak ayan kemua. Laban bak tahun 2026 tau zaman baru dia tau penatai pemisik kita nak boleh disangkal memang perlu ngayan kemua.
1: Ya, kita perlu ke expose dari phone ke bagi di kita ke nyadi content creator.
0: Betul tuan. Laban uji di mana bakal pengawal kita apa subak DJ ni bisa ayan mua. Dan dia tahu semua DJ. Pasut bagi yang. Saya berkenyak lah salah satu contoh ya.
1: Dia tahu ambil contoh program tu dia tahu yang tadi.
0: Betul tuan.
1: Dipandang ke Facebook. Ngam enggak boleh megak dengar apa radio.
0: Betul.
1: Okey, tahun kemayanya tadi kebenar ya?
0: Podcast tu memang tahun tu. Ya.
1: Tahun tu?
0: Ya, tahun
1: baru
0: tu.
1: Tahun tu.
0: Baru tahun tu bulan 2 kami berengkah. Untuk niusan orang pertama. orang pertama di Kangau.
1: Kati tahu Kangau untuk niusan. Sikit ngelala ya atau ke berkena kena?
0: Nyala tadi laban aku madah aku tu ukai orang ke expose diri. Jadi aku tu ukai tu ngelala orang bala artis. Memang nak ngelala. Mayu ah kak nguji berketau sebenarnya laban podcast tu subak kami kak ngereja ya aku kak ngereja ya bisa segmen cerita aja. Nanti kita mendak podcast tu kami bisa podcast bisa duit segmen nusi cerita antu ngau nusi berandau ngau selebriti. Terubah ya aku tu tadi nang kak ngemai pasal cerita antu aja laban minat cerita antu dah rindu dengar cerita antu and podcast pun selalu dipedak aku lebih ke orang dari Semenanjung ke dipedak mayuh ngau cerita antu minat ngau cerita antu baginya. Dan tadi salah sikok menyadik ku tadi madah ngemai bala artis. Ya madah ya nanti ngemai bala artis laban kelimpah hari radio nadain dua bala artis kita di Sarawak untuk expose sidak ya.
1: Platform sidak ya.
0: Ya platform sidak untuk expose. Bakul engka ku nak nemu lah minta ampun. Tang bagi aku engka bisa engka tapi beda mayu ah. So selit ke ngau bekenya artis ngau tanya. So cerita antu benang ngikak bala dirimpu subak. Oh, sanu bisa cerita hantu dekat kamu datang ke dari bisa cerita hantu lah. Bisa aku cerita hantu. Tapi nak kalau bayar gimana tu? Nak ngawa tu saja begini. Tapi balatis tu tadi nyak mempenanggu kami balatis tu tadi ngangau ke balatis. Laban nak lah balatis sampai dia tahu apa penanggunya dia bisa laban pedih kat kontak balatis kita. Tang nyata dek kami cukup nguji. Ngiga untuk niusan salah seorang yang kami kontak cun untuk niusan panjang. Nada memang ada yang lalu untuk niusan semua nada kelala.
1: Ini konten ya, bawa Facebook?
0: Bawa Facebook, ya, bawa Facebook. Mayu lah, setakat tu artis di Kangau kami sangat-sangat cukup memerik kerjasama ke mana lah.
1: Ba konten ke terubah kita ngau interviewsanya pasal karya yang berlagu atau ke berkeni ke?
0: Ya, pasal ya lebih kepada terubah kami akan nanya pasal karya yang berlagu, berkeni cara yang angkat ke diri, berkeni ya nguliah ke nama ya. Atau berkeni

0: Banu tai bekenyak deh. Mayuh mayuh bala bala peninga atau ke bala pemedak kami ba YouTube tau ke. Ini dini media rama. Sidak ya seminak nemu artis tu belagu, artis tu famous. Tang sidak nak nemu cerita di belakang tabir. Seseorang artis tu tadi. So, nyak mengguna podcast tu tadi kami kat madah ge orang artis tu yang angkat dari beketok. Lah benda semua artis iko udah berdiri batas, iko udah udah dikelala orang mayuh ndak semua sidak ada tai ari terus-terusnya dikenal munyek kita deh. Terus nah sidak pun bisa kini ya up and down lah.
1: Turun naik
0: ya. Turun naik sidak dalam penghidup. Ya kak ditemu bala peninga mega.
1: Ya, cerita pahit manis artis kita yang jadi kepada kita.
0: Ya mai
1: lah. Mana yang bagi yang bayar ya mar.
0: Ya betul.
1: Tak kena mana yang bak belakangnya tadi.
0: Ada nemu.
1: Ada nemu orang kini kurtai biasa sidak ya. Target viewer kita antara umur hari itu ngaget tu tau ke begini ke target kitanya.
0: Target viewer nanti mendakba statistik statistik kita di bay YouTube. Target viewer sebenarnya nembiak pertengahan umur lah 20 lebih ngaget 30 lebih banyak. Nya target viewer ya kedirundiang kami tau orang yang oleh muka YouTube semua semua. Nyak kami target viewer sobat. Tang dia tahu bila di pedak data ada untuk bakal berjalan semua deh. Terkenyak ni ngah bila orang tua bala ibu bala ya. Oh sanok tu ke nusi setan tu. Oh dia tahu kengagak podcast tu. Bagaimana? Maksudnya tadi target viewer kami puji Tuhan berkembang. Okay seminak baik ke di target kami nya tadi.
1: Aku melabak ke hari orang tua yang tadi ni. Laban kita buat TikTok bisi makan eh.
0: Betul tuan.
1: Ya ke di tetak-tetak atau ke kat-kat kita nya. Harinya orang tua ke mendak kita ni tadi. Pelabak aku lah.
0: Aman. Dan laban orang tua dia tu pun kita nemu okay seminak orang biak aja ke pakai telefon semua deh. Orang tua pun mendak otai-otai bekenya deh.
1: Ya. Tapi kita akan mendak sedak ya mendak YouTube. Kalau bagi
0: baik
1: buat TikTok ni. Laban sedang ngai muda. Nada hari kamu muda tanya lah.
0: Aman.
1: Okay. Topik ni selalu nyari ke konten kita. Tadi nama dia ke bisi pasal cerita hantu. Cerita nanti artisnya tadi dunia pemerintah yang. Lagi bisi topik bukai kini kelimpah hari nyak tadi.
0: Setakat tu nang dibagi ke ngau dua lah.
1: Dua segmennya
0: aja. Bisa orang request boleh kita ngau ke ahli sukan, boleh kita ngau ke siapa ne? Bakal contoh yang okay hari kami impu segmen. Bedau terundiang enggak masa tu laban nyak yang kami target dulu. Laban viewer kami agi lebih minta utai nyak.
1: Kira marketnya buat dia lah.
0: Marketnya setakat tu agi dia dulu lah. Agi sikut dua aja yang request so kami hold dulu. Engka ilak. Okey sikit akan ngagak kebukai.
1: Berapa ikut nak ke dia tu dah dikangau ngagai studio kita hanya ditemui?
0: Ke dia tu kami bisa lebih hari 32 episod maksud arti ya tadi kami bisa 32 temuai lah. 32 temuai.
1: Mayuh diri
0: ne. Mayuh diri. Umah ya hari bulan 2, hari bulan 2 kami berengkah ku ingat berapa hari bulan. Seminggu sikit bisa sikok sitik-sitik episod pansud.
1: Dalam siti namanya tadi dalam sebulan ya tadi kira ke kita ngeluar ke 4 episod mungkin ya?
0: Betul, sebulan mesti bisa 4 episod.
1: Konsisten. Oh, ni aku buah ya tadi new datai 32 ni.
0: Ya, setakat tu kami memang kak disiplinkan diri untuk konsisten utainya.
1: Ya, committed ba.
0: Betul.
1: Ngiga temuai.
0: Ya.
1: Siapa ke ngigak temuainya? Nampu tau ke kita sini bergempuang?
0: Bisa bergempuang, ya ngigak temuainya menjadi ku ketua ina. Ya nolong ngigak temuai, ya nolong dealing atau temuai, bakal ke temuai dari jauh dah. Bisa temuai kami dari jauh. Okay, semestinya temuai kami dari Sibu, ya bisa. Kadang-kadang datang dari Miri, dari Kunci, yang dari Bintulu. Selepas sidak datang dari jauh, kami pun kadang nyedia ke sidak Nuriau, merek sidak ya...
1: token lah.
0: Token untuk untuk ngemudah ke sidak data dah.
1: Ya, aman ngelancar ke pengawal
0: podcast. Aban sidak perlu data ngawati tu senang dah. Ndak berasa rugi ngelapang kari sidak data.
1: Ya. Okey, begini ke kita milih temuai buat podcastnya. Engka kita bisi bawam kini ba kita empunya tadi ba grup kita nya.
0: Ya.
1: Atau ke kuno setuju ke itu? Bisik bukannya gini.
0: Bisik. Ya begitu. Untuk artis kami nak milih laban untuk artis memang bisik buat komen kami. Memang bisa buat komen, udah katis ikut tu di belakang kau, oh nuluh kau katis tu. Kami kan ingat cerita artis tu. Kami hanya ambil nama, gigak buat Facebook, sidak ya, Instagram sidak ya. Baru kami DM. DM kenyak lah tu, nyajak cara kami laban, nak nemu-nemu artis deh, laban kenyak-kenyak yang boleh nemu artis. Tapi untuk cerita itu, subak pedih ya. Satu episode, dua episode, tiga episode, pedih-pedih ngigak. Laban orang nak lah kita, kita berkah. Tang dia tu, bila ada satu, dua, tiga episode, kami lepas kami ba YouTube yang kami dangkah nombor kami nanti kita bisa cerita tu kita boleh DM kami. So kami memang nerima mayu DM dalam sehari bisa nak lah mayu bisa 2-3 ikut yang akan DM. Jadi admin kami akan madah ulih rata cerita tu dan kami minta nuan merit sinopsis cerita nuan dulu. Dah merit sinopsis cerita admin yang akan forward ba dalam group admin yang which is my menjadi aku lah menjadi aku ketua yang forward ba group kami berbincang ceritanya okey ke tak. Dan nak okey kami letak tepi dulu yang okey kami pansut baginya tuan
1: kira ke shortlister dulu lah
0: ya laban banyak lah tadi laban utai tok pan okey ngau laban utai tok pan makai bajet makai bajet contoh lah nuan bisa cerita antu nuan bisa cerita antu dan bila nuan datai cerita antu nuan berketuk aja dan untuk nuan tadi kami udah nyedia ke mayu lah nyedia ke utai tok nyedia ke hotel nuan nyedia ke token nuan tang legek pulangan yang untuk viewer kami yang nak memuaskan.
1: Nak berbaloi
0: lah. Nak berbaloi. Jadi kami perlu shortlisted lah hutainya. Okay milih nak letak tepi dulu. Maybe lah kami kan ngangau. Begini.
1: Ya, kira ke pilih priority ini bagi cerita ke
0: mana yang tadi. Ke atas dulu.
1: Ya, lawan kita pun ke viewer kita betul, yang tadi. Mayu. Lawannya ke kat survive ya, kita yang namanya podcast tadi. Ne. Okay. Podcast di nyari ke contoh kita buat konten podcast di keluar warga kita. Engkau bisa guide kini podcast bukai jadi ke nyame, jadi ke role model kita.
0: Bisa. Nanti di Sarawak aku nang nak disangkal ku nyebut tek turang kala ninga kita kala meda siniatin yang pu podcast itu waktu. Ini adalah role model tapi aku nak nitiah yang pu topik lah laban topik ya topik berat bagi aku nya berat aku nadai penemu bak yang pu topiknya yang aku rapa mesai semua dan aku bak podcast ya aku belajar berkini yang pu setting camera angle ya semua deh bagi aku ya role model aku untuk di Semenanjung aku memang mendak selalu mendak di Semenanjung untuk yang dikut aku ulih di pada aku titih ianya Semang Seram tekala mendak
1: ya kan
0: Semang Seram nya adalah channel yang aku selalu pedak lah memang ni berkeni cara yang agak bermain kau cerita-cerita atau berkeni
1: kita hanya tadi bakal lancar je ne ba podcastnya tadi tentu mesti penanggul dia saya ke kita.
0: Betul. Itu bakal lancar pada orang yang ternyamai daripada dia. Yang penangguh ya. Keterubah penangguh ya. Senentang kau artis entah dek. Laban nak nemu lah aku ke artisnya. Kini kamu dah. Laban nama ya. Udah terbilang. Bila-bila aku nganggau kita dek. DM entah dek. Nak masuk ada tuan, nak masuk. Faham kami? Aku nak ngomel hati kita di Sarawak. Hati kita sangat-sangat kak data yang DM-nya kini ke mana tuan? Nyo kebaruah mengaku tadi ada laban mayuh orang DM ya. Laban kami nadai kabel, nadai kaki kang ingat sidak ai direct. Nyalah salah satu penangguh bilang ngangau ke artis tu tadi. Ukai ngumbai artis nak respon sidak bisa respon te sidak medak. Tang te sidak nak medak nyak pedia kini kang ingat sidak ya. Nyak salah satu penangguh untuk artis. Untuk cerita tu, penangguh ya dia tu kami pedia kak memuas hati orang ke medak.
1: Biwa.
0: Ya, laban aku rasa semua orang ke ngagak ke monten semua nyak memang masalah utama lah. Nak boleh memuaskan hati orang.
1: Nanti ceritanya cerita tu nak takut.
0: Mungkinnya. Sal jarang orang nyebut nak takut tuan. Mereka selalu takut orang bula. Bula man cerita tu. Balat man tu. Mungkinnya. Nyak penanggutang. Ika nyebutnya pelabak kaku bisa 10%, 20%. Lebih tang mayu lagi ya ke. Terima kasih lagi orang ke. Mampai nyukung. Tajak kadang-kadang dia ceritanya bagi sidak ya. Nak betul. Tapi sidak ya nganggap tok adalah entertainment. Bagi sida
1: cerita. Bulak anda bulak cerita dudi.
0: Iya, cerita anda dudi. Tok adalah pemerindang. Ya, pemerindangnya jako ya. Kena merindang hati, kena mengisi masalah apa. Ngutai bekenya. Ya. Nyak tekak kami sebenarnya. Kami nak madah cerita tu kita mesti percaya. Kita mesti titiah nama tekak koya. Antu tu memang bisa ya. Nak.
1: Ya.
0: Nak. Nak mintanya. Cuma minta sida ya. Harap kita terperindang. Harap ke konten kami tu uliah merek kita oleh mengisi masalah pang lah.
1: Kita harap dan harapnya terpulai
0: ke kita. Lain terpulai ke kita.
1: Tempat Will pun ke nyadi nyadi host ni, bahawa podcast kita ni tadi. Nanti orang nusi ceritanya, benda orang nusi ceritanya, bisik ke bahati nuan tadi? Bula itu. Bisik ke lah ke kenya?
0: Bisik. Aku nak madah,
1: Anak madah siapa lah?
0: Laban-laban guys ku dah mayu. Aku nak takutnya buat tau guys ku mayu. Bisik. Tang. Dah mahal aku nerus ke. Okey, berkata ya. Laban idea untuk ngagak segmen seram tu. Iari aku tuan. Iari aku umpu. Aku kan madah ku madah malam punya adikku. Aku kan ngagak pokok seram. Cerita tu. Topikku ku paling kak cerita tu. Laban nama tuan. Engkau jakob ku tu renjan. Tang minta ampun. Kebatan benda aku nak harap ke antu.
1: Ya.
0: Begini. Laban aku nak engkau aku nak kalah medak. Engkau aku nak kalah. Puji Tuhan nak kalah dikacau tai begini. Jadi aku ngagak pokok tu untuk aku kak medak sejauh ni antu tu bisik cerita sikot tu you know, si berketau agama antu sikot tu nusi si berketau agama antu tang datai ba orang ke nusi tu tadi kalau balat Brunei dai mata kita amat ndak bakenya tang utanya tadi ngai nyadi ke de madah ge gesnya amat kan ngai nyadi labat dek perlu profesional dek perlu nyaga air muka ya dek perlu nyaga dek empu podcast ambil ya terus ongoing lah tadi labat cerita tu ngai nyun lagi nyun janji nyun jadi cerita belaya nyun berkelakar dua ada dia lagi tapi nyak tu pula yang ke viewer aku yang apa viewer aku yang akan menentukan cerita yang nyak berkeni aku hanya kami tu tadi aku nge-host hanya platform untuk jadi orang tengah antara pencerita orang tengah ngau peninggal baginya.
1: Ya kan jadi atau ke orang kerja tadi peninggal ngau orang viewer banyak tadi.
0: Betul. Kami tu hanya orang tengah aja.
1: Okey, komen negatif dari netizen. Buat YouTube, buat TikTok ini. Si kalian terima?
0: Mayu, banyaklah komen negatif tadi. Keterubah ya paling suah sama ada dengannya ngumbai ceritanya bula. Munyi pada aku tadi ceritanya bula ke hamat ke nya adalah entertainment. Laban nama tato berguna ke entertainment pemerindang kita ada menua Sarawak di to bagi aku ni perlu nitia ke singkang orang. Dia tu dunia podcast orang dengar radio semua. Jarang orang benda TV. Jarang orang benda TV. Teoreba dalam kereta. Ndak yang ningar radio, yang masih yang YouTube ningar podcast. Apa kenyang ada? Kita nanti berjalan jauh. Jadi, kita nanti kesingkang orang lah. Nakkanlah kita ke terperap ngau
1: media lama
0: nah. Media lama
1: kita. Media traditional.
0: Ya, kita aku adalah orang salah seorang yang kak nguji utanya ngemai podcast tu lebih lagi di pedak lebih dikit di kelala orang. Jadi aneh lah anggap utai tu kami kak mencapaikan kami kak ngatai ke cerita yang kami kak suruh kita percaya. No, aneh. Aneh anggap bagainya. Anggap kami ngagak siti utai ti uliah dikenak kita didinga kita lebih main kita lepah bagainya.
1: Okey, ba kita tadi bisi YouTube ngau TikTok, kelimpah hari YouTube ngau TikTok.
0: FB bisi ba Facebook mega. Kami bisi ngepost.
1: Ni ai mayu hagi orang ke mendak ne.
0: TikTok ke?
1: TikTok ne.
0: Dan TikTok nadai mere pulai.
1: Oh.
0: Nadai mere duit lah. Ba FB ya lebih hagi. Dan orang lebih hagi mendak TikTok laban nan mula nama mahal. Laban nya semina video ras scroll kunya deh. Rido orang mendak ba TikTok.
1: Ni mayu hagi mere YouTube atau Facebook?
0: YouTube mayu hagi.
1: Lama ku bisi mendak bisi sitik konten lah. Konten TikTok tidak salah aku. Ya ke podcast tu tadi. Okay, ba TikTok yang mayu ba TikTok yang mayu dan ya hari TikTok hari video pandainya harinya lah
0: narit sida ikin. Betul tuan. Nya cukup penting, nya cukup penting. Laban bila kami udah ngagak video tu panjai sejam. Nanti kami seminak terus engke ke YouTube nya adalah salah. ya, nak kan memberikan nama-nama nanti terus ke bagi YouTube orang nadai rekat terus-terus ke YouTube ngikat podcast dia nadai. Jadi nya adalah kelebihan TikTok tu tadi. Walaupun yang nadai merek duit yang dia narit orang hari TikTok narit orang nya mengcerita buat TikTok kepada kita. Tergantung nya mau bisa komen dia. Eh sanok tu nusi cerita nak post, nusi cerita nak post. Ada yang kebisa buat caption dia. Kalau dah full video tekan link.
1: Ah makanya. Anda buruk baca.
0: Ya, baca.
1: Okay, ni pengalaman ngasil ke siti-siti episod.
0: Siti-siti episod bakal contoh sari tau kami record kak ngeditnya cukup lama. Laban aku bedau bisa laban dia tu nanti ni tiada bisa ya siti device device yang yang uliah bakal tua untuk berjakok dah ya auto je auto je kamera ya pindah kita pindah kita. Jadi untuk ngeditnya aku ngedit secara manual setakat tau ngambil masa dalam 5 ke 6 hari. Perlu berumbannya maksimum 6 hari. Laban hari ketujuh akan dipost deh.
1: Ya.
0: Begini.
1: Survey kita. Begini ke survey kena kamera kita ni, kena kamera begini ke equipment semuanya.
0: Kamera kami memang invest kena ni berinvest memang kena kamera DSLR lah, mirrorless untuk kamera kami bisa digitek untuk angle untuk mancak ngagai host, mancak ngagai temuai, kau mancak ngagai seluruh studio. So perlukan 3 itik kamera udahnya mic kami bisa 4-5 itik mic laban takut ke kadang-kadang guest pun temuai kami kadang yang lebih lagi orang akan dibaik. Jadi udahnya ngedit dia kami pun bisa software mega nya Adobe Premiere utainya makai. Bagi aku start podcast tu sebab bakal aku rubah aku mesti nak bisa duit kamera untuk ngambil orang ngambil video orang bisa duit kamera. Tapi bila start podcast tu aku ngai lalang, aku ngai ngagak utai ala kada, biar aku bedau start amat meh podcast aku complete. Barangku dah cukup. Aku terpaksa ngeluar ke bajet dulu beli sitik dak kamera tik-tik untuk ya baru ya mana di pedak dah kan mai hingga.
1: Biasa orang kini operate maya kita ke berandau ni atau ke kamera ni sikit pasang aja.
0: Kamera sikit pasang tang akan bisa kru aku bisa dia tahu aku bisa 3-4 pengikut kru. Sidak ya yang akan nyaga kamera takut kamera kadang-kadang ya padam, kadang-kadang ya jam.
1: Kalau ke bukannya kini audio nak masuk tu. Nama kamera tu begitu. Nama kamera tu nak record. Kalau nyadi ke?
0: Kalau bisa cerita. Cerita lah. Aku nak cerita. Bisa jika aku mpu temuai sobat. Aku mpu temuai nasi cerita tu. Temuai tu adalah salah satu temuai yang ke mayuh yang pu view by YouTube. Salah cerita kamera aku sobat mayanya jam. Tiba-tiba ia nak kalah problem berkenya, nak kalah bisa masalah berkenya. Lalu mutai lu padam, mimik lu padam, mimik lu padam. Lu temuanya berdaya susu cita tu tuan. Ya lu madah bisa utai ngacau. Nyen utai nya deh. Ya madah utai nya benar ngacau kamera. Berkenya
1: aman jai? Aman gak jadi kamera?
0: Aman gak jadi? Dia nyata deh berpernian kami. Kini gak udah kue. Dan gue kuka medak dulu. Lagi ku murau ya ngasuhin nak main lagi. Ya madah bisa enemit benar bermain bak kamera nya. Berkenya Ya madah ya bisa mendaut tai lah. Lalu ya perlu angkat ngadu ke kameranya. Ngadu ke kameranya. Saya pengawal dia ngerja ke ngadu ke kameranya macam yang muru
1: ritual.
0: Bekar ritual ya. Bekar ritual. Munyinya tadi lah tuan. Lapan aku nak keterubahan nak percaya. Tembila udah ngagaknya. Kamera mana kan ada di gaudenya. Begini. Udah nyampe kan jadi ya. Kerubah aku memang tak percaya. Aku dah madah aku tu memang aku kita mendak podcastnya, kita boleh mendak by episodenya, aku madah nak percaya. Buktikan lagi aku. Ya buktikan.
1: Ya. Episode setiap ni.
0: Aku nak ingat episod berapa. Ya Kelvin nama temuanya viral mainnya. Viral lah amat.
1: Untuknya bisa ayan ba podcast kita lah nyak.
0: Bisa ayan ya, bisa disebut. Aku nak off kamera bisa disebut and aku pun bisa mantai ke video yang agak ritualnya dia.
1: Okay,
0: dia lebih mudah lagi tuan dia mudah.
1: Okey.
0: Ya.
1: Kelimpah hari ke nyak tadi. Nama yang tadi pas ya ke mistik ni tadi nah. Take bukai tip madu dikingat episod bukai.
0: Ya, ni yang tadi tentang pemadu mistik sikut ni kan. Cerita dah episod artis dia nyak. Oh, Akus. Akus mainnya eke Akus and team. Ianya Akus bisa apa pandang, gue nai pandang. Mainnya Akus. Kau pun keterubah muda Akus. Ya sangat cukup-cukup merindang hati ya. Aku sebenarnya tiba-tiba benda yang duduk berketuk deh. Duduk duduk berketuk. Ya, ya nada bercakap tuan. Laban ya, ya nyanyi ya engkau yang nak synchronize kau dah mahu tadi kerandau. Tapi ya duduk aja. Sebenarnya duduk. Tapi mic segi engkau bayar. Engkau bayar. Laban nemu ya segi akan nyebut tadi spontan. Engkau bejar berandau dengan aku tu tadi. Apa yang pandau ini pandau. Benar ya, benar kami ke bercakap tadi. Tu buat terlalu mak dah angkat. Lama ada sungkit dekat kaki CEO, sungkit dekat kaki CEO. Tu bercakap ya. Bau mas token kau tu. Udah masuk tu dah pandau. Udah masuk stokin. Kau bau muka. Lalu buka stokin. Nanti kau ke belakang. Tak kau mat. Lepas banyak pokas kau ke baru. Aku benar aku ngenat ketawa ke ni. Nanti aku ketawa lagi. Nanti ke dikecam orang.
1: Ya. Kita nak nombor berkini ke
0: berkini aku kat react. Aku tak berkini. Nanti ke takut orang salah faham. Aku mereka ngemelik semua dah.
1: Ya.
0: Tengok-tengok dia bagi aku nanti aku nak ketawa. Nak nombor ke?
1: Apa?
0: duduk di sofa dia tuan. Benar duduk di sofa. Benar record semua. Lama-lama kau ini lelayak dia. Lepas ini dia pengawal. Dia suruh duduk dia dugau. Ini lelayak. Ini pada patung begini. Ini pada punggung. Itu angkat. Lu duduk ke hempur. Bak tau ya.
1: Di sini.
0: Nungkan memanggai ke lengan. Itu lu duduk dia. Bagi aku. Jalan pokas ke cukup. Nak boleh lupa aku. Ngau aku ya.
1: Okay. Karate jenaka kelimpah ria ke nyata dia. Kita buka itu tuan. Maya kita ngerekod podcast.
0: Jenaka.
1: Sikit akos tadi lah.
0: Sikit akos lah. Bagi akos sikit-sikit akos. Bukannya bisa lah jenaka cuba kena nantu ingat.
1: Temuai di Pemadu Pendias ditanya. Tanya kita seleka. Sangat seleka. Bisa kalau ngangau korang bukannya gini.
0: Bisa. Bisa. Kadang-kadang kita bisa cerita hantu sikit dah. Di kangau kaku. Contohlah berkata tu tu beranau. Mula tu tu mula subah tu maya kami bedau start napis, cerita. Okey, nusa cerita hantu, cerita keterubah. Kami biasa ya bila kami ngau temu cerita hantu tu, ya kami akan ngasuh ya tu si cerita keterubah. Ya pun lalu bercerita. Kami semina respon mimik sampai nembok ke cerita ya. Kenya. Tapi saya sikok temu itu tadi. Bila kami bercerita, bila kami nusa cerita, bila ya nusa cerita, contohlah tuan. Aku ke jamban pukul 3 pagi. Datang aku buat jamban, ninggal pintu ketua. Lalu nangkat jajak. Ngantik kau, engkau yang ngantik kau nanya kini namanya dirinya. Nanya ke aku. Kini engkau dirinya dah. Ada nangkat jajak cerita aku. Bukannya. kini dah apa katiku dia. Utai udah record. Aduh, katiku dia. Mula-mula mereka cerita panjang cerita ya mayuh mereka.
1: Sinosis ya.
0: Yang mereka tajuk mainnya, yang mereka tajuk. Banyak cerita mereka tajuk. Oh, best tok katiku dia lah. Dia macam tajuk. Contoh bakang cerita antara. Oh, dikacau antau benung kemik tiga pagi. Makanya, best tok katiku dia. Okey lah, kakak. Sekali makanya, ketuk pintu. Ada nyak deh. Nai nang engkau jam eh. Ya. Aku pun, aduh, jam lah banyak. Tanya ke pendek dia tanya. Nyak mau start berengkah harinya kami, admin kami akan berandau ngoya ia nusi cerita ripun sampai ujung agak admin dulu. Tapi tengah aku ngai nemu.
1: Sebenarnya yang record.
0: Ia chat ajalah. Ia voice ka ngau adminnya. Adminnya ia akan approve mada atau lihat. Aku ngai ngambil, aku ngai ninga ceritanya lagi ngai kemaya main lagi aku nak.
1: Spoiler dulu.
0: Lagi nada reaction aku dah. Atau pasal admin yang kerja pengawalnya. Begini.
1: Bisa ya kenyata. Episode ia ke 3 pagi dikacau tu nya keluar.
0: Bisa keluar.
1: Keluar.
0: Bisa keluar. Aku nak mada lah cerita ya penuh kaya ngai ke ia terasa hati.
1: Ya. Nai buah. Okay. Siapa orang yang dikingin amat datang dengan studio? Ngau record buat podcast kita.
0: Oh, biasa soalan tu. Untuk artis, ikut dikingin amat, ikut mayu amat dikangau korang. Mayu amat dipinta orang, tang aku memang nak uliah. Memang bagi aku nak uliah dengan aku. Lepas aku dah nanya, ya memang...
1: Eksklusif lah.
0: Ya, eksklusif lah bagi ya. Pedih dikangau. Lepas yang kami mayu penangguh, mayu pengawal semua. Entah yang medak lah, entah yang medak ngaji kita ke medak. Atau tolong kita ambil video aku tu. Aku merayu ngaji ya, datanglah podcast. Please. Cuba sahabat tuan, Dennis Lat.
1: Dennis Lat.
0: Aku dah kontak ke sobat yang memang ada. Memang dah nak uliah lah, kan mesti penangguh dari pihak ya. Tapi aku minta mama ya, datanglah mama Yuh sama peminat ya. Sangat kat medak ya. Dia tu ya, bagi aku ya, YouTuber kita Sarawak yang mayuh merik. Inspirasi ngagai-ngagai orang ke medak ya, sangat-sangat kita yang pun medak, kita kelala konten ya semua memang power. Dennis Lat aku kita ke medak tolong ah. Kangau ke ah. So dah tak aku pujuk ah. Okey cerita tu cerita tu kami berunding ke Kak Ngangau ke nak nemu siapa orang random tang kami ngiga orang yang bekerja dalam bidang otai bekenya ia bisa spesifik. Okay, ya kan dalam nomor contoh lah. Mana yang udah bisa kami ngangau? Udah kalah ngangau mana? Contoh lah orang ke driba bin jenazah. Orang ke kerja penjara, orang ke nyaga bilik mayat. Ah, utai bekenya. Orang yang bisa title pekerjaan begulai ngau utai seram begitu. Nyanyak lah. Setakat kami berdua bisa.
1: Berdua bisa orang sukarela datai nih.
0: Berdua bisa. Bisa subak mayat sukarela. Ia adalah pegawai penjara. Yang ada hekat datai. Mayu cerita aku buat penjara. Yang ada ya bisa. Mayu dikacau. Nen mau kita penjara nur yang gantung tali gantung semua seorang kemati dia. Yang ada hekat datai. Tang udah diatur semua tarikh, tapi bila yang kak minta pelepasan nak lulus, nak ngemudahnya, nak ngemuntangnya lah pelabak aku leban pengawal perintah dah, nak mudahnya ikam mansut ke statement.
1: Aman. Nanti nyemak ulih pan pelabak aku ya engka baru
0: dikawal lah tuan saya kuna.
1: Dikawal Siti, nama title oleh pansut, title oleh pansut.
0: Ya, betul.
1: Udahnya Siti ya baduk dah ya baduk gawak pelabak aku engka ulih lah.
0: Minyak meja dah pincian baru ulih.
1: Ya.
0: Umur ya dia tok pelabak aku 40 lebih ulih lah dua berapa tahun dah meja ulih ilak lah saya ku.
1: Siti lagi ku selalu gemendak podcast kata namanya Zarul dah. Ya selalu ngambil cabin crew ya kau dah ambil. Ya ke agi aktif ngai ya.
0: Ngai nak tahu dia, sikit tahu dia. Tahu dia masuk statement sida
1: ya. Laban sida ya kira ke agi buat servisnya. Angka kena kita yang tadi pedias ke ngiga orang.
0: Aman.
1: Mayuh cerita global ko bakal polis kini.
0: Balanas.
1: Senado. Dan sida ya yang tadi agi berdalam servis.
0: Ya.
1: Pedias lah.
0: Pedias
1: lah. Sida ya.
0: Kau uliah tang mayuh prosedur sida.
1: Ya, mayuh prosedur ngau mayuh kekangan ya nak uliah disebut.
0: Ya, mayuh tanya.
1: Bakal nanti non meda ke podcast siku artis Aris Menanjung yang baru dah pansut renjil yang mayu mengeluarkan statement buat dalam jilnya dia pun menerima kecaman
0: ya mayu hanu orang ya pada aku tentang cerita best labangnya utai yang bagi bala peninggal semua hidup yang tidak nak akan mungkin nak akan mengalami tentang tidak akan nemu nama terdalam dia nak tapi begini
1: ya okay Dini no ngiga serta mendak podcast kita tu aku nemu tang minta no pun madah ke Dini no ninga ya kini no mendak buat media sosial.
0: Oh untuk podcast kami ngagai ke udah ninga ngagai ke selalu mendak subak kita kita boleh mendak ba YouTube The Randau Bliss podcast nyak satu-satu yang kami impu channel dan TikTok kami pan sama mega The Randau Bliss podcast hanya kita boleh mendak klip kita ya ke kat kita ngai mendak kita ngai muka dulu ke bagi tu laban panjang dan kita boleh mendak highlight aku dari gagak kami bagi TikToknya kita ada mendak highlight kita rasa best masuklah ke YouTube banyak cerita nandang tergantungnya ngai ke ngai jadi aku meredi penuh tepat ke mendak bagi YouTube lagi dah bagiannya
1: teaser
0: by FB kami nak kena The Randau Bliss podcast laban kami sigi udah bisa page yangnya Bliss Studio so kami kena Bliss studionya tapi kami nak nukar nama laban aku pun agak berbisnes berdagang ke ngambah orang ngambah video semua ngai ke bisnes kunyak tenggelam lah tadi agak-agak sama berjalan buat page yang sama Bliss Studio buat Facebook.
1: Okay, penemu pasal podcaster tak ke podcast kita Iban tak ke podcast Iban tu kira saingan wak lah podcast-podcast kebukai berkini ke pengerembai podcast pada non dia tu
0: bagi aku kira tu bedau bisik pengerembai. Bedau kena ikan madahnya. Bisik dah kak berengkah tang bedau cukup untuk bersayang ngau orang-orang di Semenanjung. Jadi, ikan dah bisik dia tau, ikan dia pedak kita konsisten tau ke udah bisik kena ikan madahnya. Dah bisik nama lah dalam podcast tu. Ingat tarik munyi kepada aku tarik tuak tau. Udahnya bisik subak megak senayau nyeregok nama ya di baik Esna Lala ngau laki siko aku nak minta ampun aku nak ingat nama nyak pun sangat manis subak tang dia tok ya na
1: slow down
0: nak masuk ke channel ke tang utai berkenyak lah bagi aku aram kita sama-sama agak poka sama-sama ngangkat ke bagi ulih kan industri podcast yang ulih ngangkat ke industri podcast dalam kita Sarawak di Tolaban mayo kita nembiak Sarawak dia tok kita Gen Z dia tu memang berminat ngutai berkenyak. Dia bisa megak ban biar sekolah ba Uni Mas dan silap ko kusi mendak sedang agak podcast ba outdoor semua deh. Keep it up. Mana tanya kita teruskan giga topik base, kangau ketemu ai base. Semua teto yang memerlukan masa, memerlukan bajet. Nang awak kita slowly, slowly sama-sama angkat mengemai sama-sama. Awak ke mayuh dua platform. Awak ke mayuh platform tok kepalan no bala kita di Sarawak di tok. Ngisik masalah apa yang sida. Awak kita orang medak podcast kita tu di viral atau di kelala orang bukai. Tanya orang nak nemu bahasa kita tentang kita orang akan medak, orang luar akan medak. Oh, Sarawak pun bisa podcast apa gini.
1: Okay, personally atau ke non pun nyata. Podcast nama di kerindu ke non pun tu bil.
0: Cerita tu memang di nak cerita.
1: Sikit tu nih. Sikit suai medak sembang seram nyata.
0: Ya, sembang seram. Ayah memang yang sembang seram.
1: Niap meh idea yang tadi datang
0: data yang data yang risetan tu yang tadi.
1: Okay, coming soon oleh madah kini ya ke dekat keluar ba podcast kita.
0: Coming soon kami dekat mansut ke cerita antu. Niap memang mayu ngau cerita antu lah. Kami lebih kepada cerita antu bunyi kepada aku tadi artis tu. Pedia dia giga akan bisa lah kami akan giga yang bisa artis yang akan bisa pansut yang dah record. Niap kami bisa peminat nuan Florence Law.
1: Florence Law.
0: Florence Law dah bisa ngau Mr. Renjan yangnya menua.
1: Menua.
0: Ya, nya adalah artis yang udah bisa ya akan confirm kita antek lah episod ya. Udahnya untuk cerita antu tu memang mayu hamai amat. Aku sebenarnya nanti nuan nanya tadi siapa guest yang paling kak dekat ngau aku ianya. Aku kan nyebut nama ya, tapi aku ngai masuk dulu nya surprise. Lah banyak sangat mayu rekomen, aku pun sangat-sangat kak bertemu ngau ya. Kita perlu ngante. Aku nak aku ngai madah ditok, kita perlu ngante bak channel aku. Aku kan agak eksklusif untuk ya. Laban ngelamak tu podcast temuai datang yang ke kami podcast nusi cerita. Dan untuk temuai tu laban kami amat keran ke ya, keran kak mendemu pengawak ya. Bala guest pun bala viewer pun mayuh komen nama ya. Dan untuk ya yang boleh datang, kami perlu lagi ya. Kita akan nemu ya siapa. Antai tak dari episode akan datang ya. Sigi bisa pansut.
1: Sigi bisa confirm bisa.
0: Eksklusif. Ya udah deal ngoh ya. Ngarap ke mujo lah.
1: Ya, ngarap kelancar lah. Yeah. Pengawal kita ngerekodnya lah.
0: Ya.
1: Yeah. Okay, jaku ke penudi. Ngagai kamadah peningap. Viewer lah, viewer ya kan semampai nyokong kita, semampai view kita buat media sosial.
0: Oh, okay. Jakob ke penuh di sebedang agai viewer, kami terima kasih yang agai RTM kau dah kangau pihak megang, terima kasih yang agai bala menyadik aku kemeruan support aku, terima kasih yang agai kami sebilik kau bini aku sampai nyukung pengawak aku cari subak sampai dia tok pihak megak ngagai bala peningah bala pemedak punya korang kesemampai subscribe sampai medak kami, terima kasih yang mayu-mayu lah tajak kita percaya kena percaya ke cerita rindu atau kena rindu tentang kita still agak medak. Terima kasih yang mayu-mayu nanti nada kita. Kami nak akan ulih terus ke pengawak tok. Dia tok kami bisa 11,000 subscriber, 12,000 subscriber, sorry 12,000 ikut kita di Sarawak. Medak pengawak tok. Okey, seminat Sarawak tuan. Kami bisa medak nerima dari Brunei, dari Indonesia semua. Nyata terima kasih semua yang kita terus ke support kami. Kita kau dah mendak video kami dan kita nak subscribe. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Yeah. Yeah. Ane buruk subscribe.
0: Ane tekan ja. Nadai bayar. Tolonglah subscribe.
1: Ya. Yeah. Okay, terima kasih Will.
0: Terima kasih tuan.
1: Ulah limpang agai Konti YFM ke sekali tu berkongsi ke cerita podcast kita. Aku mendaya lama agak dah kat ngau kita tentang baru tu bisi peluang berkongsi ke bukan ke dunia podcast kita buat radio. Okay, dekat tu aja 34 nyawa kita untuk sehari itu.
2: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa nintiang hari 6 gau hari minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai randau gau balati landia bab industri muzik pengelandia jari ngarang buam mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban ba adat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mangaku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas John Yaman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siku,

Tiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu.

Hari Tanah Berenyang Pen lagu ke di Tengkebang Jesri Cabung Ametius Mambang Kemujur bergelar champion ACSJ ke-9 malam tadi ya. Meri pengagati ngakai harapan Tanah Berenyang Pen. Okey, datai pak jam kedua rentak ngali hari di YPM. Lagi terus pukul lain waktu Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi itu bisi jago gerah hari Battalion 23. Harapan gerakan am polis diraja Malaysia. Kalian madah ke bisi pengawal berlatih nimba abak lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Inya sari itu ngamaga pergilak ya. Hari pukul 7 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi bensia mayu lebih lagi kita ke diau anda jauh hari palanto ngambil ke berjimat ya. Lebih lagi kita akan ke bisi semak ngagai lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Ya, tadi jago gerah berkawal ngau pengawal berlatih nimbak ke diatur ya bak lapang sasar Battalion 23 PGA Sri Aman. Jadi lagi terus merindang kita ke ngali hari itu peningan. Merindang kita ngau lagu hari Heli pelakon.

0: Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: Aih, dini indol pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
2: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
4: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen ka bantu. Ari kami ba YFM.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu, Ngau

ke kita ke Bisi Medat Live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

Okey, Dayang Bintang Hari Mawar dan Merik Pengagati ya. Ngau lagu ke di Tengkebang Maxwell Franklin saran ke Boleh Lumur 2 ACSJ ke 9 malam tadi. Lalu Mawar mega nya siku hari finalis ke Madu Mayu nerima anugerah. Bakal finalis ke pemadu popular persembahan terbaik ngau mega lagu ACSJ ke pemadu popular. Okey, jerki tau ketua ya ke tahun tu. Jadi terima kasih maka agai mensia mayu ya semua kita ke ulih ngatai ke diri ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang malam tadi. Penuh dewan nyentuk ke luar lalu pihak maka kita kuliah meda live hari Facebook YFM ngau maka hari YouTube. Kalau iba Facebook view mangkai 21K. Jadi terima kasih mereka sokong kita ngau program Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke 9 ke diatur malam tadi ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu penerang kaya hari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak kenyadi sepenglama 12 jam berengkah pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke beribut serta berkilat sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, di Seriaman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngamakak, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan bak sekedar kanendor di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Kapit, Miri, Ngau Meka, Limbang. Lalu Tasik Bergelumbang. Adap ke barat Sarawak hari 0.5 nyentuk ke 1 meter ngau ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu adap ke utara Sarawak ribut berpuput hari barat laut sepenglaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Ngau Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Siti Hawa binti Ismail pemesai RUPS Meteorologi Sarawak. Dia baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak ke dekat nyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi ya untuk ke tumu pagi pergi. Okey, terus merindang kita buat jam kedua rentak ngali hari atau merindang kita ngalagu hari Igu Anthony Melikai Pengerindu.

0: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ada ngena telipun bincil atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Dengar ke YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun, berkata Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni dengan caranya tragis tu. Kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah, berkata Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad, berkata suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2:15 petang dan disambut Putra Mahkota berangkat Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembalan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekor kaca, prasarana seluruh JT, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan semestinya insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.

0: Segulai sejalai.
1: Selamat datang ke YFM. Kita bergelai baru bergelari Y kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu kita bisa 11 lagu bergelari Y. Lagu kita ke terubah nganti pemulaan doang dari ketit. Udahnya berangka jarup, bisi ungkup diri, Angie Ross. Lagu ke diberi nama Sekunci Hati. Serta ditangkan kengau lagu keempat, Anthony Udit. Lagu yang diberi nama Seleka Dua Bersengki. Okey, jadi udah terlebih kita dekat dengar ke lagu bukai. Ke sekali tu, dengar keempat lagu tu dulu.

Jom ke lagu kami bawa FM. Kami ke sekali itu, mari kita dengar ke lagu-lagu yang baru dipasuk ke sistem kami. Okey, lagu kita ke sekali itu Sempama Ngibun Sawak, lagu pemadu baru Arius Andrew. Maksudnya BC Felicia V Mega Nyuman ke Telih Ba Ati. Ya, DJ BC Mega lagu baru Ngingkas ke Diri. Udahnya lagu Ari Lin Chung, lagu ke Diberi Nama Ngetu, serta lagu Ari Fira Noel, Ngamat ke

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okey, lagu kita ke penudi dari Reza Reho, Kerapa Babas Mali. Lama sudah lagu, lama sudah penyanyi itu nak keluarkan lagu. Dan sebenarnya kita akan dengar ke Shalina, Nesal Nanam Pengerindu. Okey, nak kat tu, gather way kita ke minggu tu.

0: Segulai sejalan.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Sada lemai. YFM.

Temu baru kita ber YFM ke Skreto ber segmen Sada Lemai. Sada Lemai kita ke Seritu 14/10/2026. Aku Daniel Stephen. Segmen Sada Lemai kita bergulai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, Seritu hari Minggu bisa lalu penghidup pukul 6:15 minit lemai tu lagi. Hari Minggu tu kita akan dengar ke lagu-lagu rohani. Sementara kita dengar ke program Lala Penghidup udah tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru, setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-18. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ujung. Injil St. Matthew bagi 21 ayat 33 ngaki ayat 46. Lalu tu tahu daripada kita walamar 32 ngau 33. Lamar 32 ngau 33. Nyalai dia tu kemacau gentera Injil tu. Dengar kejagut sempama siti tu agi, piok ketuan Jesus. Bisi siku orang tebisi tanah lalu nanam anggur dindurnya. Kebun dia dipagar dia. Lalu dia numbak siti lubang dong dia pitan anggur serta ngagok sebuah langkau wan titigi. Udahnya dia nyua kebunnya ngagai orang bukai. Lalu dia pun ninggal ke rumah. Berjalan ngagai menua bukai. Nyau datai bermaya orang ngarang buah anggur, ia ngasuh bala uluan ia, mansang ngari sidak tinyua kebun ia. Dekat ngambi ungkup ia, sidak tinyua kebun ia, nangkap bala uluan ia, maluk siku, munuh siku, lalu nungkuk siku. Ia agi ngasuh bala uluan ia tibukai, mayu agi ari sidak tidulu. Lalu sidak tinyua kebun ia, begak ngagak sidak bakal tinggal sidak tu dulu. Ke penudih benar yang ngirum ke anak lelaki yang pu. Laban ku ya, sidak tetap dekat berbahasa ke anak aku. Tang lebuah sidak tinyua kebunnya, medak anak ya, dia sidak lalu berjakuk ngepangan diri. Tu anak lelaki orang tempu kebun tu.

aram kita munuhaya. Awak ke kita bempus semua reta ya. Nyalai saya dah nangkap ya, lumai ya pansut di kebun anggur, lalu munuh ya. Lebuh orang ti bempu kebunnya datai, nama pengawak dekat kerja ya, ngasidak ti nyua kebunnya, ku Jesus nanya. Ya tentu munuh sidak ti jahitnya, pihak kasawak sidak. Udahnya, lu nyua kebunnya, ngarai orang bukai ti dekat merik ya hasil, lebuh udah tembuk ngarang buah ya. Bok maya ti patut. Ku Jesus berjakuk ngasidak, kati kita ndak kalau maca jakuk ke ditulis dalam bab kudus ti menyitu. Batu tu dah dibuai tukar rumah, lalu nadai berguna, nyak lebih bagi berguna dari semua batu bukai. Tu udah digagak Tuhan pu, nakak meh pemanah ya. Nampung nyak ku Jesus, perintah Allah Ta'ala dekat diambil dari kita, lalu diberi ngari orang bukai tu dekat berbuah mana. Ya ti labuah ningang batu tu dekat redak, lalu nanti batu tu labuah ningang sebarang orang. Ya dekat ngasuh kerana rempit jadi amau. Lebuah bala tua imam ngurah perisi ningang jakuk sempama Jesus, sidak nemu ya berjakuk ngenang ke sidak. Nyalai sidak menguji dekat nangkap ya. Dan sidak takut korang mayuah, laban orang mayuah ngumbai Jesus nyak Nabi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Dia tu kebaik kita berarti kesempama Jesus tu. Pengawak orang ke wampu kebun anggur bercerita tu, nang pengawak kesuah di kerja di Palestine, maya ramau, Jesus nusui sempama tu. Orang ti wampu kebun anggurnya, orang kaya. Tang laban ia ke pindah sementara ke mana bukai, ia nyua kebun ia ngagai bala kebun bukai. Lalu sidak ti nyua, ndak dipinta maya suwa, ngenak mata duit. Tang mayar ngenak buah anggur, tidak diketau nitih ke penyampau, tidak persetuju ke antara tuan kebun, ngak bala ti nyua kebun ia. Udah lepasnya, maya udah ngetau anggur, dia tuanya lalu ngirung ke bala seruan ya, awak kengumpul untung ya. Tang bala penyuanya lalu merinsok, memedis serta munuh sekedak bala seruan tidak kirum ke tuannya. Penudia benar tuannya ngirum ke anak yang pu. Lalu anak ya tu pan dibunuh bala penyuanya mega. Sidak lu dah bersalah ke udah tuannya, degal udah munuh seruan ngau anak ya. Serta lalu dihukum. Kebunnya lu desua ngakai orang bukai. Menjadi nama batang tujuh Jesus nusui sempama tu. Ngenak sempama tu, Jesus madah kederimpunya dah mesaya. Tidak semaya lah talo. Lalu ia dikirum awak kuliah mai balora judah. Ngesal ke penyalah dari gagak sedak. Serta lalu ngasih kalah talo. Nyalai ngenak sempama tu Jesus beri balau rejuda siti agi peluang nerima setengah si ke ya. Nyalai dia tu kumai kita berarti kerti sempama tu dalam lagi. Jadi kebun anggurnya ianyak bansau rejuda. Lalu tuan tibempu kebun anggurnya sebaka ngolah talo. Dalam ia tibmilih orang juda. Lu meri kesidak semua utai tibguna kena mansut ke buah tak tahu ke hasil. Tang tuan ditu bisik megok berbeda area lah talo. Laban tuan kebun ditu ninggal ke kebun dia. Tang menyadi kita nemu Allah Ta'ala nadai kalau ninggal ke orang juda. Lalu pihak megok yang ndak kalau ninggal ke kita. Balap kebun tinyuanya ianya bala tuai pengarap orang juda. Bala ulun ngeseruan tau dibanding kangge bala Nabi terdikirum kalah talo. Awak kenangkan bala tuai orang juda pasal pengawak terpatut dikerja sidak. Tang tayak piak bala Nabi suada perinsok serta dibunuh sidak. Jeremiah bagi 7 ayat 25 ngau 26. Bala penyua terbaru ianya mensia ukai orang juda
ari menobukai penyadi raban eklesia serta magak nyadi bangsa baru kuda dipilih Allah Ta'ala. Bau ayat 6, Jesus madah ke pasal yempu tiamat anak Allah Ta'ala. Lebah ya tinyebut pasal anak tuan kebun anggur tidak sayau ke ya. Amat Jesus merti pasal tu, tang mayanya bala murid ya tetap apa yang merti ke tu. Bala kita Kristian menjadi merti ke tu, laban Jesus sudah mati sudah angkat hidup baru dari mati. Jadi jam kenyok menyok, Jesus dekat ke mensia, derima ia nyok Mesiah. Tang bala rajudah menyok menyok, ngerudiang Mesiah tu penyuruh Allah Ta'ala. Lalu ukai anak Allah Ta'ala. Jesus megak nyemok ke derimpu, bayat 10, ngangkai batu pemun. Batu pemun. Kaya dikumbai, ndak bergunung. Jakub ayat tu diambil Jesus dari Mazmur 118 ayat 22 ngau 23. Jadi utai teko Jesus itu ia nak bunyi tu. Aku deka dibunuh, lalu pengawal aku bako kepuntan. Lalu aku bako batu tinada gunung. Tangka benar aku deka dikena Allah Ta'ala nyelamat mensia hari aku timati. Ludanya deka diangkat kedok baru orang mati. Awak kuliah diau buat mua Allah Ta'ala. Kita Kristian menjadi pan suah beka reti batunya. Nari guna buat mata dunia, tang berga setelah diguna oleh Allah Ta'ala. Bala tuai rajudah ukai orang tibeli. Nyalai sedap merti ke sempama ke ditusui Jesus tu ndang mangki sedap. Tajak pihak tu ndak ngasuh sedap berubah hati, talo ngasuh sedap balas lagi bergedi sedekat munuh Tuan Jesus. Nyalai penyalah bala tuai rajudah besai. Lepas sedak nemu tang sedak ngai nitia. Besai lagi peluang nuan diberi Allah Ta'ala, besai lagi tanggungjawab nuan. Sempama Jesus tu megak ngajar kita mayu perkara bukai. Allah Ta'ala udah milih kita awak ke mata lu berjalai ke utai tau ke pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Bala tuai rajudah udah dituduh reja pengawak Allah Ta'ala dalam dunia tu. Sidak ada tugas ngayan ke pengelurus dalam semua pengawak. Lalu lebih lagi sidak patut magi penemu pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai bahasa bukai. Awak ke bahasa bukai sama ngau sidak ngelala senyembah Allah Ta'ala. Tang sidak udah ndak ngerja tugas ke diberi Allah Ta'ala tu. Kita Kristian mega udah ada tugas ke Allah Ta'ala dalam kita tiap tanggungjawab kejalai kita ngintu bini anak kita, ngenak pemisi kita, ngenak jam kita, ngau injil Allah Ta'ala kuda diasuh ya dikermai ke kita. Semua tu ukai ngi kita tang ngi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyadi akim kita. Kita dah diberi Allah Ta'ala kuasa teka pemutus hati, kedak nitiah, teka melanggar pesan yang. Lalu jalai kita kena rundiang hati kita, kita mesti bertanggungjawab kenyok. Dudi hari elok tiap ikut kita, dekat meri tanggungjawab ngagai Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sinu setelah bisi penetat hati ngau kita. Ia tak mudah nutup peluang kita. Ia selalu ngirum keseruan ngagai kita. Ia tak lejuk meri kita peluang ngesal kedusa kita. Lunitiah kaya semagi. Semua kita berga setelah kesayau kalah talau magang. Nyengkawam kita tidak pedak mensia jai serta nadai guna di dunia tu. Jadi tujulah talau ndak uliah dia soh puntan. Laban balor jodah ndak ngerja tugas sidak. Nyak kebuah lah talau milih kita bahasa bukai. Awak yang kerja pengawak tindak dikerja balau rajudah. Makanya megak menjadi eklesia dalam dunia itu tahu tidak kerja tugas ia tidak beri Allah Ta'ala.
Tatu nok ngemuntan ketujuh lah talong, laban dia uliah milih rabukai ngerja pengawak ia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita baka keminggu tu lengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri kemaik kita sama dia jenuh serta lup sampi ngaku agailah tala tip tarong ngapai kita ngena sampi ke diungkup ke minggu tu yang minggu Trinity ke 18. Alah tala timandu berkuasa timruan belama. Tambah kebuk kami pengarap tina pemberi arinuan. Awak kari kami tinggal lekok serta ninggal kutai tiari belakang serta nyengkau ya tiari muang. Kami boleh nitih kejalai pesanuan serta boleh makuto pengelantang timruan. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tu ledatai kebelum-belum ya. Amin. Ya lah, nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningau dalam pengawal ngap hidup kita. Lebih agik berminggu di dekat datai. Bapak aku.

menjaga semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisli Jabu.

0: Kita kebisi medat live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sri Jabu dari Bentana Pernyang. Kemarin lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi buat SSJ ke-9. Aku boleh berusaha terima kasih ngagai RTM tu dan ngagai paket begitu dia cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketibaan dan yang agak penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjuara aku beri saya terima kasih agak semua sidak aku dan nyukung aku boleh nyebut nama kita Sisiko semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
2: Pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebi bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, pesan ke Terubah. Pesan dari polis anak dulah yang dipesan madah ke apa ya. Dulah anak nyadeng udah nadai kena tinggal bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Aik di Tanjung Bijat Lingga. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 5 bulan 10 2026. Lalu dekat di Kubur Abah Bukit Munggu kena 2 6 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Tanjung Kimeng, Ngau Menyadiknya di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal belayan di Lacau, Pelanjang Ngau Jungkung serta semua kapal belayan Kebukai Ting Lala, ni yang duleh anak nyadeng. Penerang ke Silia oleh telefon ngagai salih anak duleh 014-683-7720. Lalu isi berita yang dipesan madah ke dulah anak nyadeng udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Barumah Amelia Natasa, Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga kena 5 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati megak Ari Aries anak tanah. Jadi pesan mada ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai Berumah Layang Nangga 3 Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10. Lalu dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan, ke sama pemakai, kembali lagi rumah pemakai Rabat, ngau kapal belayan ke Bukai, baka semua kapal belayan di Batan Layar, Batan Spek, Batan Tabai, Batan Julau, ngau kapal belayan ke Bukai. Telepon ngagai Aris anak tanah tidak nemu penerang ke Silia 013-362-9618. Nando isi berita pesan madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apai aweng. Udah nadai kena 4 bulan 10. Lalu dekat di Singgai Barumah Layang Nangga 3 Ulu Layar Betung kena 2 6 bulan 10 2026. Ni yang dekat di Kubur kena 7 bulan 10 2026. Ya, pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan pemati mega Ari Matthew Sintan anak Pengulu Bili. Jadi pesan madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Buang tau ke laki Selia anak Matthew Sintan. Udah nadai kena 3 bulan 10. Lalu dekat di Singgai Barumah Sati anak Bansa, tubuh Igo tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10 2026. Artinya ni yang tu dekat di Senggai Pegila 5 bulan 10 2026. Lalu penerang ke Silia telefon ngagai Silia anak Matthew 013-52-02-730. Nandu isi berita nyeri pesan tu madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai kena 3 bulan 10 2026. Lalu dekat di Singgai Barumah Sati anak Bansa Igu tubuh Tamin. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 bulan 10. Lalu dekat di Singgai 5 bulan 10 2026. Lalu pesan nangkan kenyak, pesan pemati, pesan dari Lembang anak Muas. Jadi pesan madah ke Jading anak Kunjan, Jading anak Kunjan tau ke Aki Kudang. Udah nadai kena 4 bulan 10 2026. Bas Spita Sibu. Lalu niang di Singgai malam tu ngau mega Pegila 5 bulan 10 2026. Barumah Munan Bukit Ambun, Mubuk Ulu Sungai Penipah Selangau Muka. Lalu niang dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Ulu Mukah, Batan Selangau, Nangat Amin, Jalai Mukah, ngau semua kaban belayan ke Bukai. Dan untuk isi berita, nyeri pesan madah ke Jading Anak Kunjan. Jading Anak Kunjan tau ke Aki Kudang. Udah nadai kena 4 hari bulan 10, lalu dekat di Senggai, Rumah Munan, Bukit Ambun, Mubuk, Ulu Sungai Penipah, Jalai Selangau Muka. Lalu Nia dekat di Senggai kena 4 ngau 5 hari bulan 10 2026, serta dekat di Kubur kena 6 hari bulan 10 2026. Telepon ngagai Lembang anda muas nanti kita dekat nemu penerang ke Siliak 011-1473-0348. Nia pesan pemati ke bisi di kenatai ke ba YFM. Lalu ngujing iga mega pesan ke Bukai ya ke bisi diterima kami ba YFM tu. Jadi pesan ke sekelitup pesan atas ulit. Jadi pesan atas ulit ngau ngami intabalu serta nganyu regang ke pendam Ari Nulai anak gadah pesan madah ke atas ulit niang julan anak bunya serta ngami intabalu lalu ditangkan ke ngau pengawak berantu serta nganjung regang ke pendam kena 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mem apeng nanga seranggir ulu anap tatau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Muput Kibak, Muput Kanan, Ulu Anap, Ili Anap, Sebemban, Selitut, Marudi, Beram, kaban belayan di Miri, Sibu, Bintulu, Brunei, ngau kaban belayan ke Bukai. Okey, dah tu lagi nampung baru macam pesan kita ke Bukai. Terus kena tanya ke pesan by email ngau WhatsApp kami.

Lagu Ari Setelah Pilih Mulut Ketawa Hati Marinsa. Pukul 7 lemah itu lagi kita pula dekat hingga ke Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya Wendy pula ke Dundee.

0: Maulana mapai ngawana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemeto kita ngintu hari Minggu ke 27 musim selamat tahun 1410 tahun 2026 aku pada kebin dari Dasis Miri ngulu kegawai misa lemeto. Manja kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Muat ikan ngasal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngagai kita menyeri aku laban aku dah bala dosa dalam pikir aku ngau dalam jako aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai dipatut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku tibalat udu nyak kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala temadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi
1: lalu lumayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemulia ke Nuan. Kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, O Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bespia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikuti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita, Allah Ta'ala berkuasa murah hidup di dalam pementas Nuan, ngeluik basa, serta pengingin sidat teminta ngagai Nuan, lilih ke pengasih Nuan ngagai kami, ngambil ngampun pengasih hati tenangi ke Nuan, lalu sambut mes mayang kami tis minat ditemu Nuan aja. Dengan jisa Kristus, Tuhan kami, anak Nuan, tidur lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari Nabi Azaya bagi 5 ayat 1 ngagai 7. Pendiang ke aku, lebuh aku berpantun ngenak lagu tu. Lagu pasal pangan aku ngau kebun anggur ia. Pangan aku bisik sebidang kebun anggur bak munggu ti udu amik. Ia nyangku tanah lalu muai semua batu ari tanahnya. Ia nanam anggur ti pemaduk maneh. Ia ngagak sitik menara kena nyaga kebunnya. Numbek sitik lubang alai mitan buah anggur. Ia ngantik buah anggur nyak mansau. Tang semua buah anggur nyak masam mageng. Nyak alai pangan aku nyak lalu bercakap. Awak ke kita kediau di Jerusalem, ngau di menua Judah, ngakim antara aku, ngau kebun anggur aku. Kati aku nadai udah ngereja segedak utai berkebun tu. Nama kebuah, kebun tu mansudka buah anggur ti masam, lalu ndak mansudka buah ti mana, ti di adang aku. Tu utai ti dekat dikerja aku, ngagai kebun anggur aku tu. Aku dekat muai, pagar ti ngelingi kebun tu. Lalu ngeruntuhka dinding, ti dikena nyagaya. Lalu nejukka jelu babas, ngulam, lalu ngelunjak ia. Aku dekat nejukka kebun tu, tumbuh rumput. Aku ngai nyarau batang anggur, taukan nyangku tanah. Tang, aku dekat nejukka ia di lamun madang dure. Aku dekat nagang muari mai ai hujan ngagai ia. Israel nyak meh kebun anggur Tuhan ti pemaduk berkuasa. Urang judeh nyak meh batang anggur ti ditanam ia. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti mana. Tang sida berbunuh ka orang. Ia ngadang sida dekat ngerja utai ti ngena. Tang sida merinsak ka orang. Lalu orang nyak nyabak minta atu ti lurus. Cakuk Tuhan.
3: Terima kasih Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Saud Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nuan mai batang anggur pansut ari menua Icip. Nuan muru semua bangsa bukai. Lalu nanam batang anggurnya bak menua sida. Ia nyuntai ka dan ia ngagai tasik tengah nyentuk ngagai sungai Eufrates.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Nama kebuah nuan ngeruntuh ka pagal ti ngelingi ia. Dia tu semua orang kemansa uleh ngencuri buah ia. Babi utan ngelunjak ia. Lalu jelu babas makai buah ia.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Ku yang kadiri ngagai kami. O Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Tili aris rega ngagai kami dibaruh dito. Datai lalu selamat ke batang anggur ti udah ditanam nuan. Batang anggur ti muda tu ti udah diasuh nuan kering.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan.
2: Kami enggai age ninggalkan nuan. Hidup ke kami lalu kami dekat muci nuan. Baik kami pulai baru. O Tuhan Allah Ta'ala ti pemaduk berkuasa. Ayan ke pengasih nuan ke kami. Ngambil ke kami dihidupka.
3: Israel nyak meh kebun anggur Tuhan. Baca kedua. Baca dari surat Santai Pong ngagai orang di Filipi bagi 4 ayat 6 ngagai 9. Ana irau ke utai. Dan dalam semua utai bantai ke semua peminta kita ngagai Allah Ta'ala ngena sampi. Sampi peminta ngau sampi terima kasih. Lalu pemai Allah Ta'ala tinggalui peragam mensia dekat nyaga hati ngarun yang kita dalam Yesus Kristus. Ke penghujung ya, menyadik perundian kau utai ti benar, ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti nelap, ti pemadu menyana, ti tau dipuji. Kerja semua utai tu udah dipelajar, udah diterima, udah didinga, udah dipedak kita kerja aku. Lalu Allah Ta'ala ti merik pemai dekat meruan ngau kita. Jaga Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Injil Kudus nite ke Matthew bagi 21 ayat 33 ngagai 43.
1: Mulia kenuan, O Tuhan.
0: Yesus bejaku ngau tuai mam serta bala tuai gempuru, pendiang kejaku sempama siti tu. Orang siku bisi sebidang tanah. Ia numbuh ke kebun anggur batanahnya, niri ke pagar ngelingi kebunnya, numbak lubang, alai ngagak pitan anggur, lalu ngagak sebuah menara. Udahnya ia nyua kebun anggurnya ngagai orang, lalu berjalai ngagai menua bukai. Lebuah maya ngetau, ia ngasuh bala ulun ia mansang ngagai orang ke nyua kebun anggurnya, dekat ngambil buah. Bala orang kenyua kebunnya lalu nangkap bala ulun ya maluk siku, munuah siku, lalu nukuk siku, tibukai, ngenak batu. Orangnya lalu ngasuh mayu hagi ulun ya tibukai mansang ngagai kebunnya. Bala orang kenyua kebunnya lalu ngerja ngagai sidak baka tu dah, dikerja sidak ngagai bala ulun ke dulu. Udahnya ia ngasuh anak lelaki yang pu, ku ya sidak tentu dekat berbahasa ke anak lelaki aku. Terlebih bala orang ke nyua kebun anggurnya meda anak lelaki ada tai. Sidak lalu berjaku ngau pangan diri. Tu orang kebun pu waris. Haram kita munuh ya lalu ngerampas pesaka ya. Nyalai sidak nangkap ya. Muai dari kebun anggurnya lalu munuh ya. Nyalai lebih orang kebun pu kebun anggurnya ada tai. Namau tai terdekat dekerja ya ngagi orang ke nyua kebun anggurnya. Disawut sidak. Ia dekat munuh orang kejaiknya, lalu ngasuh orang bukai nyua kebunnya. Ya, ianya orang kedekat meria buah lebuah mayang ngetau. Ku Jesus berjaku ngau sidak. Kati kita nada udah kalau maca dalam buku kudus, batu tidak diguna tukar rumah nyadi, batu ti pemaduk berguna. Tu utai tu dah dikerja Tuhan. Lalu bermata kami utainya mana? Nyalai, aku madah ngagi kita. Perintah Latala dekat diambil hari kita, lalu diberi ngagi orang kedekat mansut ke buah perintahnya. Injil Tuhan.
1: Pujikanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Berminggu ke 27 musim selamat tun. Ingat ke kita Latala andal ke kita waktu kita nyaga tukang mata utai kudah diberi ya ngagi kita. Bakal kebun anggur dunia kita patut maksud ke buah ti manah titan. Allah Ta'ala udah merik semua tai ti diguna waktu kita mansang dalam pengerindu, pengarap serta pementas. Tang suah kita ina ingat ke pengawak ke tempu ke nyadi penyaga tu, lalu kita hidup ketegal kita empu wajak. Hai saya ngau baca Mazmur madah ke kita pasal kebun anggur ke bak menua puang. Allah Ta'ala nanam ngau pementas tang buahnya semina pahit aja. Jadi jaku tu ingat ke kita berkat nak cukup nyemak kita nak hidup nitiah ke pengelurus serta pengasih. Allah Ta'ala dekat ke pengawak kita ngayan tu ke mandang ke pengerindu serta bahasa ngagai diri sama diri. Injil ke didinga kita tadi Jesus madah sempama pasal orang kenyua kebun anggur, lalu sedak ngai berbahasa ke orang ke bempu kebun anggur tadi. Sedak malu munuah muai pala ulun, lalu indah sedak munuah anak orang ke bempu kebun anggurnya tadi. Jadi tu jadi ke jaku tangkan ngagai semua kita, o kita nak tu ke awak kita ngibuh ke pesan Allah Ta'ala. Jadi berminggu tu sama kita ingat Allah Ta'ala nyaga ngemata kita semua baka kebun anggur tu tadi. Yang ngangau kita hidup dalam pengelurus, pengerindu berterima kasih serta pengasih mereka. Jadi kita semampai merati ke pemerik Allah Ta'ala dalam hidup kita nyaga ngemata ngenaknya dalam pengasih, lalu berkongsi ke pemeriknya kena meladiri sama itu dalam pengerindu ke Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap kalau talo apa yang tipe

0: Ratu berkuasa, pengangkat seragam dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
1: Semayang peminta, kita selalu irau kemayuh macam utai dalam penghidup tu. Sante Paul, dan ngasau kita irau tang kita patut minta ngena semayang serta berterima kasih yang agak latala minta utai tidak guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke gereja Allah Ta'ala, ngambil ke kebun anggur tidak kerinduk ke Tuhan, dekat berbuah lebat kena ngemulia ke nama ya. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngambil ke orang keberkuasa minta iring Allah Ta'ala, berjalai ke perintah, ngau lebuah sidak ngagak undang-undang menua. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang keberjalai ke pengawak, nguliah ke pemayak, ngambil ke sidak, uliah nganatai ke pemayak, ngau penglikun, ngagai ruang bilik, ngagai menua, ngau antara bangsa di dunia tu. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita empu, kebisik bergempuruk di tu, ngambil ke kita merik mayuh agi awak, ngerja pemanah ke orang bukai. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala kaban belayan, bala orang kudah ngerja pemanah ke kita, ngau bala pangan kita kudah nadai. Ngambil ke sidak nerima upah penghidup timeruan belamaya bak menua serga. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Lata lapai nak nuan yang batu ti udah dibuai tukar rumah. Kami nerima yang wati ti berterima kasih. Tolong wati ti penuh pengadang. Mai semayang kami ngagai nuan dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima roti, tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
1: Berberkat meh Nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah menerima wine tadi suak kami ngagain Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselama ya.
1: Bersemayang bela menyadi kami kapir yang aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima pir yang bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
1: Terima Tuhan kami bersemayang pir yang terdepun kau oleh perintah nuan. Lalu dengan misteria kudus tu, tidak rami ke kami dalam melanuan ngau talua, serta benimit tembuk ke pengawak ngudus ketuk, laban ulih tu nuan lantang hati nebus kami, dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
1: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita,
3: lalu ngau roh nuan,
1: serah ke hati kita,
3: kami menyerah ke yang ngagai Tuhan.
1: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngena serta patut.
1: Nyak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih hangge nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kerunduk nuan Yesus Kristus sejak kunun raya nang agak semutai tadi asono datai jadi pengelepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan si teraban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai engkau, bala malaikat engkau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Salamat kudus sa Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyeka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup Arya laban tu calis darahku darah sebekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap, selamat ke kami penglepas dunia, lawan mulia harga ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak agen nuan Tuhan, ruti pinggirup ngecalis penyelamat, merik terima kasih ya, laban nuan dah ngumbai kami arwah bertunggak mua ngenuan lalu melawan nuan. Ngotin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyedi kami tada tindak belalak anal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke bugulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indai Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat lakia ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu taub muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas tempoh li ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua pendosa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Tuhan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda medak dosa kami terhadap pengharap gereja Tuhan, lalu engkau mana kemendar kia pemayak engkau penyerakup, nitih ke penekat Tuhan, tidup lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekat ngau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kitai. Kemendar ke kami Allah Ta'ala berkuasa waka kami tahu dekeriang ke baru serta ditupi. Oleh sakraman tu dah diterima kami lalu diubah jadi komunian tidempak kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Wa kala tala temadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala tala.

Malam ini kita akan menabur ke berita hari YFM. Cuba tu batang berita. Sarawak Dato' Benoh Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40 bintulu nyari palan dur mungkal projek tu. Bagi menua muka manah nur ngemansang ke umai padi perennial Tanjung Manis Daro Ngau Balingian nyari nur ke udah dituku ke. Lalu tu isi berita. Sarawak Dato' Benung Nyerniah model rumah kenyamai agi ditangkup Raban M40. Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ketuk dikenak nentu ke Raban Sidatuk berpeluang meli rumah Kediri. Bintulu dari pilih nyadi menua ndur berjalan ke projek pemungkalnya ketegal mayuh peminta bisik diterima ari Raban M40 yang kaum Raban orang kebesai agi ari penatai pemisi ngau Raban Eksekutif. Tanjak pihak koyas kedah ari pemar ke ditemu benar nyadi ianya tanah ti kelalu mar ngau penangguh suntuk palan baru ti mana nur berjalai ke projek tu. Projek pemungkalnya dekat di berjalai ke di Jepak ngau genterum peniau ke berimbai ngau semelaju bas pihak kampung Nyalau. Antik mujur model pengawak berumah tu dekat di kerembai ke ngagai nur bukai bakal miri sibu ngau kuciang. Premier mansud ke Jakut tu ngagai pengarah berita di muka. Berbangunnya premier madah ke pengerami What About Kuching WAK. Ianya sebengkah pelasar dikena mantai ke industri kreatif ke BCD Sarawak tidak benar dikermai ke ngagain dur bukai baka bintulu. Sekumbang ke diatur kenyawri tahun 2017 subak, pengerami WAK diperhatikan oleh mansang jauh kagi nanti semak diatur bergulai ngau orang mayuah. Perkara itu boleh diperhatikan dari pengerami WAK Sibu ngau miri. Tiada masuk edisi ketiga serta nerima sambut ke cukup mana hari orang mayuah. WAK megak ukai semutik nyadi ke kalender pengerami ke diatur dan megak nyadi ke sebagi hari ekosistem industri kreatif ke besai agi. Yang maksud ke perkara tu dalam teks jaku ya berserima ngau pengawak ngelancar ke pengerami Warbat Kuching WAK 2026 di Kuching. Teks Jakuya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sarawak udan uku ke sekedar nur dibagi menua muka di mana nur ngemansang ke umai padi perennial. Kandang dua tu ianya Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian. Perkara itu dipansut ke sapit Menteri Pengatur Kandang Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh. Yang ada ke potensi bagi menua muka tu dan berlalu ke sejarah kandang menuanya dikalaknya ditibang padi bakal kedang Ngau Palua. Tajak pihak langgur pengawak tu patut diserenih dulu. Kelebih lagi dikena nuku ke bangsa padi ke mana agi ditanam. Datuk Len mansut ke Jakut tu ngagai pengarah berita. Dibuka. Projek mungkal umai padi perennial diperjalai ke di Kuala Beram Miri. Kalai pengawak ngetau padi ke terubah bak projeknya diperjalai ke dalam bulan 8 tu kemari. Projek tu ianya projek kerjasama pengawak pemansia di dipesawup ke Perintah Sarawak ngau Universiti Yunan, China. Program Sarawakku Sayang SKS ke diatur bak 8 bagi menua nyak ukai seminak dikena maik servis perintah terus ngagai rakyat. Dan moga nyadi ke peluang dua perintah nuku ke siti-siti isu ngau utai ke diguna bak siti-siti kandai menua. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki madah ke tiap bagi menua nyak dan bisi isu ngau utai ke diguna. Tulis dibaik terus ngagai agensi perintah. Sebana ngau balas penemu ke bisik diterima megak dekat di perundian ke ngau jampat. Dato' Hi mansud ke Jakutuk ngagai pengarah berita bahawa program Sarawakku Sayang di muka. Muka nyadi menua ke 8 dan ngatur program SKS terdekat dibaik ngagai Seri Aman dalam ujung tahun tu. Kita Dato' Benoh Mending ke berita Ari YFM.
Awak pelajar ngau pemerhati-hati pasal pengerusak ketegal dadah ngau salah guna substance patut diajar kenyau ari peringkat sekolah. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Henry Jinet madah ke pengawal intervensinya cukup berguna. Laban nembiak ke maya hari itu tau mudah hagi tekuing ngau mayuh macam penusah ramah ke limpah hari tinolong raban sidanya berarti ke risiko. Nambah kena pengawal pelajar ngau pemerhati hati bakanya ulih nyawab sidak ngagak pemutus tingkaman lebuh ke betapi ngau pemar dalam pengidum. Nyala yang madah ke isu salah guna dadah tu nak tahu dia lempai ke ngagai siti-siti raban bangsa. Laban perkara tu berguna ke kerjasama ti tegap ari ruang bilik sekolah, agensi perintah, upis ke berkuasa ngau orang periman. Dato' Henry maksud ke Jakarta berpengawal dan nutup program lembiak berpengerai biak gerai likun renggat pelilih menua bau di bau. Berbangunnya polis pelilih menua Kuching undang ngetan ke siku lelaki ngau siku induk di pelabak ke Besikawa ngau kes dadah. Dalam terang media ya, Kepala Polis Pelilih Kuching, ACP Alexan Naga Cabu, mada ke suspek tu berumur 55 ngau 38 tahun. Seduaya ditahan ke kena hari lima tu tadi, beruang penatai padang bilun antara bangsa Kuching. Pengawal tinangkap seduaya itu ngujung ke polis lalu meresa 3 bengkah palan lalu tertemu ke 128.3 gram dadah di pelabak ke ketamin ngau 30,180 igi pil psikotropik di pelabak ke nospen. Semua barang ke dirampas bungkus RM30,595. Perasaan ekonomi ngayan ke suspek lelaki nadai nguna dadah dan bisik 10 itik rikut jenayah. Berbangunnya suspek induk ditemu positif dadah serta bisik itik rikut jenayah. Seduaya sudah ditahan ke 6 hari, nyentuk ke hari 5 itu ngambil ke nyawa polis mansia kesnya. RM500 ikut orang mesti ngau masuk program Fun Run, Healthy Run, Wealthy Mind 2.0. Kali itu bas bengkah palan dur berbeli barang di Kuching Sarito tadi. Program ini diatur bagian Sekretari ngau pengerai Mental Hospital Besar Sarawak bergelai ngau Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU berserima ngau Hari Pengerai Mental Serata Dunia 2026. Program ini rekam kuah ke pemesai guna nyaga pengerai tubuh ngau mental. Programnya dipenyadi Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Osman. Berbangunnya Dato' Hilmi Osman dalam jaku yang lebuah ke berjadi programnya madah ke pengerai mentalnya dan perkara ke cukup berguna dalam penghidup. Mansia mayuh patut balat agi nyaga pengerai mental ke limpah hari ti ngurang ke stigma ngagai sidati berguna ke tulung. Yang madah ke minta sawab bab perkara ti berkawal ngau pengerai mentalnya ukai tanah pengelami dan ngayan ke pemerani orang nyaga pengerai ngau pengelantang diri. Nyalai program tu diperhati ke berguna benar, dikena merangsang orang nitiah ke gaya penghidup ti berpengerai, kelimpah riti muka peluang ke mana, kemana lagi do berandau ke pengerai mental. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak Datuk Benuh nyerniah model rumah ke nyamai agi ditangkup raban M40 bin tulu nyari palan do mungka projek tu. Bagi menua muka Nur ngemansang ke Umai Padi Perenil, Tanjung Manis, Daro Ngau Balingian, nyalindur ke Udan Dituku ke. Untuk nakak kami nabur ke berita Riwai FM, nyari berita tu di Tusun Rosita Ampung, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu di Salin, Jonathan Giri.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Okey, okay, bukan lagi kami bawa YFM segmen Sada Lemai Sarito kena hari Minggu. Okey, berita ke Sekelito berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tempat diatur Sarito pada Milo Lama Bin dulu. Jadi Sarawak Agrofest 2027 di padah kedekat diatur di Bintulu Baru. Jadi sudah lama agak Sarawak Agrofest kebenarnya diatur di Bintulu. Lalu Bintulu megak dipilih sekali lagi tahun ni ialah dekat ngatur Sarawak Agrofest. Jadi bak Sarawak Agrofest ke tahun tu ngerikut hasil jual 3.6 juta ringgit. Tidak banding kengau 6.5 juta ringgit tahun yang kemarin. Mesti kurang. Lalu pemegang orang ke datang agai Sarawak Agrofest ianya 126,333 iko. Jadi itu orang ke datang itu. Lalu orang ke datang 2-3 kali ini tadi manggai 2.5 juta iko orang. Akhirnya berkawal dengan Sarawak Agrofest ke tembok diatur Sarito Padang Bilo Lama Bintulu. Jadi Sarawak Agrofest tu kebenarnya sudah diatur 10 hari. Sudah berengkat diatur kena 25 hari bulan 9 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi lagi dekat terus berlindang kita ke sekali itu. Bak Simon Sada Lemai kita ungkup ke Sarito.

gaga semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngetiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Leka Ngetiun, Jisri Jabu.

0: Simedat Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jaga pengawal SSJ ke-9 untuk dalam menjual. Terima kasih kepada para peminat yang menyokong kami bini Albert Anis Tuba serta kerja tu nak dulu untuk nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, ni lagu ke baru dah merindang kita semua ke lemai tu. Okey, jadi tingkas pengamai angin di Kuching itu kemenaria mana dalam seminggu tu kalai API nak lemai tadi di Semerhan ya ke ngerikut pemadu enda mana lah kalai enda mana nya tadi semina 127 haja ianya agi ba tikas enda mana ke pengerai ya ke bukai ngerikut sederhana ianya ba tikas gadung kalai Kuching 88 Serian 94 Seriaman 97 Serikai 80 kebukai pan lebih kurang sama 70 lebih ya 80 lebih ya berkenaan ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu kira ke udah berinsur mana meh puji Tuhan kalai tikas tu atau ke tikas pengamai angin tu nyau mana semana serta mega nadai dekat nanggul pengawak kita ke dekat diatur kita ba luar rumah. Okey, lagi dekat terus merindang kita ke sekali tu terus berkelengau kami ba YFM segmen sadar lemai kita ke lemai hari Minggu.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Okey, kita baru dah dengar ke lagu Ari Masterpiece dengan Lisa Jean Siko Ari Seribu. Okey, FIFA Asian Cup 2026. Kalau pergilah main di berebut ke nombor 3. Malaysia bersatu dengan Vietnam dekat diatur pukul 4 ngali hari. Jadi mainnya boleh daripada kita bar RTM, kita boleh mendak bar RTM klik meh. Okey, download apps RTM kliknya tadi, bar telefon kita atau ke bar tab kini atau ke bar smart TV kita, download aja apps RTM klik, dia kita boleh mendak live Malaysia dekat bersatu dengan Vietnam. Main ti berebut ke nombor 3. Okey, ingat jamnya pukul 5 lemai. Pukul 5 lemai pergi lah ke Bendaya. Okay, pukul 4 ingin lari dan pukul 5 lemai. Okey, terus bergulai dengan kami by YFM. Segulai sejalan.

jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Kat Raja Kira Pegulai Bawai FM Segulai Sejalai ke hari itu 14/10/2026. Dan terlebih kita dekat dengan ke berita lalu ditangkan kengau pemerintah malam. Selamat malam. Bye-bye.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey kalau macam tu ia letak cita-cita ya, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rohayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rohayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula 1 F1 bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang SIC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1 Stefano Domenico Cicali sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu, 4010 dalam tahun 1965. Regiment Ranger udah ditukar dengan perintah Malaysia. Kaleng pengerami nyerah ke Regiment Ranger tu bertuai ke Major Jeneral Dato' Abdul Hamid bin Bidin, Ketua Turus Tentera Darat tinggali ke Perintah Menang Malaysia Bepalam Bakkem Sebelah Lain Ipoh Perak. Regiment Ranger Malaysia tu asal dari Sarawak Rangers dia sudah dipadam kena 15/9 tahun 1963. Berengkah hari penumbuh 2 batalion bah Kempen Hulu Tiram Johor tiba pun hari sembekat perintah British ngau perintah tanah Melayu, lalu 8 batalion tu dipilih hari orang menua Sarawak ngau hari

PDM Jamaga Mengawak SCSJ 9 tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Aris Subak sampai dia tu nak dulu untuk nak mula bau. Thank you so much bagi juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik.

pulang ke Selatan untuk mempunyai pesan syukur rahsia dengan support kita semua. Jadi memang untuk orang-orang sebuah artis dan supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you.

boleh bersaing. Terima kasih ya guys, RTM Kuching Sarawak. Sudah lanjut ke pemain SSC ke-9. Jadi bangga ke malam tu, aku cukup bertuah, sama kuah. Bangga ke malam tu, aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

Dan jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia, kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

Akhirnya tadi lagu Kena Aku Mungkal, lawak pemerindang malam ke malam tu lagu keribai Natalia D berambai anak temuai. Pukul 9 malam tu tadi kita megah baru aja dah mendiang ke berita kereta berterus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Pak Sada Lemai baru aja dah mulai dengan Daniel Stephen. Ya, pemerindang malam ke malam tu kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Ya, udah tu lagi peninga. Sebenarnya mendiang ke berita pukul 10 malam. Mai kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak. Adanya nangkan ke berita malam Rewa FM, mai kita ninga ke program Pelasa Jurai 6.35 setiap program ke dikeluar ke Pini Ribut. Jadi pukul 11 malam tu lagi, endang ya bakal selama malam hari 1, hari Minggu tang malam hari 1 ni, mai kita ninga ke lagu-lagu country and western. Tahu ningat ke tanduk program Aku Boleh Penampak kena keluar ke Monica Midi. Kita berperindang dulu dengan lagu Ari Alex One ke sekali itu lagu kedibai yang merampau.

Bala menyadik dalam Kristus. Terima kasih kepada apa yang disyoga laban beri kita peluang bukalah baru dah program Aku Boleh Penampak. Lalu tuk mesiti program kenyadi palan luar kita itu tadi berkongsi ke penyelai tau ke cerita tibisi nyadi dalam penghidup ketempu diri sebilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak kita nyadi tau ke hari tusi bala fada bishop tau ke pastor cerita ke tegal pengarap Kristian tau ke ketaba lagi di kumbai kitanya tadi kesaksian Tuhan. Sekali lagi mai kita ngenak program tu kunci ke cerita di tau muka rundiang meri penampak kebaru ngagai orang bukai tau ke cerita tuli nguyan kati bala menyadi bukai dalam Kristus nambi kesidak manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Cerita ke sekali tu nyadi bak siku orang kenyadi saksi Tuhan. Cerita kenyadi ke sekali tu nyelai tau di kumbai kita nyelai laban tu cerita orang ti parai lebuah benuang gegarian di sengai baruai tau hidup baru. Utai tu nyadi bak siku lelaki kita iban kediau bak sebuah rumah panjai di lebuah ya hidup barunya tadi dia debala ke benuang dedugau nyengai ya baruai tak kesebar lari laban dikumbai sida bangkai lelaki tu tadi tak angkat lalunya diantu. Jadi sama kita berundang nih henti aku pun tak meku berani henti bedak bangkai orang kebenar sekai tak angkat baru hari pemati tau angkat hari hari ya kebenuan gari-gari yang matinya tadi. Jadi tu mega utai kenyadi bak sebuah rumah panjai kebenuan nyengai antu tau ke nyengai bangkai siku lelaki yang kuda parai tanda memukai dia bangkai tu tadi lalu hidup baru lalu nuduak ke diri dia bala bukai ya ke meda utai ke nyelai tu tadi nyau berkesembar lari nak bapai nak bindai atam kejap ya semina sidak ketuai aja ke nak dapat angkat nak dapat lari ni tiah kurang bukai tu tadi nanti amamai antu si mati tekan tu me pihak ku bala sidak ketuainya tadi tang laban sidak ke tuai nak uliah ni tiah kurang bukai ke lari tadi sidak semina ngetat ke diri aja duduk baruai medak bangkai lelaki ia ke hidup barunya tadi angkat lalu duduk nungak sidak ya lalu duduk nungak ngerandau sidak kena dapat lari nitiah kurang bukainya tadi jadi bala bukai kudah lari dah kesebar lari sebelah tanjuk sebelah baru rumah habis kedak tadi nyau dah datai bak mua jalai sidaknya tadi tak terkenyit mendak utai kenyadi kebuah pihak laban ia ke parai lalu angkat barunya tadi ngeranda orang tuai kena dapat larinya tadi lebuah sidak medak utai kenyadinya tadi nangah kai hantu kedipedak sidaknya dia bala kudah lari nak bapai nak bindainya tadi pun mulai kediri baru ngagai ruai ngagai rumah panjai sidak ya laban lebuah medak utai kenyadi dia sidak nemu lelaki kematinya tadi nang amat amat hidup baru jadi sidak aku udah nuduk ke diri deruai nang alit ati magang tentu mereka sidak dekat nemunanya nama kebuah ia tu tadi tau hidup baru jadi dipuntang ke cerita dia lelaki tu tadi lalu nusi ngagi sidak serumah nama utai kenyadi nama utai kedi pedak ya lebuah ia ke parai jadi ku ia lebuah ia parai dia datai dewi ku melikat dekat mai semangat ya jadi ku ia nanya melikatnya sekali kesemangat ia dekat dibaik ke serga tau kendak tang melikat duikuknya madah ia nadai dibaik ngagai serga nama kebuah aku nak uliah dibaik ke serga deh iya kok lelakinya nanya ngagai melikat duikuknya tang melikat duikuknya madah kenama ia endang nadai bak serga engkau laban sigi ulah lelaki tau kebingki yang mayanya ia nak puas hati nama kebuah ia nak uliah ngagai serga ia yang lalu minta ngagai melikat duikuknya tadi dekat bertemu dengan petara kok ia iampu dekat nanya nama kebuah yang ada uliah dia ubah serga jadi bedak berkenyak dia melikat duikuknya lalu mai ia ke sebuah rumah bakal istana semua utai dia dipedak ya digaga ari mas magang-magang yang kawam rumah istananya tadi nyau berperenciam jadi lebuah ia ketamak dalam rumah istana dia lelaki tu medak Jesus benuang duduk ba atas bangku emas lalu pala ia bisik di depan crown tau ke mahkota emas lalu maya tu ia meda Jesus tu berkenak ke baju burak tampak
lalu jari ia nang amai bisik abi lubang pakuk lawang. Nota belengak megak lelaki itu tadi meda utai bakanya. Ko atia, Jesus tu endang amai bisik. Lebuh ia kenunga Jesus sebagai orang kebicara nunga magistratnya tadi. Dia ada Jesus lalu berjakuk ngau lelakinya. Ko ia, tubuh jalan penghidup, ngau pengawak ti udah digagak nuan sekumbang nuan kehidup di dunia. Jadi mayanya bak mua Jesus bisi ayan titik bob lalu yang ngebak ke bobnya sambil berjakuk. Maya jam tu hari bulan tu mai pengawak di gagak nuan. Maya hari bulan tu penyalah di gagak nuan. Ngelamak nuan hidup di dunia besari-sari nuan tu ngirup nusah ke hidup kita sebilik bingkian jahit jakuk ngomayuh penyai bukai udah di kerajaan nuan. Tanya ngagi diri nuan pu, kalak kendak nuan nulung orang bukai lebuh maya nuan lagi hidup, jauh lagi nuan dekat ingat kaku, dekat datai bersemiang ngagi rumahku. Nyadi hari semua utai kuda digagak nuan, dikerja nuan ngelamak nuan hidup di dunia, nuan seminak bisik ngereja siti pemanah ke seminak berga seringgit aja. Ngenak duit seringgit tu, nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Nuan ndak uliah meli rumah bak serga. Pihak deh ko jakum Jesus ngagai lelaki tu tadi. Ninga bakanya lelaki tu tadi pen ngau nesalati nemu penyalah diri empu ngelama ia kagi hidup. Dan Jesus nang nemu sagam ati lelaki tu. Dia Jesus lalu berjaku baru ko ya. Alai minuan pulai baru ke dunia. Baik berita tusi me berita ngagai orang bukai. Aku ndang ngamai bisik. Lalu penatai aku kali kedua ngagai dunia nyau dekat semak. Asuh bala kita bersedia, lalu nyikap diri sebeda aku nurun baru ke dunia. Udahnya lelaki tetadik pen lalu terdani asai ke diri bermimpi. Lebuh yang celak ke mata, dia yang medak diri, benung garing-garing di sengai orang baruai. Nyalai baru ya tu nemu diri, endang amai parai, tang hidup baru ketegal diberi Tuhan Jesus peluang hidup baru. Lalu berengkah harinya megak, hidup lelaki itu berubah, ia ingat ke pesan Jesus ngagai ia. Lalu berlabuh harinya ia berjalai ke pengawak ngerembai ke ajar Kristian. Jadi cerita tu ditusi ngagai niang Reverend Father Richard Coe. Lalu ditusi niang Reverend Richard Coe ngagai bala kebisi datai besmiang bak gereja Miat Hosana mayanya. Sapa lelaki itu lalu dini menuaya tajapiak nada daripada tang lebuh kesaksian tu kedutusi bak gereja Miat Hosana maya tu lelaki tu nang agi cakah berjalan ke pengawak tu dau dismaya ke ya engkau Jesus. Nanti kita suah ninga ke pengingat tuai suah kita ninga iban keliak kalak bertemu engkau biku raja petara kedi kumbai orang petara ke semua utai di dunia. Nanti kita ninga gamal ngau gaya rumah ndur biku raja petara kedutusi iban keliak kagi megai pengarap lama. Semua kedutusi sidak maya bertemu ngau biku raja petara endang sama baka istana serga emas ngau gamal Tuhan Jesus kedisebut kitai dia tu arap meh Jesus endang amai bisik. Jadi ndak berasa kita nyo datai bak penghujung program sebelum melengkap ke bala kita sekali lagi gerah bala kita terdekat berkongsi ke cerita atau ke penyelai ke bisa nyati dalam penghidup dirimpu diri sebilik bala kaban cerita penghidup orang bukai ke bisa dipedak atau ke didinga kita ke tegal pengarap Kristian. Jadi meh saksi Tuhan kita tahu nusi cerita nak tulis atau ke rekod berjakuk kita tahu ngena nama gagak tahu megak ngena nama amat kita mpu. Saksian kita tahu di email ngagai aku bak email monikamidili@gmail.com tahu ke kunci bak page Facebook aku Buliah Penampak lalu tahu megak nulis surat di post ke ngagai RTN Kuching nuju nama aku. Dikenal bersuara Siti Laguari Pastor Deli Amera aku lantang-lantang bertemu baru-baru ngejam kesama minggu baru ngau cerita tahu kesaksian yang kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Okay, lagu Kedai Baik Heli pelakon Mike Jam kita 48 minit dah lepas pukul 9 malam. Ya, berisau malam ke malam peninggal kita. Kelebih lagi kita ke benar ninggal ke kami buat dalam kereta jam ke dia tu. Kita ke dekat mulai ke diri kini. Pulai kerja gawat shift kini ke malam tu peninggal. Tau ke baru aja nurun kerja shift kini ke malam tu ni. Pulai pagi. Jalai ke pengawak dengan bala guard kita, pihak mega bala driver taksi, bala driver grab kita. Kita kenang yang ngemeran ke pengawak dagang mega kerja nyentuk ke tengah malam. Tak tinggal mega ngagai bala pengajar kita yang kanya agi bertunggak dengan laptop tau ke agi meresak kerja sekolah bala nembiak kini jam ke dia tu. Kawan bala Indonesia ngau bala lutur kita megak neh nak tinggal megak ngagai bala terabai menua kita tak ke bala sidak kendang ya berjaga ke malam tu. Ya gaya hari ya di puak Bandaraya Kuching tak ketungak ke Jalai Piramli baka ke malam tu cukup mana maya ku ketamak tadi urung pukul 8 malam. Cukup mana gaya hari tunggak ke Jalai Api Ramli. Ngarap ke kita kenang rindu berjalai malam hari kini. Kang lantang kati tau kenang ya rindu berjalai berkereta kini. Dekat medak berkini gaya malam hari. Jadi mengau gaya hari kemana begitu megak kita boleh merindang hati di rempun eh. Seraya kita ke ngantik mata kita ke ngantuk. Jadi berjalan kita merindang lantang kati tajak kita tu nak berbeli ke barang. Okey, kita terus merindang kita ke malam tu openinga. Nak ngira di nindur kita jam ke dia tu. Kita ke benung kiru-kiru kini buat dapur. Angkanya agi nembuk ke pemakai kini ke malam tu nak. Lagu Ari Felicia V, lagu Kedai Baik ke sekali tu kena merindang kita iba apa merindang malam nyuman ke telih bati.

Selamat malam pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon bab berita malam hari tu 14/10/2026. Pengawak ngagak kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hill di Kuala Baram oleh nyawup mengangkat ke Bandaraya Miri nyari hak pelajar di Sarawak. Penemu tu dipansut ke Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Alaya Madah ke Miri bisik ngembuan pelasar titegap serta oleh nyadi palan pelajar tinggi. Tun Yang Kaum Miri kenang udah bisi Universiti Curtin Malaysia kelimpah hari langgo penemu tidikak nombor ke Universiti Fudan. Mayu bengkah palan pelajar mega oleh nyawup ngada ke mayu agik palan ke tau dipilih balan nebiak ngaurang mayu. Lalu perkara tu oleh nyawup ngada ke raban pengerja pengawak nga pemansang ke diguna di Miri. Premier maksud ke perkara tu dalam teks jaku ia ke dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin bak pengawak nur ngengkah ke Batu Pemun ke Sekolah Antarabangsa Riam Hill. Sarawak ngadang mayuh agik company Micro dekat majak angkat nyadi company mit ngau jalan pemesai. Perkara tika dikemujur ke Datuk ianya ngembiang sidaknya nyadi company besai ti ulah dirintai ke bak Bursa Malaysia. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengali Hassan madah ke pemansang company Micro mit ngau jalan pemesai PMKS nyandang sebengkah hari perkara ti dikemeran ke hari baru. Baru strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS tu endang raban company ke cukup berguna ngagai ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti udah nyapai hasil ti cukup ngandal ke hati pengudah sidak ke ngerikut hasil jual ti bungkus semak RM8 juta dalam tempoh kenyak hari bulan 1 nyentuk ke bulan 8 tu kemari. Ia maksud ke jaku tu bak pengrami anugerah orang dagang mikro pengelantang pendiau 2026 di Kuching. Berjakuk bak pengawak kesebaka Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke mayu macam inisiatif bisi dipejalai ke kena ngelatih ke ekonomi orang Induk. Sekedar hari inisiatif ti benung dikemansang ke ianya Women Entrepreneur Dashboard WED kenguna data dari sistem NBES. Nyentuk ke bulan 9 tahun tu 3,901 hari 5,266 ekoran dagang ke dipegai upis perkara orang Induk ngaruang bilik Sarawak udah diregister dalam sistem Inbes. Ia madah ke Women Entrepreneur Dashboard tu ukai semina nyedia ke palan data orang dagang Induk aja tang mega nyadi ke jalai dikena nyukong perambu pengawak ngemata ngau serenia program ngelatih ke ekonomi orang Induk ngau cara ke perurun agi. Projek ngagak blok baru unit pengerai Indai ngau anak serta klinik ngelik bak klinik pengerai Debak di Betuang dia tu dah berengkah di pejalai ke. Pengrami nasih tanah ke projeknya diatur hari 5 tu tadi serta dipenyadi Sapit Menteri Pemansang Induk nembiak miat ngau pengelantang komoditi Dato' Muhammad Razi Sitam. Penerang dalam Facebook upis kerja raya JKR Sarawak madah ke projeknya digagak kena nyedia kepalan ngintu pengerai ke lebih moden serta manah agi ke orang mayu bak kandang menuanya. Projeknya dipejalai kari baru agensi pemansang bagi menua betong BDA ngena sawup hari upis Menteri Pengerai. Tundang sebengkah hari inisiatif ke di guna perintah Sarawak ngelatih ke servis ngintu pengerai Mensia Mayuah kelimpah hari ke dikena nyukung pengawak pemansang di Debak. Tenaga kami nabur ke berita malam yang diberita tu tadi di Tusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, nia. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinge Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Okey, lagu kedua baik Lin, lagu kedua beri nama Abur dalam pengrinduknya di udah tu peninga. Kita dekat terus ninga ke program Plaza Jurai 635 kedai keluar ke Penny Ribut Ari YFM.

0: Sejalai YFM.
1: Kepapas tu ianya bunyi kaku tadi nya. Oh, berpuan dari penyumbuang kita. Ngau hati kita ti tinggi. Hati kita ti terlalu temegah. Tu jadi lebuah kita ngasai ke penuduak. Tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai. Kita ngasai ke diri insecurity. Artinya kita ngasai terancam. Lalunya ke ujung kita nya tadi ngemuan nanti ke papas.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Di dunia tu, bisik sebangsa racun ti cukup bisa. Napoleon Bonaparte kena racun ti bisanya. Pihak megah Julius Caesar ngau Alexander the Great. Ketiga-tiga sidak tu, lelaki ti kering serta terbilang Rita terbangga nama, tang sidak kena racun ti bisa ke bernama, ke papas, bingking tau ke bergedik. Ahli falsafah Inggeris Bertrand Russell ba bub ke ditulis ya The Conquest of Happiness ba tahun 1930. Kelebih lagi ba perkara ke ditulis ya bekau envy, kepapas, bingking atau kebegedik, madah ke Napoleon kepapas serta cemburu ngagai Caesar. Caesar bergedik ke Alexander, lalu ba penemu rasa Alexander megak bergedik ke Hercules ke enak wujud. Kau rasa hati kepapas ngau bergedik tu ulih dikembuan siapa-siapa aja. Nak ngira siapa kita sekali kenya orang tik kaya, ngembuan pengelani tau ke orang tik udah tulih ke pemuju bak penghidup kini. Reti ya hati kepapas tau ke bergedik tu bisik bak kita semua. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bala peningah, perkara berkawa kepapas tau ke bergedik tu dekat di pejurai ke ngau sili agi bak topik ati kepapas racun penghidup. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Terima kasih, puji Tuhan. Kita boleh bertemu baru ke minggu tu. Kesari tu bak program pelasa jurai 6.35. Puji Tuhan, laban kami boleh datang baru. Lalu aku percaya megak kita bala peninga oleh bergelenggu kami ke sari tu ke tegak pemanah Tuhan kita. Ya, merik terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala. Laban sari tu nuan ngu aku oleh bergulai dengan ke program pelasa jurai 6.35 laban tua gerai. Jadi ngau awak tu aku ngelalu ke temuai menamaku buat program pelasa jurai 6.35 kebisik udah buat mua aku di studio. Shalom, terima kasih Reverend Pastor Tony Meyer. Laban nuan ulih ratai baru ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami buat program pelasa jurai 6.35. Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny tu dan lalu kaku ngai kunti kita. Lalu berita aku semampai mana, lalu aku ngarap ke berita nuan mega mana, lalu aku ngarap ke berita bela peningan mega mana bakal kesar itu.
0: Ya, semua kita di pelabak kaku ngemuan hati ti lantang, ngemuan hati ti gagal kesar itu. Jadi Pastor, sar itu topik ti dekat di pejurai ketua munyi ke disebut aku buat pun tadi hati kepapas racun penghidup. Jadi tu Siti hari topik tu udah di semaya ketua ngau bala peningah kita sebenarnya tu ada pasal ke dekat ngenang perkara berkawa ke papas tu deh.
1: Betul.
0: Jadi ngambil ke awak tua nak terbasau ke terubah tu pastor, aku minta nuan nerang ke dulu reti jakut ke papas tu ba perspektif ajal kita orang Kristian.
1: Terima kasih ya. Sebenarnya aku nerang ke nyapuan pini kita kesalu didingal kita bak jako iban lama kelia sobat kamadah ka antu di baruah dago mimimimit antu mimimimit antu nya bak rundiang penemu kita iban ke dolok sobat tau ke dia tu bisik mega kita ke bet penemu bakanya bakanya mega kepapas tu tadi tau de kumbai tua tisi ati tua dia. Nama kebuah hati si hati tua dia labah dia ngantik ke merjua ngagai tengah hati si hati tua. Lebuh yang merjua ngagai tengah hati tua. Jaga ama balat. Mempenusahnya tadi lagi. Balat. Mutai kenyadi ba penghidup ketengah. Jadi, kena aku nerang ke utai ke ditanya nanya tadi. Ianya kita berarti ke jakuk ke papas tu ianya nyadi cemburu jakuk bergede. Tu perkara ti kalak nyadi. Tak ke benuang nyadi. Tak ke bisik. Dekat diasai ke kita jemaah hilak kini kita suah ngasai ke perkara tu bak kita tempu kita nyangka nak sedar kadang nak kita nya tadi bisi ati kepapas ngagai orang ti berimai peniau ngau kita bala pangan kita kini orang kesemek ngau kita kini indah ngagai diri sebilik pun bisi puan peniau kepapas ke menjadi diri pun bisi. Balap tunggal pun serta ibu ayah pun utai tu nyadi. Letinya, pak setiap mensia semua merangkul tu bisik makan. Lalu, utai kepatut perhati kita megak kepapas tu ianya Siti ari dosa kanda di peda kita ini ngena to kepapas to okay di peda maka tua meda utai kan ngena utai ke di kemuan ati kita utai ti tersembunyi bak lubu ati kita dia entai ia utai ke belalai utai ke dia bati kita penuh ngopi lo mana tanti kepapas tu nyau belalai bati kita pedes nak kita laban ya jadi ia bak penghidup siko-siko orangnya cukup mai empas ti nak mana tau kan ku mai kita bahaya bak penghidup kita kepapas deka mai penyarut mega oh, ngau mayu macam pengrusak pengawat tijainya ke disebut ba Jam 3 ayat 16 bak kita orang Kristian kepapas ianya dosa ti dikumai kita dosa ti serius tu pun pini laban ia mai akar mayu macam dosa ia mega ngerusak rundiang ngau tubuh kita mega upia ko jako dalam 14 genteran ke 30 ati kepapas baka penyakit riman baka penyakit kanser mulai tadi kita nemu penyakit kanser tu stage 1 dia stage 2 stage 3 tante yang sudah stage 4 artinya ya boleh mai pemati ngagai siku-siku orang ke sakit rimannya papas mega pun kebuah komplik nyadi baka kisah diri menyadi namun kita kisah ba Bible lo kain ngawabil tu ti bepun hari pengamu kain ngau pemenci ti ngujuang ke kerja pengawak kejai ya ngagai Abel lalu ngujuang kia deka bisi ati tau ke bisi plan malu Abel lalu ngujuang ke Abel mati tau ke babadi nyawa jadi aku kak mai kita meda jaku Tuhan ba Galatia bab ke-6 genteran ke-7 nama utai ti ditabur kita nyamu ti kedetuai kita jadi kita mesti nabuh utai kemana ti kita nabuh padi ia tentu mega nyadi padi. Tik tik nabuh benih jagung. Ia mega nyadi benih jagung. Tik tik nabuh tik kena mana? Utek nak mana mega dekat diketau ke tempuan bini.
0: Okey, nya tadi reti kepapas tau ke begedik kini tau ke cemburu kini ke udah diterang ke pastor tadi. Nyari tau di pastor nama ke buah mensia nuan ngau aku kita bala mayu kita mensiam tu ngembuan ati ke papas tu ke begedik ke orang bukai
1: nanti kita berarti ke pun pengawak ke papas pun pengawak begedik tu menyadi kepada sumbuang ya jadi ke papas tu tadi begedik tu udah pepun udah nyadi sebedau mensia tu degagak laban penyumbuang ke papas ngau begedik tu ianya nyadi di serga ianya lebuah Lucifer atau kesitan sumbuang angkuh lalu kak semaka dengan Allah Ta'ala nyak ngujung kia bergede lalu yang laban Allah Ta'ala lalu nyak megak ngujung kia dibuai ke dunia lalu yang ngacau dunia lalu berpun ke dosa ianya bak Adam dengan Allah ianya makai buah penguji hari nyak mahpun ke papas tu tadi ke papas tu ianya munyi kaku tadi nyak oh, berpun hari penyumbuang kita ngau ati kita ti tinggi ati kita ti terlalu temegah tu nyadi lebuah kita ngasai ke penuduak tau ke reputasi kita dialah ke pemuju orang bukai kita ngasai ke diri insecurity artinya kita ngasai terancam lalunya ke ngujuang kita nya tadi ngemuan ati ke papas kita ngasai ke dirinya tadi alah laban orangnya ngujuang ke kita nya tadi jealousy pia maka orang ti kepapas tau kebingkiang nak lantai hati lebuah orang bukai bisi erta tengkirap pengayang serta penglebih kebukai jadi aku medak tau selalu nyadi nanti orangnya nadai utai orangnya di kerandau di ketawa nanti orangnya bisi utai bisi pengeraja kita mega nak senang hati nyak ujung kita kebegede ngigak jalai tuanya tadi dekat ngelabuah kia indah orang ti kepapas tu kadang-kadang mega ya dekat kan nama utai ti ti empu orang serta ngembuan pengingin hati ngerampas nama utai ti di kemisi orang bukai tu mega bepun hari kepapas kita mada contoh ba Bible Raja David lebuah ya labuah dalam dosa, begulai dengan Bepseba. Bepseba tu ianya bini Uria. Dia ia nak lantang hati. Laban ketika aku dah ngerja pengawatnya. Lalu ia bisik pelente nak mana. Pelente bergede, pelente papas awak Korea mati berperang mayanya. Lalu ia ngasuh Uria di hadapan dalam perangnya. Nyak ke ujung Uria mati. Tang nama terjadi buat penghidup Raja David deh. Raja David nanggung dosa. Nama utai ke dikerja ya. Lalu kita meda. Utai ke nyadi buat Raja David. Ianya nyadi kutua buat penghidup ya. Ngau buat penghidup anak ya. Tang syukur Raja David bertobat. Ngau penghabis hati ya. Lalu Tuhan merik peluang lagi ya. Ya mega dikena Tuhan luar biasa. Nyak contoh.
0: Yeah.
1: Kepada aku. Bak utai tu. Puan Penny. Kelimpah harinya mega Siti agi kebuah minsia kepapas kepangan diri inya ketekar penghargaan. Kita berarti ke contoh bak Bible mega ianya pala tuai-tuai pengarap. Tuai-tuai agama mayanya mega bisi ati kepapas mega ngagai Tuhan Jesus. Lebuah Jesus ngerai korang sakit, ngangkat korang mati. Orang buta meda kerja ajih di gagak Jesus, dia sida yang pelita. Dia sida yang menapi, mendinaikan pengawak Jesus tu. Lalu, nanti kita berarti ke Jesus tu, Tuhan ti mai pemenal, ngajal pemenal. Ianya mai penyelamat, ngagi orang terharap. Tang, bala tuai-tuai pengharap, tuai-tuai agama menya, nguji, ngurusak ke nama Jesus. Nyak mega bisik ba Injil Matius 7 gentran ke 28:29. Jadi menyadi enti kita mai pemenal, enti kita mai pemanah. Kita percaya Tuhan mega mai pemanah, mai pemenal, lalu kita mega diberkat Tuhan. Ingat kepapas ianya racun penghidup.
0: Ya nyak tadi sekedap perkara ke ulih diperhati ke kita habala peningah nama kebuah kita mensia tu tadi bisik ngembuan ati ke papas. Jadi terkait ga ati aku ningan wan nyebut tarik pastor kita itu kadang kala anti orang tu lebih hari tua tua ngai medak ya nyemak jako untuk orangnya di atas di julu tua orangnya nyak Siti ari utai ke ulih dipedak kita nya ne pastor.
1: Nang segi aman laban te kete berarti ke te ke nyadi ba depan mata kita te tu selalu nyadi tang agai ajar kita orang Kristian kita nak tau ngebuan te tu laban tu uleh ngatai ke ngagai ke tempu dua di hari lah munyi ke jakut Tuhan ba geletia ke enam tadi kentran ke tujuh nama te ke ditabu tu nyak mata tuai tu dua di hari jadi anang sekali menyadi kita mesti alert ngopak karatu.
0: Ya, okey. Terima kasih Pastor kesaut nuannya tadi. Sama-sama diperhati ke kita bala peringan. Kita ngasai ke dalam puku orang orang bukai. Anang kita nyimpan hati bergede. Anang kita nyimpan hati kita itu ke papas. Dan kita belajar dari pemuju orang ke di pedak tua. Banyak kena orang ke sama dengan tua gawak kini. Banyak kena bala menyadik tua ke bukai. Bala bala petunggal tua. Atau ke bala kaban belayan tua. Anang sesekali kita nyimpan hati ke papas. Nanti orangnya lebih hari tua. Tua belajar nama rahsia pemuju orangnya. Jadi bala peningan sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik ati kepapas racun penghidup. Aku ngemai kita ngetu nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah kita

0: Okey, bala peringat kita agak pergolain dengan kami buat program Pelas Jurai. Hari itu kita berjurai ke topik Ati kepapas tok kebegedik racun penghidup. Kita berjurai ke topik ke cukup semak bahawa penghidup kita manusia. Pastor Tony Maya lagi bergulai dengan kita. Pastor tua bergulai baru, tua nampung baru, jurai kita sudah berkau kita ngangkat ke Siti lagu tadi. Jadi sebenarnya tua ngetu tadi dua itik perkara sudah diperjurai ke tua pastor. Ke sekali tu pastor aku dekat nanya nuan megak dia pastor. Nanti kita berjaku berkawal dengan kepapas tok pastor. Kadang-kadang kita nak nemu derempu kita yang tadi bisik hati kepapas. Lalu utai tu nang begini kalau kita nang udah bisik abah kita hari kita miat. Kita mendak ada miat tu dari pastor.
1: Betul.
0: Miat miat sida nemu megak sida kepapas ke pangan atau ke baki yang sida bergulai. Jadi utai tu nak diajar kita.
1: Ya.
0: Atang sida ya nemu utai tu dari pastor. Dia kita berarti ke ngemuan hati kepapas tu tadi cukup ya bahaya berpenghidup kita ini.
1: Oh.
0: Yang kan wan oleh nerang ke pastor nama kebuah ngemuan hati kepapas tu bahaya kini.
1: Laban nama kebuah kepapas tu nak bakal tai ke daripada kita. Ya. Yang kenal ni ya.
0: Nyak munyi ketua tadi.
1: Munyi ketua tadi. Laban ti tua medak tu yang kenal. Munyi nantu ketua lari tu arti ya. Ya.
0: Oh.
1: Tang ti kata berarti tu kepapas tu munyi ke kuaripuan tadi ianya dia ya batisi hati tu dia. Nanti tua merik peluang kepapas tu tadi duduk bakti tua. Tua sikit gerinti ngebuan nanti ti kepapas. Lalu kita ke dah ngelala lah tala anang bedak tu perkara kebiasa. Laban empas ya lagi ukai ngagai orang bukai. Orang ke di pekedik ketua, orang ke di kepapas ketuanya. Nanti boleh nama-nama yang menyadai au. Tua ke ngasai ke empas tu lagi au. Ya megak tau mai empas ngagai fizikal kita. Ia megak tau mai empas ngagai kerohanian kita. Bekeni kia mai empas ngagai fisikal kita. Nanti tua nya tadi nyo pedis ati, nyo ringat, nyo begede kurang. Ia baka nyakit pisang lagi nyo nguyum ya. Lebuah pisangnya udah mansau ya. Ia tau pecah ya. Apabila ia pecah, tusah metua dah laban ya. Labannya megak tau ngujung ke tua sakit. Orang ti selalu nak lantang hati, orang ti nade pengaga munyi ke jako dalam ia deka tu sah me ya laban ianya tadi dikuasai utai kena mana. Tang ti orangnya penuh ngo pengaga ia deka bisik penglantang damai tetap bisik ba orangnya. Artinya anti nuang bising buan nanti ke begede, bising buan nanti ti kepapas, nuan gerinti nadai damai, nuan nade pemai, nuan nade penglantang. Laban nuan tadi selalu deka ngerjato lalu selalu megak berjakuk kurang, lalu selalu megak gosip arif utai di kerjaan nuanya megak tau nyadi kepapas. Aku rindu terkingat ke utai kada sebut nuanya tadi pun pini ya. Ana miat nak dajar pun sila ia nemu kepapas.
0: Ya.
1: Agi ba rumah panjai kami keliak kami bisi pun jambu buah lipa ko kami, jambu lipa ko kami nya. Laban jambu lipanya utai ka sikit ditanam orang tuai kita, kita sikit bisa hak membempu kutainya. Ya, ya. Lebuah kita nikik jambu lipanya mega. Lama kita kenemu nikik. Aku mayanya agak pemberi tiga. Agak kurus tu buah aku. Agak mana? Agak setidi mayanya. Agak maka kena ku kutainya. Agak berjelangkit ya. Nikiknya. Jadi buah kematanya tadi. Buah ikan. Agak orang ke nak nemu nikik. Jadi buah kemansaunya tadi. Dempak atas tu. Agak mito. Jadi dia aku berarti ingat kau tak disebut nuanya tadi amat nal nepuan pini laban kita agak miat pun nak diajar. Nadai siku apa yang naik kita. Nadai siku orang tuai ngajal kita ke papas. Tang tetu tau datai bak penghidup kita. Nama kebuah. Laban ketegal minsia nang hidup dalam dosa. Artinya kita nak tau nak dilepas kari dosa. Dilepas kari semua tai kenancang ikat kita. Barulah kita boleh berhati. Barulah kita boleh medak ke papas tu mai empas tinak manah ngagai kita. Tinggal bela peninga. Padahal ngagai orang sepiak kita. Anda ngebuat nanti kepapas. Oh.
0: Amat ni. Kita ke nikit pun kayuknya tadi. Ya ke mansau. Ya ke mana. Ya medempak kita ni. Tudah kaban kita ke berbaru. Hanya tadi. Ditikau kita buah mata. Atau ke buah kuda dempak buruang. Ni pastor.
1: Sige amat. Namun kadang-kadang. Nyudah besai. Berpedak. Kadang-kadang ingat. Kena ketawa. Ngepangan diri. Oh.
0: Ketawa. Ngelinsum-ngelinsum. Amanya ni.
1: Kadang-kadang disebut orang. Nyak mah pengawak kita ke game. Tang. anda ingat bala peningat kita mesti lebih lagi kita ikut yang lala lah tala anda ngembuan hati papas lebanyak racun ti bisa mai penghidup kita labuh serta tusah do di hari lau.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari nama kebuah kita ngembuan hati ke papas tu cukup bahaya. Jadi nyangka ku bisik lagi nama kebuah hati ke papas tu cukup bahaya ba penghidup kita pastor.
1: Munyi ke ba utaikan perhati ketuanya tadi ianya ya uliah ngerusak pengelantang ba ruang biliak serta ngancul kati kita. Laban nama kebuah yang mai pengurusan ke ruang bilia, labannya udah ditanam kita buat ruang bilia. Laban ti kita bisi ngembuannya, anak tua do di hari lapen. Ngembuan penemu kesepakan, laban dia tu tadi bakal kutu waktu tadi deh. Ya turun temurun kita akan ngembuan utenya. Nyak mai aku tadi kita nato nak pulai ngagai Bible. Laban nyak ti betul ke kita, nyadi ke kompas awak ke kita nak ngembuan ati ti ke papas. Laban ya tau mai pengurusan pengelantang ngagai ruang bilik kita. Atitik papas ianya siti ari ulah ke Tegal pengingin ke berdosa. Munyi kaku tadi ya. Ulah ke bakanya ulih mega nyegang kita ari mewarisi. Tau ke bempu perintah Allah Ta'ala. Nyak ke disebut ba Galatia 5 gentran ke 19 ayat ke 21. Ngemuan ati ke papas ulih ngujung ke kita ngerja pengawak tijai. Nade bukai pengujung yang tuanya puas tuanya papas ngia agak gorangnya mansang ya. Jadi pengawak kerja itu tadi nyak kah? Nyang ujung ke kita itu tadi nyoba bermusuh, nyoba belayak serta ringat tik lalu du layak enti ya udah besar, ya tak pulai ke penusah, tak megak pulai ke ngagai babadi nyawa. Tidak layak sudah cukup besar.
0: Ya terima kasih pastor ke sahut nuan cukup mana ngambil ke ulih diperhati ke kita bak penghidup kita bersari-sari hanya di bala peningah nang pengarap hari program Pelasa Jurai 6.35 tiap bengkah topik ke bisik diangkat ke kita bisik di pejurai ke kita hanya tadi siti topik keulih di pedak kita kenyadi bak ngelingi kita nyadi program tu tadi alai kita belajar berarti serta ngamik lalau aba utai ke nyadinya lalu bahkan ni kita respon sesebengkah apakah anti utainya nyadi bak penghidup kita nyadi kebenar ya topik hati kepapas tau kebegini racun penghidup tu bala peringa dekat ditampung kami baru aba minggu ti dekat datai halaban agi mayu perkara dekat dipejurai ke kita halaban awak kita nyau serkat benar timpuah ke diberi ngagai kita haba ni tiap minggu udah diletak jadi topik tu agi dekat ditampung kami baru haba minggu ti dekat datai ngarap ke kita terus bergolong dengan kami kita dekat berarti ke mayuh lagi perkara berkawal dengan ke papas tu laban munyi kaku utai tu nyadi bak ngelingi kita udah tentu mayuh megak perkara ke dekat di pejurai ke kita tang sebenarnya aku sekali lagi ngasuh Reverend Pastor Tony Maunya nyimpul ke tiga itik perkara aku dah di pejurai ke kita bak topik ke papas kita ungkup ke minggu tu pulai baru ngagai nuan pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Tinggal bala peninga, kita anang sekali-kali nanam ati papas ba lubuk ati kita dia. Anang ibuan ya, laban ya tau nyadi jelu mangah, ngerusak penghidup kita. Lalu anang mega nyimpan ya, ati papas tau laban ya tau mega ngerusak kita impu lalu ngerusak kawal kita ngau rabukai. Ya racun, ti bisa ngelatai kakutuak. Ngagai kita empu serta ngagai keturunan kita munyi kaku tadi. Sekali lagi aku nyebut kita mesti alert. Mayanau jaku alert tu disebut aku. Kita mesti berhati. Anda nganggap kepapas tu tadi perkara kebiasa. Laban kita ka kita dekat nyadi orang ti ngasi orang ti nangi kalah tala lalu kita dekat nyadi orang ti berberkat dalam penghidup kita lalu kita mega nyadi orang ti memberkati orang bukai arameh kita muai ati kepapas ati dengki tang naka uliah kita ngembuan neladan sikap karakter penghidup Kristus bak kita ti udah ngelalalah tala kita hidup likun dalam Tuhan.
0: Okey, hanya tadi simple pastor bab topik kita hati kepapas racun penghidup. Lalu pulai baru ngagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali itu.
1: Oh. Apa yang kami tidak surga, Tuhan tidak kalah kami dalam Jesus Kristus. Tuhan terima kasih ngagai pemaneh nuan. Tiudah ngau kami aripun datai ke pengujung pukerem tu baka kesarito. Nyale Tuhan berkat ke pukerem Plaza Jurai 635 tu ianya bakawa ngau ngembuan atitik papas ianya racun bak penghidup. Artinya kita tiudah ngelala lah tala kelebih lagi awak ke kita diberkat Tuhan. Awak ke kita diiring Tuhan. Lalu awak ke setiap bala peninga-keninga pegerim tu kita yang ngasai ke kita yang tadi gagah hati, lantang hati, lalu kita yang ngembuan atitik manah, atitik bebaya, atitik selalu ianya ngelantang kati orang bukai, lalu ngelantang kati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat ke kami semua. Nama pengawak, nama kerja kami sarito, nuan tetap ngau kami. Damai ngau pemayak nuan datai dalam setiap ikut kami keninga ke program Plaza Jurai 635 tu. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami, terpinta kami dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, ya. Tadi sampai kita hanya di bala peringa, hanana ingat tetap ke semaya kita begolenggo kami baru, bak minggu tak dekat datai. Topik ati kepapas racun penghidup dekat ditampung kita baru, kita dekat beranau ke bakan ni ati kepapas tu tadi oleh ngeracun penghidup kita siko-siko. Lalu kita megak dekat berarti kita dekat berjurai ke perkara nama ajal ke oleh diperhati ke kita orang Kristian awak ke ulih agang ati ke papas tu tadi berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita manusia. Ngatuk mumpah dulu aku, Tuhan merkat ke semua kita.

Saya cuba rasa dengan support kita semua. Jadi memang untuk orang di sekolah artis dari Sporting. Okay, thank you very much. Okay, YFM, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9. Thank you semua.

Okay, lagu Kedai for B, Chloe di Empu Nuan Seko. Kalau ia udah boleh nombor 3 Ba Anugerah Carta Sapa Juara. Ha, okay, Amri tapi puji dengan guys semua bala finalis kita iku dah mujur engau Anugerah Carta Sapa Juara. Baiknya kita menang tau ke nak nya sigi. Kira aku dah atur ne. Harap kita tadi udah puas hati mega engau Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke tahun tu ni. Ha, ngarap tahun baru habis lagi Anugerah Carta Sapa Juara. Datai bandur aku dekat nebah ke lagu-lagu country and western. Dikena merindang kita bak jam ketiga atau ke jam kepenudi kita bak segmen apa merindang malam. Atau lagu kedibai Alan Jackson, If You Want to Make Me Happy.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 3, 2, 1. 101.3 YFM. Lagu kekal itu.

Hari Pussycats, lagu kena beri nama Broken Souvenir. Ha, kegi merindang kita lagu-lagu country and western. Lebih lagi merindang kita kenang rindu dengan lagu-lagu keberentak country dan western. Laban lagu country dan western tu kebendaria peningan nanti kita dengan leka lagu tu ngau rentak muzik itu. Mayu lagi nusi ke cerita berkawar ngau cerita dalam penghidup kebesari-sari ini. Bisiknya tadi nusi cerita berkawar ngau semaya kuda balang penghidup ke diau menua-menua pesisir. Laban lagu country and western tu lebih lagi lagu country tu yang terbilang di menua sida ke cowboy, ya, cerita cowboy selalu kita dengar ne. Laban tinda salah ingat aku ne, laban ti te selalu medak cerita ke orang ke selalu ngenak kuda yang kita si ngumbainya cerita cowboy ke kita ini. Tanti kita ngenang sekedar lagu-lagu kendang yang terbilang ngau lagu-lagu country and western ke bisi nusi tau ke bercerita berkawar ngau pengrindu kalai pengrindu tu tadi mayu ah hujung ke pengrinduknya tadi nak datai tau ke lesi berbadi hanya bisi mega lagu country and western tu baka lagu kedebai Marty Robbins kalai nusi ke lagu kedebai ke diberi nama El Paso kalai nusi ke cerita cinta segitiga atau ke pengrinduk segitiga menya tadi ke ngujung ke pengrinduknya tadi ngujung ke ngau pemarai hanya cerita ba Siti lagu ke disebut El Paso kedebai Marty Robbins. Kelimparannya mega lagu country and western kebukai kekala di dinga tu ne kedinga aku pelabak aku kala mega di dinga kita keluar kita kenang rindu ke lagu-lagu country and western tu lagu Pancho and Lefty pelabak aku kala kita ninga lagu tu ne. Laban mayu lagu betul ya sikit nusi cerita kita ke besari-sari tang ngujung ke jalan ceritanya tadi ukai ngujung ke cerita ke mana tang bisi mega ngujung ke cerita ke mana tang mayu hagi nusi-nusi cerita kenyadi kelebih hagi teh kenyadi bak dalam penghidup kita nyadi bak menua pesisir mayu lagu-lagu country and western ke bakatu untuk kita ninga leka lagu country and western berbagi lagu-lagu country. Okey, kita terus berpindah lagu Ari Dolly Parton, Tammy Wynette ngau Loretta.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Okay, lagu Ari A Country Sister Band, I've Got A Tiger By The Tail. Ha, jadi tu Raban Country Sister tu kira ke terbilang lagu-lagu keberentak country begitu ni. Lagu sidak ke terbilang juga bakal lagu Louisiana Saturday Night, Riding Alone, pian juga lagu The Great Unknown. Ha, sidak tu berengkah numbuh ke band sidak ya, hangau lagu-lagu country sidak ya, bak tahun 1989. Ha, jadi kita terus berperindang ngau lagu country and western kita bak pemerindang malam ke sekali itu lagu Ari John Denver, Catch Another Butterfly.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Olivia Newton-John, Banks of the Ohio. Mak jam kita 32 minit dah lepas pukul 11 semalam. Terus merenang kita dengan lagu country and western ke sekali tu, Give Me Your Heart Tonight.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaul jan ke
0: Bandung Baru. Kita pemandu baru, kita ke Amat.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Segulai Sejalan YFM. Segulai Sejalan.
1: Aku Veronica Natasha.
2: Aku Remus Water.
3: Aku Angela Latajua.
4: Aku Suzy Ken.
5: Hai, aku Mif.

0: kay, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
0: Apa siapa ampu pegawai tu nah? Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang puto hari kami. YFM.
3: Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Ngagai bala kita luan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Jadi skema dia tu mayuh macam teng kena plus 666 somethingnya. Ana ngawutnya kita ana ngangkat ke. Anti semak jako yang madah lembaga hasil negara ia mesti

tes suah kenapat orang. Orang yang bisik kereta, Kak Meli. Orang yang bisik telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisik kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, engau Y

0: Satan, toi.
1: Diga.
0: Namanya saya itu Tabara saya temah gula namanya kaki kayaknya babayar kedai itu
2: wey memang gula empat ilan
0: iya ketika kena dah tabar
2: ilan ilan macam-macam penyakit terutairi gula namu deh kuma dimana makai gula namanya sakit namu deh kemik manis keris gigi ngelik blu
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
4: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
5: pesan turutairi YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tuh YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti raun kia deka berasai alit ati serta tekenyat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerindu kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua air uang, baka uang latak, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, di sisi ti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besai serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Maya pengawak ting rindu kati boleh digagak bertaman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar baka Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat nenak bas, teksi ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Bekeni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Ka asuh ku baca ba radio.
1: Oh, namu ku laban ku sanya bising anjung.
0: Ba madah kaku meh.
1: Au, beketu. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan teleponnya tejuk penuan dulu au natai benua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat teleponnya nemu nuan nanti nyuan nyawat teleponnya lagi nuan dekalai. Nita kapan siap ke penjalai ku pis pengelikun penjalai lun JKJR betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terpawa hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta discount. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawa FM.

seleka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke kawak kita yang Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak letak taruh ke kita yang mensial. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita yang kerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia undang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebo jaku iban. Aku ndak boleh rubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit pekerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena bayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diri jawab kitai nya, sigi lembau kau lagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngaga kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: ID awam tu ya. Berengkah 10 Februari 2023 mare, Menteri Pengangkut Tuan Anthony Lok bisi keluar ke penerang temadah ke Mensia Mayu ah. Nak ibu ngelekat ke cukai jalai roti kita nya meh. Bacermin kita dia Mayu di perancang ngena LKM digital ya, ngau LMM digital. LMM tu lesen kita sebenarnya. Lesen memandu Malaysia. Dengan portal ofis kereta darat atau ke aplikasi MyGPJ. Jadi ngenang ke senentang ID awam tu. ID awam tu sebenarnya kita rakyat Malaysia tu nah, patut bisa site ID awam semua kereta pengangkut tu. Jadi nanti ke register ID awam tu kita semua tahu masuk agak portal MySikap register nama kita. Maya kita sudah register ID awam tu, kita boleh akses nama-nama jenis perkhidmatan GPJ dalam portalnya. Tiap saman baik dari segi kak Maya rute ya, ngena portal ataupun website-nya pun non boleh mayar secara online. Cuma rega ya tadi ni tiap kerga senanyuang meh. Bila kita dah bisa register ID awam tu, ID kita nya ulih nya di palando kita access MyGPJ tu. Tiap kita kerja access MyGPJ tu mesti register ID awam lo. Ba portal MySikap. Sebenarnya tayap ija kita ba Google nya MySikap. Lalu pansut portalnya tadi ya. Daftar pengguna baru.
2: Tuan Christopher Alex anak Boniface Jarau, ianya Ketua Unit Keselamatan Jalan Raya JPJ Sarawak.

0: Jadi skema dia tu mayuh macam teng nak plus 666 somethingnya. Anang ngawutnya kita anang angkat ke. Anti semua jako yang madah lembaga hasil negara ia mesti upis bisi merik surat ngagi kita. Anang dalam telefon aja. Kadang-kadang sida madah kami tu polis ari Pahang, ari Bentuang ko ya. Dini tua tu nemu den. Anti tua polis ari Kapit, angka ge tua nemu. Polis ari Kuching, angka ge tua nemu. Anti sing artinya anti ari menos menyonya nipu dah. Kena yang mak kita. Anti ko aku tu tadi anti orang nyebut ari nama ta lembaga hasil dalam negeri. Ni buah bola. Kadang-kadang hari Minggu sida telepon. Dini bisa lembaga hasil kerja hari Minggu. Dah terbuka. Jadinya kena orang
1: nipu.
0: Laban dunia dia tu mayuh orang pandai. Ngai bekerja laban nipu. Jadi dia beda orang kenipu skemanya. Penguntung singapu duit kita itu beratus bilion lah.
1: Ya,
0: untung sidanya. Tang siapa kerugi kadang-kadang manajer bank rugi nyau 100 juta, 100 ribu muntai pencian orang ke pencinal. Ambil gagak, ambil duit dia. Bekerja berapa puluh, 60 lebih tahun, ambil duit. Jadinya aku harap kebala kita yang menolu. Anang sekali-kali hanya tadi skema alungan sah telefon sida atau nyawa telefon sida. Awalnya aja kau pesan itu.
2: Yang berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Sabit Menteri Bahupis Menteri Besar Menua Malaysia.
3: Why FM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sanya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, berketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni aku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyemak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita? Nak semua otak buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban Siti Dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai kau. Why?

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

penyakit di pengaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku, isali ngau.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, untuk pintu, untuk malam.
0: Bah, yo. Amat kenong. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main numpang kereta kaban tak kesap.

Tes suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culi, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisinya tadi

0: 萨朵罗蒂格。
1: Karena nyamai ya saya tuh. Tabara saya temah gula nyamai ya kaki. Kayaknya bapak yar kedai itu.
2: Weh, mau yang gula empat di len?
1: Ih, ketika kena deh. Tabar.
2: Ilen, ilen. Macam-macam penyakit terutai ri gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Bang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan turutai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Sekali itu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayo macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyat medak pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah trusu ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi sitik telaga minyak. Nanti semua kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike sitik kayu kecukup besar serta tinggi ke dikumai Three Tower. Mayu pengawak ting rindu kati boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit bekawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat nenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah kau baca beradio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjur.
0: Bang, madah kaku, meh?
1: Au, berketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjur yang udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak, kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Benon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan teleponnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat teleponnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siak ke penjalai kupis penglikun penjalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second tambah maka non dekat mudah terbawa hari jalai terkeranjur simpang ngelantak orang ke penjalai kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dinin man.
2: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja pada media sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia akan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jadi pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nuna angka ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

selka jaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, berdaut untuk temu dekat dipalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awak. Nada ibuah kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak, taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambi hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambi uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tau aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya air petelaga kita itu. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

maksud baru Kak Gamli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau.

0: Satan, toi,
1: dis quoi?
0: Tanda nyamai ya saya tuh. Tabara saya tambah gula nyamai ya kakak. Kayaknya babayar kedai tuh.
2: Wey, mau emang gula empat, Ilan?
1: Ih, ketika nada, tabar.
2: Ilan, Ilan, macam-macam penyakit terotairi gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngemayohnya? Sakit nemu deh. Kemih manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis, dalam tujuan kita.
5: Pesan turatai hari YFM, begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngage Taman Negara Bukit Lambir. Taman Negara Bukit Lambir ianya sebengkah kampung galau kecukup mana ba Asia Tenggara ngau dalam dunia laban ngembuan mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup tinjelai. Kita ti rawun kia deka berasai alit ati serta tekenyiat meda pemanah air sungai. Uang serta rampak menua ti cukup mana lebah ditimpai are tucung Bukit Lambir. Sekedar are utai ti balat ngerinduk kati balat temuai, nemuai ngage Taman Negara Bukit Lambir, ianya rindu bayam pemanah terusua ai uang, baka uang lata, uang nibung, uang pantau, uang dinding, uang tengkurung, ngau uang pancur. Nak jauh hari uang pantau, bisi siti telaga minyak. Nanti semak kita dekat bayam pemanah rampak menua, ngelingi Taman Negara Bukit Lambir, kita tahu nike siti kayu kecukup besai, serta tinggi ke dikumai Tree Tower. Mayu pengawak ting rindu kati, boleh digagak Taman Negara Bukit Lambir, ianya bakanya merai, piknik, berjalai dalam kampung, medak burung, berjalai ke pansit, berkawa ngautai hidup, ngautai tumbuh tinyelai, nangkap gambal, berjalai malam hari, serta ngatur lumba kasar, bakal Lambir Rainforest Challenge. Pemesai Taman Negara Bukit Lambir, 6,952 hektar. Taman Negara Bukit Lambir sebengkah palan alai ngelantang kati kecukup terbilang maya ujung minggu kira 30 km dari Bandar Raya Miri boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngau motokar dirimpu. Mayu palan ti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndur Nyengai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjur Orang Kemati Ngemunan?
1: Oh, bakanya Bah, bakanya kau kan nganjur yang udah nyak dah Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjur ngenak email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Ngemunan? yfmiban@gmail.com
2: Penon riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh penuan dulu au datai bendua dituju nuan tau boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak Nita kapan siap ke penjalai ku pis penglikun penjalai lun JKJR Betali pawan maya driba dekat mudah ngasuh non layap 2 second Tambah maka non dekat mudah terpawah hari jalai Terkeranju simpang Ngelantak orang ke penjalai kaki Ngelanggar lampu merah traffic light Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai
3: Eh Sawat ajak meh Hello bro Dinin man
2: Nasa dudi nadai reti Ingat meh orang kena kesayang Pesan tu dibaik ngagi kita Hari YFM Iban RTM Kuching

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas iya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buncut tinya nak iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Selka jaku pransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatai misi. Sida keserantau, takai kesesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, pedau tentu temu dekat dibalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memu. Lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita misio. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau kebe jaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia itu. Dan aku boleh nikau ke selaka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu. Boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua. Tuhan berkat ke kita

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembau kau lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, maya, maya, maya.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngembu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak penyeng kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Pagi YFM.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Abtara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Betara aku, siku disayau aku, raja aku, dikingin aku, nama dilah diulih dikena aku muji nuan, aku udah nada ibu, tang nuan udah ngerak aku. Aku udah melakang ke nuan, tang nuan udah enggau, nakak penelap mantu aku nguyang ngadap nuan. Aku baka orang ti mati, tang nuan udah ngidup ke aku ngena aik penghidup. Aku udah layu, tang nuan udah ngeleda ke aku ngena sungai serega sampai nuan ti anyut aripen ti pemaduk pengasih. Oh penabat kudus, semua penghidup nyadi ketegal pemeri nuan. Anang ngemeluk ke ia, ari aik pementas nuan. Anang megak nuan nagang ia, ari tasik pengasih nuan. Aku minta nuan, nulung serta mantu aku. Bak sebarang maya, engau sebarang gaya. Lalu ngigak pengasih jeman, ari serga berkat nuan. Nuan endang amat, Tuhan ti pemeri. Serta raja bak perintah timeruan. Bahaulah. Terang bendar ianya nguyang ngagai petara, maya sembiang, cukup berguna dalam penghidup spiritual. Sigi amat dalam sembiang ianya, kita minta petara, ngamat ke peminta kita. Nya alai, kita bersembiang ke pengerai kita, ingga pengerai orang tidak kerinduk kita. Kita sembiang ke pemansang spiritual, ingga pemansang material diri sebilia. Lalu kita bersembiang, minta iring, kita minta pengering, minta pengarap, ngeminta pengentap dalam penasan servis. Dalam kita bersembiang ngagai petara, kita patut ingat tujuh penghidup kita ianya nguyang ke penekak kita ngagai penekak petara. Nyak meh kita patut bersembiang ngambil ke penekak ia di pejalai ke. Lalu kita bersedia nyerah ke diri ngagainya. Ia dekat nyadi pun penatai pengaga ngau penetap ngagai nuan bak tiap maya. Abdu Baha nyebut, oh nuan tinungak ke mua nuan ngadap petara. Pejam ke mata nuan ngagai semua utai bukai. Lalu pencelak ke sidak ngagai dunia ti pemadu bermulia. Pinta utai ti dikedekat nuan ari ia ajak. Gigak sebarang utai ke digigak nuan ari ia ajak. Ngenak sekali perniang ia ngemendar ke 100,000 pengandal. Ngenak sekali tinjau ia ngerai ke 100,000 penyakit tina ulia diubat. Ngenak sekali anggut ia ngangkah ke ubat bat tiap telih. Ngenak sekali jeliang ia ngelepas ke semua ati ari tancang penusah. Ia ngereja nitih ke kerja ia. Lalu nama kuasa kebisik bakitai, ia berjalai ke penekak ia, ia nyiri nitih ke penyamai ia. Arinya manah nuan nengkuduk kepala diri nyerah, lalu manggai ke pengarap ati, nuan batuhan ti pemadu pengasih. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak kitai semampai dijaga petara. Ciri ke aku, oh Tuhan aku, engau kesidak ti arab ke nuan, utai ti diakuk manah ke kami dalam jangka nuan. Bakal ke udah diletak dalam induk buup, laban, dalam genggam jari nuan, nuan megai penyukat, tatak ke semua utai. Pemanah tepak nuan, endang nak ngetu, dipanjah bak sidak, ti tertenguak ke pengerinduk nuan. Lalu pemadas kelaik serega pemerik nuan, endang cukup, disikap ngagai sidak tinglala pengudus penyerakup nuan. Kami nyerah ngagai intu nuan, sebarang utai tiudah ditagak nuan ke kami, lalu minta nuan, merik ke kami semua pemanah, ti diserangkung penemu nuan. Jaga aku, oh Tuhan aku, ari semua penyaik, ti dikelala semua penemu nuan. Laban, nadai kuasa, tau ke pengering, tangbat nuan.
nadai pemenang dekat datai kelimpah ari penatai nuan. Lalu nuan ajak dimerik jakut tangkan. Nama utai ti udah dikedekak petara, endang udah nyadi. Lalu utai ti endak dikedekak ia, endak dekat nyadi. Sigit nadai kuasa tau kepengering, seminat dalam petara. Ti pemaduk tinggi, ti pemaduk tegap. Bab. Dalam tulis kudus bahaulah madah. Oh anak manusia, aku rindu kenuan di tempat. Nyak kebuah aku nempat nuan. Nyak alai, rindu ke aku, awak ke aku leh nyebut nama nuan, lalu nyikap semangat nuan ngena roh penghidup. Nyak ajak, terima kasih.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak, pasang.

Alex Wan merampau hau lagu dia kena pun ke hawa pengerak pagi hari 1 ke hari itu 5 hari bulan 10 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu peninggal ke boleh didengar kita kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak megak ke boleh didengar kita megak dari RTM klik ngau ba channel Astro ke pagi tu. Mulai apa awak pengerak pagi hari 1 ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Lebih lagi kita ke benung nyedia ke diri berjalan ke pengawak ke Sarito bisik ke udah ba rantu jalai megak ke pagi tau ya. Jadi ba tusun segmen pengerak pagi hari 1 bakal selama jam kedua lagi kenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi Y. Ngericah ke pagi kita ya. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM. Okey, sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita sehari tu. Mujur. Yang muka kita ke penung beranjung kepala dan biar sekolah muka ke pagi tu ya. Harap ke berjimat ya lebuh ke nurun riba tumu pagi tu. Okey, jadi merindang kita dulu ke pagi tu lagu kedua Ri

Kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell Franklin Sarat. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu.

0: kita ke Bising Bedak Live ba media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors. Serta semua kita ke Bising Yukong Final SSJ ke-9.
1: Ayu Sili Jabu, hari Bintana Pernyang, kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu, cukup manah amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Meri pengagati ngagai lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band lagu ke di Tengkebang Jesri Jabu Ngamega Matthews Mambang kemucur bergelar champion ACSJ ke-9 ke diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung malam hari 6 tu tadi. Lupiang Mega, terima kasih ke penatai Mansia Mayu. Semua kita ke bisik datang dengan Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan di Betung. Lalu pihak Mega kita ke bisik meda live Facebook ngau Mega ba YouTube YFM Iban. Kalai view ba live Facebook kita malamnya manggai 21K ke cukup mayu. Artinya nerima sambut ke cukup mayu hari bala penyokong bala finalis kita ke berpikir ya. Lupiak Mega, terima kasih ke sokong kita Mega ngau program ACSJ ke Henang di atur ba edisi ke-9. Harap ke udah tu ilah program terus mansang lagi ya. Dikena ngangkat ke industri muzik kita. Lalu pihak Mega meri pengagati ya guys semua finalis kita Mega ya. Ke bisi boleh anugerah semua finalis ke berpikir malamnya ya. Ke udah meri ke pemandu mana. Lebih lagi ngagai bala penyokong. Okeynya tadi sudah ditemu kita ya champion ACSJ ke-9 ianya lagu Arisa Ari Tanah Berenyang Band. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningan. Setujuh pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peningan kita. Merindang kita dulu ngau lagu Ari Dexter Ngabuang ke pagi tu.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka,

0: Panggil kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors. Serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori buat dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: dia kena lakri harintai kereta klub lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, maka dulu pesan ke BC diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Melaya atau ke Ijun, madah ke apa ya, panggai anak goreng. Panggai anak goreng udah nadai kemari. Lalu niang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Balamayu malam pergila ya, 6 bulan 10 ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru 100. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Kristian mendas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai belasau beluk ulu babu babu tengah rumah seli tunggal rumah Simon Tabau Bajau Sabar Sungai Kelampai rumah Jimbat Dit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Kaban Belayan ba Serungap rumah Minggu Simpang Keluar rumah Richard Sungai Muding rumah Masjid Tengalat Baru rumah Muluk Keluar Kawit rumah Albert Kadir Mungguk Mawang rumah Bawi Rapung rumah Duat Nang Asam rumah Kambing Bengang Tai Serian Uma Baloi Liko Sungai Asap ngau maka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 019-469-4545 nya tadi pesan madah ke panggai anak goreng ya panggai anak goreng tau ke apa ijut udah nadai lalu niang panggai anak goreng tau dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah bakar mendas baru 100 lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tau ila. Okey, lalu pesan kedua tau ianya area polis sana dulu madah ke apa ya duleh anak nyadang duleh anak nyadang udah nada ya lalu niang duleh anak nyadang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Ai Tanjung Bijat Lingga lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Tanjung Kimiang ngau menjadi Dimiri Sida Ida apa Sungai Pinang kaban belayan ba Lacau Pelanjau Jungkung ngau meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu ba telepon ngagai Salih anak ulah ba lumur 014-683-7720. Ya tadi pesan madah ke duleh anak nyadang, duleh anak nyadang udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah Emilia Natasha Sungai Bijat Air Tanjung Bijat Lingga lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Dayan anak magad madah ke sandang anak uncat ya sandang anak uncat udah nadai lalu niang sandang anak uncat tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 6 bulan 10 ba rumah Sidampu ianya pa lot 2501 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Nanga Baluh Sungai Baluh Nanga Selawut Nanga Ngungun Nanga Niru Nanga Bat Nanga Jagau Ngemah Kenawit di Sibu Bintulu Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Dayan anak makan bak umur 019-868-1291 atau kenuju apai ID yang 019-486-3329. Nya tadi pesan madah ke sandang ane uncat yang tahu ke inai sebit udah nadai lalu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila pa rumah sedampu inya ba lot 2501 tudan desa rasa pes 6 miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan ke siti tu hari aluang anak jilan madah ke ama anak te ama anak te udah nadai mega lalu dekat di sengai Pala Mayu ba rumah anak ya ianya ba lorong 7 kuarter flex tudan permai jaya tudan blok 6309 jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Gran Stumbin Tawang, Sutung, Sri Aman, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Meka, Kaban Belayan, Kebukai, kena boleh disebut itu magang. Madah ke Ama Anak Te. Ama Anak Te, udah nadai. Lalu dekat di Sengai, Pala Mayu. Malam tu lagi, ya, Pak Rumah Anak Ya. Ianya Pak Lurong 7, Kuarter Flex Tudan, Permai Jaya Tudan. Okey, lalu Siti tu, ianya pesan hari Britishan Kanyan anak Jimmy ya jadi pesan tu madah ke apai sida Superintendent Jimmy anak Panyau Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai mega lalu niang Superintendent Jimmy anak Panyau tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tok lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila ba pendam batu 18 Methodist. Okey jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sungai Melinau Mujung Sungai Bebangan, Nangan Tawau Bali, Sungai Sud, Sungai Kapit, Semurin, Engkudu Atas, Engkudu Baru, Tembawai Puk, Lengain, Batu Empat, Peliguang, Sungai Anak, Kerupuk, Senulau, Di Betung, Pantau, Lahat Dato, Merudi, Mukah, Ngau Megak, Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Superintendent Jimmy anak Panyau udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya rumah lumur 132 lurung 15F Taman Wawasan Jalai Arang Kuching lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah ba pendam batu 18 Methodist okey nya tadi pesan mega ke bisik diterima ari peninga kita okey lalu udah tolgi nampung pesan ke buka yang ke bisik diterima ari peninga kita kita dulu mendiang ke Siti Lagu hari berangka jarup dulu ke pagi tu.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Okey, Hakim, awak penggerak pagi, Hakim megak natai ke pesan bokai ke pagi tu ya. Nyari pesan ke sekali tu hari Matthew Sintan anak pengulu Billy. Nyari pesan tu madah ke menantu ya, Jensen anak Jim Bujang ya. Jensen anak Jim Bujang udah nadai muka. Lalu niang Jensen anak Jim Bujang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Sati Igu Tubo Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau. Kita tahu bertelepon ngagai Silia anak Matthew bak lumur 013-820-2730 tau kenuju Leo Bundan 019-889-8013. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Pelugau, rumah Entering, rumah Agustin Temesau, rumah Malang Bayan, rumah Juki, rumah Hanggit, rumah Hanggu, ba bergeriak ngau Kenyana, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai, di Sekuau, Tamin, Selangau, Tajam, Setapang, pihak meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jensen anak Jim Bujang. Jensen anak Jim Bujang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Sati Igu Tubuk Tamin. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila ba Nirvana Memorial Park Jalai Sibu Selangau. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya pesan madah ke ngetah sulit niang nawai anak banyi ya, ke dekat diatur kalai nguan ulit ianya hari 6/10/2026. Lalu ngetah sulit pagi hari Minggu 11/10/2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalai Jau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh di sebut itu magang lebih haki di Merudi ngau meka di Brunei madah kengetah sulit ni yang nawai yang nak banyi ke dekat diatur pagi hari Minggu ya 11/10/2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1 simpang 24 Jalai Kalajiau, Perumahan Penaga 2000 Seria Brunei. Okey, nyak tadi pesan ke Bisim juga diterima ya. Lalu pesan ke Siti tu Ari Lembang anak Muas madah ke Aki ya, jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan udah nadai muka. Lalu ni yang jadi yang anak Kunjan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambon Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalai Selangau muka. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ulu muka Batang Selangau Nangga Tamin Jalai muka ngau Kaban Belayan ke Bukai. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Lembang anak Muas ba umur 011-473-0348 tau kenuju Michael anak Muas 014-789-2958. Ya tadi pesan madah ke jadi yang anak Kunjan, jadi yang anak Kunjan tau ke Aki Kudang udah nadai ya. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Munan Bukit Ambun Mubu Ulu Sungai Penipah kilometer 24 Jalan Selangor Mukah lalu dekat Duku Bor ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti Tau Peningal ianya pesan Arya Jelai anak kana madah ke menyadia manggi anak kana manggi anak kana udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah nuna nanga tada kenawit lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam lubu birah nanga tada. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba tada kabah mapai pedai menyan di macan julau nanga metah menuan kapit di stapang sibu bintulu miri skuau ngau mega kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke silia agi kita tahu bertelepon ngagai Doli anak kana 019 867 42

lubur ke pagi pergilah ba penam lubur birah nanga tada. Okey, pesan maga ke besi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Itu merindang kita ngau lagu hari Yu Sendro terbuka pengingat lama.

Ya, lagu Ari Sandro ya, terbuka pengingat lama. Okey, jadi pukul 7:30 pagi itu lagi merindang. Kita sama mendiang ke berita pagi. Dari tabur ke terus Ari YFM. Tok Siti lagi lagu kena merindang kita Ari Gilbert Gawang. Padahal kita mendiang ke berita.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 1, 5 bulan 10, 2026. Keterubah tu batang berita. PMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang, mikro, ditagak ngerembai, nyadi company besar. Rumah panjai tok ke genturun pediau, ti bedau bisik setipikit, nyiri tuai raban bangsa. Perintah setuju meri agih belanja. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak naga mayuh agi orang dagang mikro ngerembai jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai lalu uliah nyingkang jadi company besai ti uliah dirintai di Bursa Malaysia. Sapit Premier Dato Amau Awang Tengah Ali Hasan Madah pemansang orang dagang mikro mit ngau jalan pemesai tau ke PMKS antara ti diberi perhati hari baru strategik pemansang pengudah COVID-19 2030. Kebuah halai pihak, laban PMKS ianya tulang belakang ekonomi menua. Di Sarawak, orang dagang mikro ke dipegai upis Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa. Ngayan ke penyuluh ti cukup manah, ke alai sida muju ngerikut ke Asia jual semak 8 juta ringgit ke bagi timpuh bulan 1 nyentuh ke bulan 8 tahun tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah usahawan mikro kebajikan 2026 di Kuching. Ngenang perkara bukai Dato' Amau Awang Tengah maya ditanya pengarang berita madah ke perintah merambu dekat muka upis dagang ngau dagang temuai Sarawak di Abu Dhabi. Tu dikena negap ke kawa dagang ngau dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Perkaranya benuang di perunding yang kawa mengikat pala anti engkeman alai ngaga upis tu tidekak dipejalai ke Petros begulai ngau Sarawak Energy Berhad. Lalu upis ke sama di Pontianak, Indonesia disadang dekat beroperasi tengah tahun sitik tu ila. Kedia tu palan alai upis tu digaga udah dituku lalu udahnya berjalai ke pengawak ngemanah ke baru. Bejakuk bak pengerami kesama, Menteri Pemansang Orang Indo nembia mit ngau pengelantang raban bangsa, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah, mayuh macam inisiatif dipejalai ke kena ngangkat ke ekonomi orang Indo. Antara ti benuan di Kemansang, ianya Women Entrepreneur Dashboard tau ke WED ti ngena data ari sistem NBES. Nakak bulan 9 tahun tu, 3,901 hari 5,266 ikut orang dagang hari baru embing upis induk ngau ruang bilik Sarawak udah diregister bak sistem NBES. Ia madah WED ukai semina nyedia ke pangkalan data orang dagang induk tang mega dekat nyadi siti instrumen kena nyukong perambu ngemata ngau penilaian program ngangkat ke ekonomi orang Indo ngau cara ti teratu agi. Perintah Sarawak setuju meri agih belanja ngagai rumah panjai tau ke genturun pendiau ti dipegai tuai komuniti ke agi bedau bisik setepikit mangkuk pengawak kesah. Tejap pihak sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snowden Lawan Madah, nya agi berpanggai ngagai syarat ti udah ditetap ke. Antara ya, rumah panjai tau ke genturun pendiau tu, patut bisi 20 ikut orang ke atas tau ke udah numbuah ke komiti pemansang ngau penglikun genturun pendiau JKKK Tiksa. Udahnya minta sokong ari upis pelilih menua dikena muka akaun bank ngambil agih belanja ulih diberi. Datuk Snowden maksud ke Jakutu bak sebengkah pengerami ke diatur bak sampai atas baru pantau. Dia tu kita menung mending ke berita pagi ari YFM Kuching. Upis pemansang berikan Malaysia LKIM udah ngenatai ke peminta agih belanja nengah bajet 2027. Tu dikena ngangkat ke pengulih orang berikan serta negap ke sektor pengawak berikan menua.
Chairman ya Muhammad Faiz Fazil madah ke LKIM udah nerima agih belanja 140 juta ringgit tahun tu. Ia ngarap ke agih belanja ke diterima dengan bajet 2027 lebih hari penyampaunya. Pakara bukai terdekat diberi perhati yang kaum sektor aquaculture, pemansang fasiliti, nyedia ke rumah untuk orang berikan kelimpah hari nerus ke insentif ke endang udah bisi. 90% dari 201 projek transformasi menua pesisir RTP Basita Dun Ngemah udah tembuk di pejalai. Semua projeknya ke bagi timpuh 2022 nyentuk ke 2026. Adun Ngemah, Anjik Jana Madah antara projek besar ti di pejalai yang kaum operasi feri sedaya ngagak jalai simpang Nangadap, Jalai Nangabat, Nangapra serta nyambung kuasa karan menua pesisir ngagi kanan Ngemah Tengah ngau ulu Ngemah. Jalai Nangabat, Nangapra di panjai 9 km udah tembuk digagak ngau ungkus 108 juta ringgit. Lalu projek ngagak jalai Nangangungun, Nangabat dekat di pejalai ke ndak lama lagi. Sarawak Energy netap ke hujan bangat kena pagi hari 6 tu tadi udah ngujung ke kem pekerja bapalan projek hidroelektrik Baliah kena bah tunggal serta tusur. Kompeninya bak penerang di Facebook madah ke semua sidak kegawak bapalannya selamat serta nadai orang bakal diriput ke. Hasil pansiat tumu ngayan ke penusahnya nak ngerugak struktur besar projek tu serta nadai risiko penglikun ngagai sidak kediau bak kandang ilik. Nakak pukul 11 pagi bak hari kesama, hari nadai hujan agi, lalu jalai tamak ngagi kanang endonya, nadai dibuka semua, dikena nyaga penglikun ngau meri awak ngagi raban projek endo meresa tikas pengerusak. Pengawak meresi megak di pejalai, yang kau mengadu ke jalai tamak ngau megak bak kem pekerja. 30 saman polis dikeluarkan dengan Op Samseng di pejalai ke Dimiri. Kepala Polis Pilih Miri, ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah Mada, Upis Kereta Darat JPJ Mega udah ngeluar ke 44 itik notis. Antara penyalah tik ditemu, yang kaum nadai lisin teriba, ngubah struktur motosikal, ngubah exhaust, ngau nadai nombor plat. Bak operasinya 38 ikut orang udah diperiksa begulai ngau 35 buah motosikal ngau sebuah kereta 4-wheel drive. Operasi ti di pejalai belabuh malam hari 6 jentuk ke tumu pagi kemariknya di pejalai ke Raban hari Indo Upis Polis Pilih Miri begulai ngau JPJ Miri. Di Kuching, siku nembiak lelaki ditangkap ketegang ngagak ulah nak menuku tau ke Willy bak jalai alun tidik keremai ke bak media rama. Kepala Polis Pilih Kuching, ACP Alexa Naga Cabuk, bak sebengkah penerang media madah, nembiak lelaki tu ditemu ngagak ulahnya bak jalai Datuk Patinggi Haji Abdul Rahman Yaakob. Hasil meresa penerang ngau data motosikal, polis muju nemu orang ke ngempu serta ngiga individu tidi pelabak ke bisik kawa. Nembiak lelakinya ditangkap kena hari 5 tu tadi bak sebuah rumah di Kuching. Kes tu dipansiak nitiah ke Seksyen 42 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. BMKS tulang belakang ekonomi menua. Mayuh agi dagang mikro ditagak ngerembai nyadi company besar. Rumah panjai tau ke genturun pediau ti bedau bisik setipikit nyiri tuai raban bansa. Perintah setuju meri agih belanja. Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Ailinda Suwil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Selekah jakuk sari tu ianya kerepat. K E R E P A T. Kerepat. Reti kerepat ianya utai ti mit-mit serta mayuh macam begulai ngau pengandiri tau ke rencit-rencit. Contoh genteran lekah jakuk, laban kengai meda utai terberunsai dalam bilik. Indai nyimpan kerepat dikena menyadik kami bermain dalam kutak magang. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya kerepat.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Aku buat cermin tu si kejap-kejap lampunya nama tu atau bah kita sepapaknya. Apa nyau? Boleh aja pagi tarik penulang nyau. Pakai satu lagi nyau nyau parai. Mana enggak di Bangkok? Katanya tu parai.
1: Selama lemai enggak, kita lisin kau tinggi tuan.
0: Selama lemai tuan. Nama berita? Udah drop tadi tuan. Apa tuan? Mana mai sumiat nuannya tadi tuan? Namanya bisa paku. Saya aku ngalah deh tuan. Dia tuh sajen sumiat ke seluruh sobat orang ya tuan. Sama tebakan mau sajen misalnya bakra khasnya. Mai mau nonton sajen sumiat. Nemu nak ceritanya tuan sumiat? Bisa pulih tenang untuk bisa soyo. Sumiat apa kadenya? Aku kemalinya ke kali. Ya mau deh. Tuh, kapan aku punya cerita tuh. Yang punya tuan. Yang punya. Beli ya puluhan. Mau deh 9 tahun. Mau deh tuan. Kena 27 kosa kuda. Ya oke kuda. Ayo tuan, si kuda inggiannya Riam 16 baru tukarnya. Dah si dia sekali, bayar tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan dia aja, tangkapnya kempu aku duduk di situ aja. Aku gelilak ke ya.
2: Lam, mempap, dadek. Lisin mu tinggi ke depinta ya. Nampak apa ngawak ninyo ngericau ke semalau. Ilai. Nama, mas ku tahu berkaban manusia bukan itu. Ya, tuan, lisin kau tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kanyu kanyung lah.
0: Umur nandun ya tuan? Terbilang, tuan ya tuan, terbilang.
2: Umur IC, nantu benda. Untur 8 bunyau, minggu ini kemarin. Dinian dan dalamnya bakso. Kalau kau apa Singapura, apin berbindi. Buka indah sigat, tak. Indo kengai tuan.
0: Sama aku tuan, tuan, sepakal. Aku makanya, tuan.
1: Badung jaku suai. Hari tadi ku berhenti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah dihidup tuan.
2: Ya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi tu omnya tuan. Asa ikan seput lama ge dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysian. Coba Malaysian aku tahu ruap ame adanya. Pompang apa adanya namu macam utai.
1: Dah, anak mayong kena lihat sebuah. Laban Malaysian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagain nuan.
0: Anak-anak,
2: kasih ke kami dua itu.
0: Kasih ya tuan, kasih ya tuan. Baru dah,
2: kasih ya tuan. 10 ringgit, bisa itu tuan. Kak, kena nongin, tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kupi ome tuan. Nak kita sama pikai. Nak kira kita sama pikai.
2: Aku 10 ringgit tuan. Jadi bisa lalu tuan. Tahu itu belum baru tuan.
0: Ngaku tuan 5 ringgit tuan. Tahu kita ingat. Aku tahu tuan yang ngetah. Tuan kasih kami duai. Tidak. Kita tahu baru. Kita ambil baru.
2: Betul tuan.
0: Nanti karena kita bisa diskon. Tahu kita beri 12 ringgit. 3 ringgit mulai kaku ke tuan.
1: Betul. Simda tu seduai. Saya anti rasuah. Nemu seduai penyalah seduai. Nomor 1 mati lisin. Nomor 2 kamri rasuah ngagai polis. Dia tu haram nitih kaku ngagai rumah pasuah.
3: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali, meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
2: Dek, mujab. Adai seda duga metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
0: Nyak, menyau. Kau jaku dah leju dia bau sel hospital tua. Nemu nyau, tiap pasuang tu kan luar aku bayi DCN. Bunyau, bunyau.
4: Hei, meninggal, respiak tino.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nuan Siko.

Hatiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang. Lekang Hatiun, Jisli Jabu, Gal

0: Jaga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Semoga pengawal SSJ ke-9 tu dah mujur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami dari Albert Ari Subak serta dia tu nak menuju nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ ke-9 tu. Terima kasih Anang Leju Anang Lembau, Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.